0: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
1: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
0: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
2: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
4: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
3: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
5: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi, pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
3: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
6: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
8: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
6: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
9: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
10: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
11: Proses banyak.
10: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
11: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
10: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
9: Berarti mulainya di tahun depan?
10: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
6: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan tanggapan mereka berikut ini.
12: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
13: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
14: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
2: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri, lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan belakang traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu, dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Kita kembali di Jakarta pagi ini, pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan ya, sampai dengan jam 10 pagi nanti. Anda yang sudah nyampe di kantor jam-jam segini kayaknya sudah mulai ribet ya dengan kerjaan-kerjaan kantor, semoga lancar. Saya ngerasanya hari ini hari Senin karena kemarin saya libur. Jadi ternyata hari ini adalah hari Selasa. Mungkin juga hari Selasa lebih sibuk daripada hari Senin karena mungkin kemarin ada kerjaan-kerjaan yang belum selesai jadi numpuk ke hari Selasa ini. Sementara juga ada tugas-tugas yang harus Anda selesaikan di hari Selasa. Semoga semuanya lancar. Jangan lupa sarapan pagi kalau memang Anda terbiasa sarapan dulu sebelum mulai aktivitas, biar nantinya juga lebih apa ya, lebih siap gitu ya dengan apapun yang akan Anda hadapi di hari Selasa ini. Kalau mungkin Anda sarapannya nanti jam 11 gitu karena lagi intermittent fasting. Semoga lancar ya, dan juga semoga tercapai nanti penurunan berat badannya. Tiga tema, pendengar, masih kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama adalah polisi mengusut dugaan pungli dan aktivitas yang tidak berizin di Kalijodo. Ini tema yang pertama. Yang kedua, karena sering bau pesing, pengguna meminta halte Irti Monas dipasangi CCTV untuk pantau pelaku. Yang ketiga adalah KRL Tangerang menuju ke Duri dan kereta api bandara terganggu imbas vandalisme. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 7972 7912. Dan kali ini akan kami sampaikan informasi perakhiran cuaca kelautan bersama dengan Mbak Laras Kinanti dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Selamat pagi Mbak Laras, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Farid. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai perakhiran rawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi ini akan menyampaikan perakiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 22 September 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Sementara itu untuk kondisi angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu, serta waspada terhadap kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi di perairan Cirebon. Selanjutnya, tekanan gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 WIB malam nanti, dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 4 WIB esok dini hari. Demikian informasi cuaca laut atau wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini, dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Lara. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Yuk pendengar, silakan Anda sampaikan pilihan Anda yuk dari tiga tema yang kami tawarkan dalam polling Jakarta pagi ini. Mana yang menurut Anda paling menarik, karena nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih itu akan kita bahas bersama dengan para narasumber.

0: Bu Susi, banyak makanan tradisional zaman dulu nih, sekarang susah ditemukan ya. Resepnya banyak yang tidak diwariskan, jadi ikut hilang.
1: Ah, iya nih Bu Mirda. Makanan jadul kan udah ketinggalan zaman. Siapa juga yang mau bikin makanan jadul?
0: Memang, makanan jadul terlihat sederhana, Bu. Tapi, di dalamnya ada cerita dan nilai budaya dari nenek moyang kita. Kalau kita tidak belajar dari orang tua yang masih bisa membuatnya, lama-lama makanan tradisional kita tinggal cerita.
1: Ah, ya juga ya. Nanti cucu-cucu kita taunya cuma dari cerita dan foto. Nggak pernah merasakan rasanya.
0: Makanya, yuk mulai sekarang belajar. Catat resepnya dan ajarkan ke anak cucu. Warisan kuliner itu bukan cuma soal makanan, tapi juga bagian dari budaya kita.
2: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
10: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih tema dalam polling pagi ini. Ada Pak Ismail Hasan yang ada di Pemalang, Randu Dongkal ya. Katanya pilih temanya nomor 1, berarti tentang pungli dan aktivitas tak berizin di Kalijodo ya. Kemudian juga ada Bu Santi yang ada di Cibinong. Selamat pagi Bu Santi, gimana kabarnya Bu? Sehat ya. Pilih temanya nomor 2, katanya kenapa ya orang-orang itu mau pada buang air sembarangan, kan sudah bagus tapi bau katanya. Kemudian ada Bu Sawurin yang ada di BSD. Selamat pagi, ini juga pilih temanya. Oh, ini pilih temanya nomor 1 ya. Kemudian ada Pak Pandu Jakarta Selatan. Coba kita dengarkan voice note dari Pak Pandu.
11: Mas Farid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
11: Aku pilih nomor 2 tuh soal bau pesing di pier di Monas. Ya ini, tolong nih kalau bisa nih diusut lagi siapa pelaku pengotoran fasilitas umum di Monas. Ya ini yang menjadi Monas ini kan kepentingan bersama publik, nggak hanya warga Jakarta aja, tapi warga non-Jakarta pasti akan menikmati namanya Monas. Tolong nih, ini kan fasilitas publik milik bersama. Jangan selain hanya model CCTV itu, harus ada penjagaan ketat, terutama dari pihak pengelola air di Monas. Ini kan fasilitas bersama loh. Jangan sampai ada yang membuat bau yang tidak sedap, atau yang melakukan vandalisme di Monas. Ini kan fasilitas publik loh. Nggak hanya untuk kegiatan di Monas aja, orang yang mau pada piknik di Monas pun juga sering setiap hari weekend, Sabtu Minggu lah.
10: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan ya. Kemudian juga ada Mas Arif yang ada di Tangerang. Selamat pagi, pilih temanya nomor 3 karena tiap hari naik KRL rute tersebut, kalau ada vandalisme sampai perjalanan terganggu, yang rugi penumpang katanya, bisa telat kerja, telat kuliah, belum lagi kalau harus pindah kereta. Setuju sekali saya. Kemudian juga ada Pak Dedi. Selamat pagi Pak Dedi yang ada di Jakarta Pusat. Ini pilih temanya nomor 1, kalau memang ada pungli menurut saya harus ditelusuri sampai jelas, karena masyarakat yang datang ke tempat umum kan pengennya nyaman, bukan malah dimintain

sana. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah milih tema. Yang lainnya nanti masih kami tunggu ya, kira-kira tema mana nih yang menurut Anda paling menarik untuk kita bahas pagi hari ini bersama dengan para narasumber. Sampaikan pilihan Anda 08 11 79 72 712, tema mana, 1, 2, atau 3, disertai dengan alasannya.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Rahasia Cinta Ilahi, karya A. Helwa. Karya spiritual yang mendalam, membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya. Cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi

0: dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta Ilahi membimbing kita untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan, dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang meluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasi dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jakarta pagi ini, pendengar, silakan Anda yang ingin menyampaikan pilihan Anda dalam polling Jakarta pagi ini, dan persilakan di 08 11 797 dan 7912. Ada Mamaya, selamat pagi Mamaya. Ini pilih temanya nomor 1 katanya. Kalau persoalan pungli memang perlu dibuka secara terang, jangan sampai masyarakat cuma tahu dari kabar simpang siur katanya. Kemudian juga ada lagi Mbak Lia, selamat pagi. Ini pilih temanya tentang halte IRT Monas. Bau pesing di tempat umum itu ganggu banget, apalagi kalau kita lagi nunggu kendaraan. Kalau dipasang CCTV mungkin bisa bikin orang mikir dua kali lipat buat buang air sembarangan. Ada juga Pak Agus, selamat pagi, yang dari Jakarta Timur. Ini juga pilih temanya nomor 2 ya. Katanya, menurut saya CCTV bukan cuma buat mengawasi pelaku, tapi juga untuk bikin kawasan halte jadi lebih aman. Kemudian juga tadi ada Bu Suhartati yang ada di Bogor, selamat pagi. Ini juga pilih temanya nomor 2 ya, Bu Suhartati ya, yang ada di Bogor. Katanya, tapi banyak tempat lain juga tuh di sepanjang stasiun Jatinegara, itu juga bau sepanjang jalan sampai dengan flyover Jatinegara. Semoga pihak stasiun bisa bikin toilet di dekat halte di depan stasiun. Juga di Monas ditulis larangan, dilarang kencing sembarangan katanya. Rata-rata yang kencing itu adalah laki-laki dewasa, driver opang, ojol, tukang kusir kereta kuda, driver bajai katanya. Kebetulan sering lihat mereka ngadep ke dinding stasiun. Ini katanya Bu Suhartati yang ada di Bogor ya. Baik, terima kasih untuk Bu Suhartati. Nanti kita akan rekap ya pendengar ya, tema mana yang paling banyak Anda pilih, itu yang akan kita bahas di Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani menyambut baik rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menerbitkan obligasi daerah. Dukungan itu disampaikan dalam pertemuan bilateral di Civic Hall, New York pada hari Minggu tanggal 20 September 2026. Mamdani menyatakan siap mengirim tim keuangan untuk berbagi pengalaman dengan pemerintah Provinsi Jakarta terkait dengan persiapan proses penerbitan obligasi daerah. Informasi berikutnya pendengar, Polsek Pancoran mengungkap peredaran obat keras ilegal dengan modus pembayaran di tempat atau COD di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Polisi menangkap seorang pria berinisial R, 38 tahun, dan menyita 478 butir tramadol. Penangkapan dilakukan melalui teknik pancingan pada hari Jumat, tanggal 18 September 2026, saat pelaku berada di sebuah halte di kawasan SMP Negeri 107. Jakarta Selatan. Berdasarkan pemeriksaan, transaksi dilakukan melalui media sosial tanpa toko fisik dengan lokasi pertemuan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Pelaku kini dijerat dengan pasal 435 dan pasal 436 terkait dengan peredaran sediaan farmasi atau obat keras secara ilegal dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Demikian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan informasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta ya. Mendengarkan kami di 91.2 FM ataupun juga streaming di aplikasi RRI Digital. Anda yang belum punya aplikasi kami pendengar, silakan bisa Anda download, ada di Play Store dan juga di App Store ya. Untuk Anda bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih tentunya. Setelah kita rekap tadi pilihan tema yang Anda sampaikan ke kami melalui WhatsApp dan juga Instagram, ternyata yang paling banyak dipilih itu adalah tema nomor 2 ya, tentang bau pesing di sekitar halte Irti Monas. Sebenarnya sih kalau bau pesing itu ada di banyak tempat ya, tadi dikatakan oleh pendengar kami Bu Suhartati yang ada di Bogor, itu juga di Jatinegara tuh, di dinding stasiun Jatinegara itu juga baunya nggak enak sepanjang jalan sampai ke flyover Jatinegara. Nah ini kalau di kawasan Monas sendiri, saya yang termasuk lumayan sering jogging di sekitaran Monas, itu juga selain di halte Irti, terus juga di halte Gambir ya, itu juga di belakangnya pun juga sama kondisinya. Dan ini juga sebelumnya yang viral itu adalah di flyover Palmerah ya, karena waktu itu ada kalau nggak salah jurnalis atau siapa gitu ya yang bikin konten bahwa di flyover Palmerah itu kondisinya bau pesing dan kemudian juga JPO-nya rusak gitu ya, dan kemudian akhirnya viral dan sudah dibersihin tuh. Tapi kayaknya sih ya, kayaknya nih seminggu atau dua minggu setelah dibersihin pasti juga akan bau lagi, karena ini lagi-lagi adalah kalau saya bilang sih masyarakatnya begitu ya, yang kadang-kadang tuh suka sembarangan begitu. Nah ini kalau kita fokus ke di sekitar Irti Monas pendengar, aroma tidak sedap berupa bau pesing yang sempat mengganggu kenyamanan pejalan kaki di sekitar halte Transjakarta Irti Monas yang ada di Gambir Jakarta Pusat akhirnya dibersihkan secara menyeluruh pada hari Senin kemarin. Walaupun area tersebut sekarang ini sudah bebas dari bau, pengguna kawasan meminta ada dipasang kamera pengawas atau CCTV di sana. Katanya ini untuk memantau orang yang sering buang air kecil sembarangan di lokasi tersebut ya. Ini salah satunya disampaikan oleh seorang pengunjung, namanya adalah Mbak Nona, umurnya 25 tahun, yang katanya sering melintas di kawasan tersebut ya. Katanya beberapa kali mencium bau yang menyengat di sekitar halte. Minggu lalu katanya sempat ke tempat tersebut ya, mau ke Perpusnas katanya, dan katanya sih udah pernah dibersihin tapi kemudian bau lagi. Dan dia juga menyayangkan tindakan orang yang buang air kecil sembarangan, terlebih di kawasan tersebut yang merupakan salah satu area yang banyak dikunjungi oleh wisatawan termasuk juga turis mancanegara. Dan Anda pun juga mungkin yang sering jalan ke sekitaran Monas atau mungkin ke tempat-tempat ramai yang lainnya begitu ya, gimana kondisinya, apakah semuanya sudah bersih atau Anda juga mendapati di tempat-tempat lain juga kondisinya sama gitu ya, banyak tercium bau-bau yang nggak sedap gitu. Boleh juga silakan Anda sampaikan ceritanya pendengar di 0811 7972 7912. Nanti juga kita akan bahas hal ini bersama dengan narasumber kami. Silakan, kami tunggu pendengar komentar Anda, cerita Anda, kemudian apa ya, opini Anda begitu terkait dengan kondisi yang mungkin kita jumpai nggak di hanya satu titik tapi juga di beberapa titik lain di Jakarta.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ini tema yang kita bahas pendengar adalah bau pesing ya, bau nggak enak di sekitaran halte. Ini yang lagi jadi sorotan adalah halte Irti ini. Kalau kemarin itu kan di Palmerah ya, ini kali ini di halte Irti. Kemudian juga kemarin sudah dibersihin hari Senin. Anda juga mungkin sempat lihat pembersihannya di media sosial karena cukup banyak yang beredar proses pembersihannya. Harapannya sih kalau udah dibersihin nggak ada lagi ya orang-orang yang buang air kecil sembarangan di sana. Karena kok saya nggak yakin gitu ya kalau kondisi ini akan tetap bersih gitu. Karena biasanya orang tuh banyak yang suka sembarangan gitu masalahnya ya. Boleh pendengar, silakan Anda sampaikan cerita Anda, atau mungkin Anda sempat melihat juga di titik mana yang sempat Anda lihat juga, di kawasan mana ya Anda sering jogging, Anda sering jalan, atau mungkin di ini jalur Anda menuju ke kantor itu biasanya melewati halte mana, atau mungkin Anda berhenti di halte mana ya kalau misalnya naik Transjakarta atau menggunakan mikrotrans, itu gimana kondisinya tuh? Karena kalau saya yang lumayan sering ke kawasan Monas ya buat jogging, ini baru hari apa ya kemarin saya jogging ya, hari Sabtu kemarin deh saya jogging ke muterin Monas itu kan ya, lewat ke depan stasiun Gambir itu kan. Di sana pas waktu yang mau belokan menuju ke Merdeka Utara ada halte Gambir ya kalau nggak salah ya, yang posisinya tepat di depan stasiun Gambir itu juga. Di sana baunya hampir sama kayaknya di sama bau yang kita cium di halte Irti ya. Kalau Anda sendiri gimana pendengar? Anda melihatnya tempat-tempat di Jakarta, spot-spot yang harusnya itu adalah dalam kondisi yang bagus ya, kondisi yang bebas dari bau yang tidak sedap gitu, tapi ternyata ada yang baunya kurang enak gitu. Gimana komentar Anda pendengar? Boleh silakan Anda sampaikan komentar Anda, pendapat Anda di 0811 7972 7912 di Jakarta pagi ini.
1: Pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.
2: Bu Rina, Bu Rina. Anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
3: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
2: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
3: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
2: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
3: Iya, Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman, Bu.
2: Iya, Bu, saya nggak mau terulang lagi.
4: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
5: Jakarta pagi ini 91.2 FM.
0: Baik pendengar, masih di Jakarta pagi ini, dan untuk membahas tema yang paling banyak harap pilih dalam polling Jakarta pagi ini, di mana ada keluhan bau pesing ya yang terjadi di sekitar halte Irti Monas, kemudian kemarin sudah dibersihkan, dan kemudian banyak masyarakat yang meminta dipasang CCTV aja tuh di sana biar memantau pelakunya siapa gitu ya. Kali ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami, ada Pak Ahmad Syafrudin, founder dari Koalisi Pejalan Kaki. Selamat pagi Pak Ahmad.
6: Selamat pagi, Mas.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya, Pak Ahmad?
6: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Pak Ahmad, ini kan dari Koalisi Pejalan Kaki, pastinya sering jalan kaki ya. Kalau misalnya muter tuh di kawasan Monas, emang kecium bau yang nggak sedap ya, Pak Ahmad ya?
6: Iya betul, sebenarnya tidak hanya di hal depan IRTI saja, tetapi juga beberapa titik di Monas itu juga menjadi langganan bagi mereka yang titis sembarangan seperti itu. Dan juga di spot-spot di DKI Jakarta juga masih banyak ya, yang memiliki problem seperti itu.
0: Oke, kalau keluhan dari masyarakat yang mungkin masuk ke koalisi pejalan kaki gimana Pak Ahmad? Ada di titik mana aja gitu?
6: Iya, sebenarnya termasuk di dekat Sarinah itu ya. Itu juga di antara Sarinah dengan gedung Skyline ya. Itu kan juga ada, sering ada parkir liar gitu ya. Jadi kalau ada keramaian di depan Sarinah ya, kan biasanya ada di anjungan Sarinah kan suka ada band ya.
0: Iya, konser-konser gitu.
6: Ya, konser band di situ. Nah, biasanya kan mereka kan parkir di jalan Wahid Hasyim, yaitu jalan antara Sarinah dengan Skyline. Kalau itu terjadi, maka pesinglah itu trotoar yang di samping Skyline itu. Ini juga banyak ya, di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, itu juga banyak yang seperti itu. Jadi dalam konteks ini, saya pikir ya, pengelola komersial setempat lah yang harus dikontrol oleh Pemda DKI Jakarta gitu. Jadi Pemda DKI Jakarta nggak usah repot-repot bikin CCTV dan sebagainya. Kalaupun pakai CCTV, siapa yang akan ngontrol day to day-nya gitu?
0: Nah,
6: loh.
0: Itu dia.
6: Toh selama ini ada banyak CCTV juga nggak dimanfaatkan. Di IRTI kan juga sudah ada itu CCTV. Toh nggak pernah diberdayakan kan? Nah, maksud saya misalnya kasus di IRTI itu ya. Pengelola IRTI lah yang bertanggung jawab itu untuk mengawasi sekitarnya, termasuk bagaimana membuat WC umum ya di situ, toilet umum ya, sehingga para pihak yang ingin pipis ya silakan ke WC umum tadi gitu. Cuma WC umum harus dikelola secara profesional ya, sehingga higienis dan juga bersih gitu, secara sanitasi memenuhi syarat gitu, seperti itu.
0: Nah ini tadi itu
6: IRTI ya.
0: Gimana Pak?
6: Toh seperti IRTI itu kan juga punya revenue ya, pendapatan yang cukup besar ya dari perparkiran. Saya yakin kok sebagian besar yang pipis di situ itu pengguna jasa parkir di IRTI gitu. Jadi jangan disalahkan orang luar juga gitu.
0: Toh
6: titik lain di Monas kan nggak ada juga gitu loh, yang pesing seperti itu.
0: Tapi yakin kalau misalnya ada toilet umum gitu yang ada di sana, kemudian akhirnya nggak membuat orang jadi buang air sembarangan gitu di situ?
6: Iya, itu kan solusi ya. Solusinya seperti itu. Untuk masyarakat beradab seperti itu. Kalau masyarakat yang kurang beradab ya disiapkan petugas yang galak gitu ya dengan membawa pentungan. Nah, itu baru seperti itu. Kan kita beradab ya. Jadi konteks ini kita bangun toilet ya, yang bersih, yang higienis. Kemudian disosialisasikan. Sekarang kan banyak ada medsos ya yang bisa membantu mensosialisasikan itu, dan juga berbagai media komunikasi, sehingga masyarakat yang sedang parkir di situ ataupun yang mereka sedang lewat kebelet pipis atau kebelet buang air besar ya silakan langsung ke tempat tadi gitu. Jadi tidak harus dengan cara-cara yang rumit gitu loh. Kalau pasang CCTV lagi, CCTV sudah ada di IRTI itu kan.
0: Pak Ahmad, ini biar membuat jera begitu ya, dan juga tidak mengulangi lagi masyarakat yang kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Karena tadi juga ada dari pendengar kami yang ada di Bogor yang bilang katanya, kalau di kawasan Monas itu rata-rata yang buang air kecil sembarangan itu adalah laki-laki dewasa, ada driver opang, driver ojol juga mungkin, sama tukang kusir kereta kuda juga, sama juga driver baja yang biasanya sering kelihatan di sana. Gimana tuh biar ada efek jera gitu?
6: Ya, kalau mau efek jera tadi, selain ya, selain pengelola komersial, kawasan komersial setempat yang diberi mandat ya untuk mengelola itu. Nah, sekaligus di pengelola komersial setempat itu juga diwajibkan naruh orang lah ikut mengamati ya sekitarnya. Nah, sehingga begitu ada yang pipis sembarangan, ya itu di ini saja, di entah ditangkap atau gimana caranya tanya. Dan nanti dari Pemda DKI Jakarta juga harus ada patroli yang mobile ya dari Satpol PP, sehingga ketika pengelola komersial ya, pengelola kawasan komersial memergoki mereka yang pipis sembarangan, itu tinggal melaporkan ke patroli dari Satpol PP. Nah, Satpol PP yang bertindak itu kan kategori tindak pidana ringan kan. Jadi bisa langsung disidang nanti, dengan disidang secara tegas katakan dengan denda tertentu ya, itu akan menciptakan efek jera. Tetapi kalau Satpol PP nggak pernah patroli ya, terus kemudian ketika ada laporan juga nggak ditindak, ya sudah, nggak akan putus itu persoalan pipis sembarangan itu. Jadi dalam konteks social engineering seperti itu harus dua sisi. Selain tadi kita ngomongin soal sosialisasi ya, kita bangun fasilitas toilet, kita sosialisasikan, juga harus ada tindakan represif dalam konteks ini, penegakan hukum. Yang melanggar benar-benar ditindak secara tegas tadi gitu. Itu.
0: Nah, kalau
6: regulasi sudah ada.
0: Betul. Kalau kita berbicara tentang kawasan IRTI Monas ini kan sebenarnya untuk Satpol PP sepertinya banyak yang sering keliling di sana ya untuk menertibkan pedagang-pedagang atau mungkin parkir liar dan sebagainya. Berarti sekarang ditambah lagi ya untuk menertibkan orang-orang yang suka kencing sembarangan ini ya, Pak ya?
6: Ya, sebenarnya Satpol PP yang sudah beredar saja, tetapi problemnya Satpol PP berkeliling patroli itu tidak ada briefing khusus kan?
0: Oke.
6: Jadi tidak harus dibentuk satgas baru lagi, jangan. Nanti ya kan high cost gitu, berbiaya besar. Jadi berdasarkan yang ada, setiap 15 menit sekali berkeliling ya. Jadi satu titik di DKI Jakarta setiap 15 menit harus terjangkau atau dilewati patroli tadi gitu. Satpol PP-nya ada di tingkat kelurahan kan?
0: Betul.
6: Tidak hanya di tingkat provinsi, tapi ada di tingkat kelurahan. Jadi Satpol PP yang ada di kelurahan masing-masing itu yang bertugas untuk melakukan patroli gitu loh. Jadi jangan berharap nanti kita kemudian kita bentuk satgas baru dan sebagainya. Betapa mahalnya dengan cara seperti itu. Satpol PP yang ada itu juga masih gabut kok rata-rata.
0: Nah Pak Ahmad, ini kan yang sebelumnya viral juga terjadi di Palmerah ya, di JPO Palmerah. Itu juga sama tuh keluhannya, bawa pesing, udah gitu juga JPO-nya rusak dan lain sebagainya. Itu kemudian akhirnya 1 atau 2 hari kemudian udah dibersihin. Termasuk juga RT Monas kemarin pun juga sudah dibersihkan. Kira-kira bisa bertahan berapa lama dalam pandangan Pak Ahmad ini dengan kondisi yang sudah bersih itu?
6: Ya, dalam 3 hari akan berbalik lagi. Kalau tidak ada pengawasan ya, tidak ada pengawasan, tidak ada langkah-langkah konkret yang seperti yang sampaikan tadi, dari membangun fasilitas toilet umum di kawasan terdekat, kemudian melakukan sosialisasi, dan yang terpenting tadi melakukan tindakan penegakan hukum gitu.
0: Oke. Baik, Pak Ahmad, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Lain waktu kita ngobrol lagi, Pak ya.
6: Oke, siap.
0: Baik, terima kasih. Demikian pendengar, ada Pak Ahmad Syafruddin, founder dari Koalisi Pejalan Kaki di Jakarta pagi ini. Untuk Anda yang masih ingin berbagi cerita juga mungkin ya, pengalaman Anda jalan di titik mana yang ada di Jakarta, terus juga di sana ada bau yang kurang sedap, boleh silakan Anda sampaikan di Jakarta pagi ini.

0: juga beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ratna, kamu mau keluar rumah? Pakai masker tuh, ih. Lagi banyak debu vulkanik.
2: Debu vulkanik sedikit doang, lebay ah.
1: Ih, kamu mah, jangan asal ngomong. Debu vulkanik tuh bisa masuk ke saluran pernafasan. Partikelnya kan tajam. Nanti dia bisa bikin batuk, terus sesak napas. Bahkan kita bisa kena ISPA.
2: Ah, paling batuk biasa aja.
1: Batuk biasa gimana sih? Kan resikonya tinggi banget. Apalagi buat orang yang punya asma atau penyakit paru. Makanya kalau nggak ada keperluan mendesak, nggak usah deh pergi-pergi keluar rumah.
2: Terus, kalau emang harus keluar gimana?
1: Ya, paling enggak kita harus pakai masker. Pastikan hidung sama mulut kita tuh tertutup rapat. Jangan lupa juga untuk pakai kacamata pelindung, supaya debu tuh nggak masuk mata.
2: Kalau mata sama kulit kena debu, gimana, Kak?
1: Kayaknya harus dibilas sama air, apalagi kalau terasa perih. Sama kalau kena kulit, jangan lupa untuk dicuci. Dan ingat, jangan panik, kita harus tetap tenang dan harus ikuti langkah perlindungan.
2: Oh gitu ya? Oke deh, aku ngerti sekarang.
1: Iya, pokoknya jangan terlalu lama deh di luar ruangan, karena keselamatan tetap yang paling utama.
2: Oke.
0: Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbarui dirinya sendiri. Lapisan kulit paling luar secara alami akan berganti setiap sekitar 27 hingga 30 hari. Sel-sel kulit lama yang sudah mati akan terlepas, kemudian digantikan oleh sel-sel baru yang terbentuk dari lapisan kulit di bawahnya. Menariknya, tubuh kita melepaskan jutaan sel kulit mati setiap hari. Bahkan, sebagian debu yang terdapat di dalam rumah berasal dari serpihan sel kulit yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun terdengar mengejutkan, proses ini sepenuhnya normal dan menjadi bagian dari mekanisme alami tubuh dalam menjaga kesehatan kulit. Regenerasi kulit juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Kurang tidur, dehidrasi, stres, serta paparan sinar matahari berlebihan dapat memperlambat proses pembaruan sel kulit. Karena itu, selain menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, penting juga untuk mengonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat secara teratur. Karena kulit yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menjadi benteng pertama tubuh dalam melindungi diri dari berbagai kuman, polusi, dan cedera ringan.
3: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 nanti ya. Kita juga masih membahas tentang keluhan bau yang nggak sedap ya di sekitar halte RT Monas, walaupun ini juga sebenarnya terjadi di titik-titik lain yang ada di Jakarta begitu ya. Ini kalau yang di RT Monas itu sudah dibersihkan kemarin hari Senin begitu ya, untuk untuk membersihkan kawasan sekitar halte RT Monas. Jadi bau yang tidak sedap berupa aroma pesing di sekitar halte Transjakarta RT Monas Gambir Jakarta Pusat akhirnya dibersihkan kemarin hari Senin tanggal 21 September. Kepala Unit Pengelola Kawasan atau UPK Monas, Muhammad Isa Sarnuri, ini bilang bahwa pembersihan dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan pejalan kaki yang melintas di sekitar halte tersebut. Dijelaskan juga bahwa pembersihan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan petugas dari sejumlah instansi. Ada 41 petugas gabungan yang dikerahkan untuk membersihkan area sepanjang kurang lebih 100 meter ya di sekitar halte dan trotoar. Pembersihan dilakukan menggunakan air sabun dan karbol yang diseramkan ke area di belakang ruangan petugas di halte RT Monas. Dan awal September yang lalu ini juga kondisi yang sama terjadi di sekitar JPO di Palmerah ya. Area JPO Stasiun Palmerah yang dikeluhkan karena berbau pesing ini juga kemarin akhirnya dibersihkan. Maksud kami di awal September yang lalu ya dibersihkan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kelurahan Gelora Fatullah menyebut bahwa tindak lanjut atas keluhan tersebut sudah dilaksanakan bersama dengan tim gabungan Kelurahan Gelora. Jadi sudah ditindaklanjuti pembersihannya. Area di bawah tangga JPO Stasiun Palmerah itu merupakan titik yang kerap dikeluhkan oleh para pengguna. Bahkan masalah bau pesing ini yang menyengat itu juga disebutkan sudah berapa kali dilaporkan dan sudah ditindaklanjuti. Tapi ya itu tadi tuh, balik lagi baunya gitu ya. Atau masih banyak orang-orang yang kemudian masih melakukan tindakan sembarangan tersebut. Nah, kalau kita menilik lagi ke belakang tentang keluhan bau-bau pesing yang ada di titik-titik yang ada di Jakarta, ini ada beberapa yang mungkin Anda sempat lihat di media ya. Yang terbaru adalah di kawasan IRTI di pertengahan September 2026. Kemudian yang pernah mungkin Anda lihat atau mungkin Anda baca beritanya, ini di trotoar menuju ke stasiun MRT dan halte Transjakarta Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ini beberapa tahun yang lalu tepatnya, ada warga yang mengeluhkan bau pesing yang tercium di sepanjang trotoar Jalan Lebak Bulus Raya, terutama kalau malam hari katanya, dan kemudian sudah dibersihkan juga. Dan kemudian juga petugas PPSU menyebut bau pesing sudah berulang kali muncul. Salah satu faktor yang disebut adalah karena kebiasaan sejumlah pengemudi yang buang air kecil sembarangan di sekitar lokasi, padahal ada toilet umum tapi berbayar dan pada waktu tertentu sudah tutup katanya. Jadi banyak orang yang kemudian akhirnya buang air kecilnya sembarangan. Kemudian juga pernah beberapa tahun yang lalu ini toilet umum yang dilaporkan dalam kondisi yang nggak enak gitu ya baunya begitu. Ini di dalam halte Transjakarta Kuningan Barat. Kondisinya disebut kurang layak, antara lain pintunya nggak bisa dikunci, fasilitas toiletnya kurang nyaman, dan ini menunjukkan bahwa persoalan bau tidak selalu berasal dari orang yang buang air kecil di luar toilet, tapi juga berkaitan dengan kualitas dan pemeliharaan fasilitas sanitasi. Kalau saya bilang sih penggunanya aja gitu. Kalau saya bilang ya, ini pribadi ya, penggunanya aja gitu. Toilet umum itu kan tergantung dari penggunanya juga. Kalau misalnya kita bisa menjaga kebersihan, kita bisa menjaga fasilitasnya, insya Allah akan baik-baik aja gitu. Tapi yang terjadi kalau misalnya Anda misalnya lagi di halte Monas misalnya, itu kan di sana ada toiletnya ya. Coba Anda masuk ke toiletnya dalam kondisi yang sudah agak siang, karena kan ramenya tuh kalau pagi sampai pagi dan juga sore ya. Siang itu kan biasanya banyak orang yang sisaan dari pagi ya. Itu pasti toiletnya dalam kondisi yang becek, yang bau dan lain sebagainya. Termasuk juga di halte mana tuh, Balai Kota, itu pun juga kondisinya sama tuh biasanya. Kalau pas lagi rame itu juga kondisi toiletnya akan seperti itu ya. Lagi-lagi adalah masyarakatnya menurut saya sih, sebagai penggunanya gitu ya. Kalau kitanya bisa ngerawat, kalau kitanya bisa bersihin sama-sama, ya insya Allah akan nyaman gitu. Tapi karena kitanya juga banyak yang lalai, atau kadang-kadang orang gini ya, ketika kita tuh niatnya tuh sebenarnya kita mau ngerawat, tapi ngelihat karena lah orang tadi saya pakai juga kondisinya udah kotor, ya udah lanjutin aja gitu ya. Biasanya kayak begitu tuh. Semoga nggak banyak orang yang berpikiran seperti itu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar bahasan kita. Anda yang mungkin ingin berikan komentar atau pandangan Anda juga boleh di 0811 7972 7912.

0: Kata pagi ini pendengar bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Untuk Anda yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini, kami ucapkan selamat bergabung. Dan sebelum kita lanjutkan kembali bahasan kita terkait dengan kondisi bau yang tidak sedap ya di beberapa titik di Jakarta, ini yang lagi menjadi sorotan adalah di kawasan Irti Monas begitu. Nanti kita akan lanjutkan kembali bahasan kita, dan kali ini kita akan jeda dulu karena akan ada informasi terkait dengan kondisi lalu lintas bersama dengan Kompol Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya, yang katanya ini ada kepadatan di sekitar Pancoran Tebet ya. Selamat pagi Kompol Heri.
1: Selamat pagi rekan Farid Kurniawan dan pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada.
0: Baik Kompol Heri, silakan langsung disampaikan bagaimana kondisinya di Pancoran dan Tebet ya, yang katanya di sana ada laka lantas juga. Silakan disampaikan.
1: Ya, betul sekali. Memang kecelakaan lalu lintas terjadi tadi kurang lebih 2 jam yang lalu, tepat pada pukul 6 lebih 25 menit, di mana untuk sebuah truk warna hijau cukup besar menabrak pembatas jalan dan juga separator busway. Bahkan untuk tiang juga tadi sempat roboh dan saat ini sudah berhasil evakuasi. Untuk para pendengar Pro 1 yang akan menuju dari arah Jalan Denpasar menuju arah Pancoran atau arah timur, dan juga sebaliknya karena baru saja selesai evakuasi, dan untuk korban maupun barang bukti truk yang cukup besar jenis tronton namun pengangkut besi dan muatan kosong yang biasa mengangkut besi, dan saat ini sudah diderek menuju ke laka lantas Pancoran. Situasi lain memang cukup terimbas karena untuk di sekitar titik tersebut adalah krusial, baik yang akan menuju ke arah Jalan Denpasar, Komplek Menteri maupun yang menuju arah Menteng, demikian pula simpang persimpangan yang menuju arah Mampang maupun arah sebaliknya. Demikian pula yang dari arah Semanggi menuju arah Pancoran juga terhambat. Demikian pula dari arah Cawang yang menuju arah Semanggi juga terhambat. Jadi ekornya saat ini sudah mencapai kurang lebih 2 km, namun sudah mulai bergerak. Pergerakan antara 25 sampai 30 km per jam. Kami sarankan bagi para pendengar Pro 1 yang mungkin saat ini berada di ruas tol, Anda keluar saja, jangan di keluar Kuningan atau arah Pancoran. Silakan tetap bertahan, bisa keluar di sekitar kawasan Polda atau KM 8.100 atau yang Anda menuju arah bandara, tidak usah keluar arteri. Silakan lurus saja di tol dalam kota, nanti tetap memasuki tol dalam kota menuju arah outrem bandara. Cuaca cukup cerah dan sudah ada petugas di sana, ada itu

0: yang ITC Wanati menuju ke arah Pondok Indah ini juga di belakang satu arah. Untuk Loser, belakang Majestic, Pasar Majestic menuju arah RSPP Pertamina Blok M, ini juga kanan kiri sudah ada galian. Jadi cukup padat. Silakan hindari dua titik tersebut. Dan tetap hati rabu-rabu dan peraturan lalu lintas. Apabila Anda lelah atau mengantuk, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Salam sehat, salam presisi.
1: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk Kompol Heri Priatno dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi, selamat kembali bertugas.
2: Ran, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
3: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
2: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
3: Hah? Emang ngaruh banget ya?
2: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
3: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
2: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
3: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
2: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
3: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
2: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta, mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan ya. Bahasan kita pagi hari ini adalah terkait dengan bau yang kurang enak ya, bau pesing lebih tepatnya, di titik-titik yang ada di Jakarta. Ini yang baru-baru ini menjadi perhatian, itu adalah di sekitar halte RT Monas. Tapi kalau misalnya Anda muter coba deh di sekitaran Monas gitu ya. Yang di situ ada beberapa halte. Salah satunya adalah halte RT yang memang ramai banget di situ, karena di situ adalah tempat biasanya ada andong atau delman, di situ juga mangkal, terus juga ada bus-bus yang wisata itu juga ada di situ berhentinya biasanya, termasuk juga untuk ojol-ojol itu juga biasanya banyak yang mangkal di situ, termasuk juga pengguna jalan atau mungkin pedagang atau mungkin pengunjung ke Monas, itu pun juga biasanya banyak yang berkumpul di sekitar kawasan situ ya. Itu yang kemudian akhirnya banyak orang yang mengusulkan dipasang CCTV aja tuh biar kelihatan gitu siapa pelakunya gitu. Tapi masalahnya adalah bukan masalah CCTV-nya, kalau tadi dikatakan oleh narasumber kami ya, founder Koalisi Pejalan Kaki, di sana kan sebenarnya memang sudah ada CCTV, tapi ya bagaimana ininya ya, penindakannya, termasuk juga ada petugas yang siaga di sana yang kemudian juga menindak kalau misalnya mendapati ada pelaku yang melakukan tindakan buang air kecil sembarangan, termasuk juga Satpol PP yang memang juga di kawasan Monas. Kalau mungkin Anda sering lewat ke sana ya, karena saya hampir tiap hari ngelewatin Monas, jadi tahu tuh kondisinya di sana, ada suka banyak petugas dari Satpol PP yang memang siaga di sana atau mungkin sering patroli untuk menertibkan parkir liar, kemudian juga menertibkan pedagang-pedagang yang memang kan di kawasan tersebut sebenarnya nggak boleh ya, mungkin ada di titik-titik tertentu yang diperbolehkan. Jadi memang kalau dibilang petugas di sana, Satpol PP pun juga ada sering lewat di sana, cuman kan biasanya yang namanya orang buang air kecil sembarangan itu kan pasti lihat-lihat kondisi ya. Kalau pas kondisinya lagi nggak ada orang yang lihat, nggak ada petugas, itu mungkin orang-orang bisa melakukan aksi tersebut. Nah, makanya adalah yang penting juga kesadaran dari masyarakatnya sendiri, karena tadi di beberapa titik yang dilaporkan juga ada bau yang nggak sedap, itu juga sebenarnya ada toilet umum, yang mana di sana karena berbayar, akhirnya orang juga mungkin jadi berpikir lagi kalau misalnya mau buang air kecil tapi harus bayar gitu ya. Udah gitu juga operasionalnya pun juga nggak 24 jam, sementara orang beraktivitas di Jakarta tuh banyak yang 24 jam gitu ya. Mudah-mudahan kesadaran dari masyarakat lebih tinggi lagi untuk menjaga lingkungan di sekitar kita, termasuk juga nggak cuma jangan buang sampah sembarangan ya, tapi juga jangan buang air kecil sembarangan, itu pun juga kayaknya perlu ditanamkan lagi biar banyak masyarakat yang tidak banyak kemudian melakukannya dan kemudian menimbulkan hal-hal yang merusak kenyamanan kita bersama, khususnya di fasilitas-fasilitas umum.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, pendengar. Kali ini kami hadirkan cek fakta untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang Anda lihat mungkin di media sosial, informasinya ini valid benar atau enggak ya. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa katanya armada udara Jepang membantu memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Itu yang beredar di X, salah satunya ya, ada videonya begitu. Dan ini unggahan ini muncul setelah titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per tanggal 12 September yang lalu. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Walaupun demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa tanggal 15 September, dan pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton Panjaitan, ini menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter. Jadi klaim yang menyebutkan katanya armada armada udara Jepang membantu memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Ini adalah hoax ya. Jangan langsung percaya pendengar dengan informasi yang Anda lihat di media sosial. Anda bisa mengecek kebenarannya, salah satunya dengan menyimak cek fakta di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Ada masih di Jakarta pagi ini pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan ya, yang masih ingin berbagi informasi pagi hari ini, boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 7912. Ini kasus-kasus kebakaran masih terus terjadi di sekitar kita pendengar, ini harusnya menjadi alarm ya untuk kita semuanya, untuk lebih aware, lebih waspada lagi. Ini pada hari Senin tadi malam, ini ada kebakaran yang melanda sebuah bengkel mobil di kawasan Pasar Mobil Bekas Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya adalah di area Gate 5, Senin tadi malam. Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarma Jakarta Pusat, Pak Zetrianto, ini bilang bahwa ada 60 personel pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan siaga merah. Dan dijelaskan juga bahwa tim dari Grup Jaga C ini langsung merespon setelah menerima laporan dari masyarakat. Dan dijelaskan juga bahwa dalam pengerahan awal, 5 unit mobil pemadam yang dikirimkan dari markas pemadam terdekat. Dan kemudian akhirnya ditambah ya, totalnya ada 17 unit mobil pemadam kebakaran dan ada 60 personil yang dikerahkan ke lokasi. Dan api berhasil dilokalisir pada pukul 20.15 dan pada pukul 20.31 ini sudah masuk ke proses pendinginan. Dan sampai dengan berita ini diturunkan, proses pendinginan masih berlangsung di Pasar Mobil Kemayoran, tapi belum diketahui penyebab pasti munculnya api maupun jumlah total kerugiannya juga berapa begitu ya, terkait dengan insiden ini. Ini sekali lagi menjadi alarm untuk kita semuanya pendengar untuk lebih waspada, lebih hati-hati juga, dan tentunya kita semuanya nggak ingin ya kejadian-kejadian kebakaran terus terjadi di sekitar kita.

0: enggak, Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
1: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
2: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
1: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
2: Hah? Emang ngaruh banget ya?
1: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
2: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
1: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
2: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
1: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
2: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
1: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
5: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
7: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta pagi ini pendengar masih akan terus Anda ikuti sampai dengan pukul 10 nanti ya. Anda yang sudah sibuk-sibuk dengan kegiatan-kegiatan Anda hari ini di kantor, di rumah, semuanya juga semoga nggak ada kendala yang berarti ya. Pendengar, untuk Anda yang mungkin ingin mengurus surat kendaraan bermotor Anda ya, yang mungkin ingin datang ke Samsat keliling, Anda bisa datang ke beberapa titik. Ini untuk Anda yang ada di Jakarta Pusat, bisa datang ke halaman parkir Samsat di Lapangan Banteng. Ini operasionalnya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Kemudian Anda yang ada di utara bisa ke halaman parkir Samsat di halaman Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang juga. Kemudian yang ada di Jakarta Barat bisa ke Mall Citraland dari jam 8 sampai dengan jam 2 juga. Kemudian Anda yang ada di Jakarta Selatan bisa ke halaman parkir Samsat. Operasionalnya dari jam 9 pagi tadi sampai dengan jam 3 sore nanti. Dan di depan halaman Taman Makam Pahlawan Kalibata dari jam 9 sampai dengan jam 2. Kemudian Anda yang ada di Jakarta Timur bisa ke halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Ramadjati. Ini operasionalnya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: Kita selalu terburu-buru membalas chat, mengejar sinyal, mencari koneksi.
1: Nah, hari ini sekolah kamu gimana?
2: Baik, Bu.
1: Ibu mau cerita, nak?
2: Duh, besok aja ya, Bu.
0: Seringkali kita merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya waktu itu tidak datang lagi.
2: Bu, hari ini aku mau cerita. Aku juga mau dengar cerita ibu. Ibu, aku menyesal kenapa dulu aku memilih layar daripada melihat ibu.
0: Penyesalan selalu datang saat tidak ada lagi kesempatan. Jangan tunggu kehilangan untuk benar-benar mendengarkan.
3: Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.
4: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

dan Haven't Met You Yet, pendengar Surya Mbau kita sekarang di jam 9:35 untuk Anda semuanya yang masih terus setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta. Ini untuk Anda yang masih ada di jalan mungkin ya jam-jam segini karena Anda absennya nanti jam 10 atau jam 11. Agak sedikit lebih santai atau mungkin buat Anda yang memang kerjanya WFA gitu atau mungkin Anda lagi kerja dari mana gitu. Semoga juga bisa menemukan tempat yang nyaman begitu untuk Anda kerja dari luar ya. Tapi hati-hati pendengar untuk Anda yang banyak kegiatan di luar ruangan karena kualitas udara di wilayah Jakarta tercatat pada pagi hari ini dalam kondisi tidak sehat pada Selasa pagi 22 September ini ya. Menurut data pemantauan IQR pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara di Jakarta mencapai angka 163 dengan konsentrasi polutan utama yaitu PM2,5 ya. Kondisi ini menempatkan Jakarta di posisi ke-6 sebagai kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Dan mengenai hal ini, kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, serta penderita gangguan pernapasan diimbau untuk ekstra waspada. Dan guna meminimalkan risiko kesehatan, masyarakat disarankan untuk mengurangi aktivitas berat di luar rumah dan juga selalu menggunakan masker ketika bepergian.

0: Rin, lihat deh, investasi baru. Katanya untung 30% dalam sebulan, dijamin tanpa resiko.
1: Wah, menarik banget tuh. Tapi beneran tanpa resiko?
0: Ya iyalah, lagian udah banyak tuh testimoni orang yang katanya udah pada berhasil. Lihat deh, bahkan ada influencer juga pada promosiin tuh.
1: Coba deh cek dulu, influencernya beneran paham gak? Coba perusahaannya, legalitasnya, sama sistem investasinya harus jelas.
0: Katanya aman sih, ya harusnya aman lah. Komentarnya juga banyak kok yang bilang pada berhasil.
1: Aduh, zaman sekarang mah komentar bisa dimanipulasi. Mending kita cari tahu dulu dari sumber resmi. Brosur yang kelihatan profesional belum tentu investasinya legal.
0: Jadi semua itu cuman buat bikin kita percaya doang ya?
1: Nah, modusnya kan emang biar orang tertarik di awal.
0: Yaelah, jadi untung tinggi yang katanya tanpa resiko itu dan harus setor hari ini.
1: Kalau ditambah janji cepet kaya, malah makin wajib curiga tuh.
0: Untungnya dicek dulu ya, Rin ya.
1: Nah, jangan mudah tergiur janji yang untungnya besar. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
2: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang sudah hampir jam 10 ya. Tandanya saya harus segera pamit dari Jakarta pagi ini untuk edisi hari Selasa sekarang tanggal 22 September 2026. Semoga apa yang kami hadirkan pagi hari ini bisa sedikit membuka wawasan Anda ya di hari Selasa pagi. Anda selain akan ditemani oleh Dede Firdaus yang akan menemani Anda di Jakarta siang ini dengan informasi-informasi menarik, dan juga masih kami tunggu gabung Anda untuk menyampaikan informasi-informasi menarik yang ada di sekitar Anda ya di 08 11 79 7912. Bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, produser Budi Priantoro dan juga tim Jakarta pagi ini ada Bang Ugo dan juga Magangers RRI Jakarta, saya Fahrid Kurniawan pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat menjelang siang, sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta siang ini.
7: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Jakarta, kembali menemani Anda hari ini. Semoga memang menjadi hari yang menyenangkan ya. Walaupun di luar cuacanya panas, macet di mana-mana, beberapa hal juga harus Anda kerjakan hari ini. Kita semangati dengan lagu-lagu bagus, informasi menarik ya di Pro 1 RRI Jakarta. Ada saya Dede Firdaus yang hadir sampai nanti tepat jam 3 sore di Jakarta siang ini.

0: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Urusnya lama, dokumennya banyak.
5: Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1rrijakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
6: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, siang hari ini bersama saya Dedy Firdaus menemani Anda di Jakarta siang ini ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol ya satu jam ke depan ini dengan tema kita kontribusi PT Surveyor Indonesia dalam mewujudkan ekonomi hijau. Jadi pendengar, di tengah pesatnya perkembangan industri dan pembangunan Indonesia, dibutuhkan mitra yang mampu memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan standar, berkualitas, dan juga dapat dipercaya. PT Surveyor Indonesia hadir sebagai bagian dari perjalanan tersebut. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang testing, inspection, certification, dan consulting, PT Surveyor Indonesia juga menghadirkan jasa pemastian untuk memastikan kualitas, kepatuhan, keselamatan, dan keberlanjutan dalam setiap proses. Jasa pemastian membantu industri mengidentifikasi resiko, memastikan kesesuaian, dan memperoleh informasi yang dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dan pendengar, karena ini, kepastian bukan sekedar hasil pemeriksaan, kepastian menghadirkan rasa aman yang dibangun melalui integritas dalam setiap proses dan kompetensi dalam setiap pekerjaan. Dan dari industri, energi, infrastruktur, keberlanjutan, hingga berbagai sektor strategis lainnya, PT Surveyor Indonesia hadir memberikan kepastian yang dapat dipercaya. Nah, ngomongin hal tersebut, pendengar, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jakarta siang hari ini. Kita sapa yang pertama, Manager Operation Sustainability, ada Nika Niluh Ayunik Mahasaba. Selamat siang, Mbak Ayu.
7: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, kabar baik ya?
7: Sehat-sehat.
6: Alhamdulillah sehat. Pagi hari ini ngantornya di RRI.
7: Iya, betul. Ini pertama kalinya nih ke RRI. Senang banget.
6: Pertama kalinya, tapi semoga berkelanjutan ya.
7: Oh, I hope ya. Tergantung undangan nih dari...
6: Tergantung undangannya. Tergantung temanya nanti ngomongin apa,
7: betul
6: gitu
7: banget
6: ya. Kemudian yang kedua juga, Head of Commercial Excellence Unit Financial Service, ada Mbak Angelina Piki Silolo. Selamat siang, Mbak Angel.
8: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, terima kasih sudah hadir di RRI Jakarta.
8: Siap.
6: Ya. Tapi perjalanan lancar ke sini.
8: Lancar, cukup macet sedikit, tapi aman lah. Tepat
6: aman lah
8: waktu
6: ya.
8: Datang ke sini.
6: Oke, semoga nanti memang menjadi apa namanya ketagihan katanya, walaupun pertama kali datang ke RRI ya.
8: Iya dong.
6: Pendengar, nanti Anda bisa gabung ya untuk WhatsApp-nya di 0811-7972-7912 atau telepon nanti di 021-344-0696 ya. Tema kita kontribusi PT Surveyor Indonesia dalam mewujudkan ekonomi hijau ya. Jadi memang sebenarnya apa sih ruang lingkup dari layanan PT Surveyor Indonesia ini di sektor keberlanjutan dan lingkungan? Mbak Ayu ya?
7: Iya. Nah, ini menarik banget kalau kita berbicara terkait dengan keberlanjutan ya. Dan kebetulan layanan keberlanjutan atau sustainability ini sudah di-develop oleh SI atau Surveyor Indonesia ini sejak tahun 2023 nih, Kak.
6: Okay.
7: Jadi ini udah jalan 3 tahun dan cakupannya cukup banyak karena areanya juga luas sekali ya. Kita berbicara terkait dengan carbon management, mungkin kakak pernah dengar, atau mungkin pemirsa di rumah pernah dengar juga terkait dengan ESG atau environmental, social and governance. Jadi untuk sustainability ini kita banyak bermain di area konsultansi, khususnya untuk membantu perusahaan-perusahaan atau klien-klien existing dalam menerapkan praktik keberlanjutan. Karena kan memang saat ini stakeholder, investor itu kacamatanya udah kacamata yang gak hanya fokus ke profit, tapi juga fokus ke people, ke planet, ke bagaimana kita memberikan dampak positif ke lingkungan. Jadi membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa lebih sustainable dan lebih bertanggung jawab lah ya dalam menjalankan praktik keberlanjutannya. Jadi banyak konsultasi ESG, carbon management, terkait dengan SDGs, terkait dengan pengungkapan kinerja keberlanjutan, termasuk juga dengan keuangan keberlanjutan, kita juga main ya di layanan konsultasinya.
6: Karena isu sustainability ini kan belakangan memang lagi center ya.
7: Betul,
6: memang perusahaan-perusahaan itu memang harus berkelanjutan gitu ya. Tapi memang perusahaan sudah aware tentang hal itu.
7: Memang kalau kita berbicara terkait dengan awareness, kita bisa itu belum rata. Jadi mungkin yang udah aware banget itu rata-rata perusahaan yang memang udah dapat exposure dari global, atau perusahaan-perusahaan yang mungkin udah listed company yang Mbak Angela yang udah ada di bursa gitu karena dorongan investornya. Dan mungkin beberapa perusahaan yang mungkin masih skalanya medium to small mungkin belum terlalu aware. Tapi ini yang jadi PR kita bersama nih sebenarnya untuk bangun awarenessnya sampai ke layer-layer yang paling bawah.
6: Karena dari pemerintah juga sudah ada tuntutan itu sebenarnya ya.
7: Betul banget.
6: Tapi sektornya apa aja sih dari Survei Indonesia?
7: Kita sektor cukup bervariasi, Angel, ya.
8: Mungkin kalau sektor dari, mungkin kita lihat dari segi bisnisnya dulu ya. Kalau sektor ini memang kita cukup varian ya, mulai dari oil and gas, kemudian kita juga membantu teman-teman kita di coal and mineral. Lalu saat ini mungkin banyak perusahaan-perusahaan industri ataupun emiten-emiten yang kita juga bantu untuk menulis sustainability report, ataupun beberapa jasa kita seperti verifikasi, assurance, dan lain-lain. Tapi memang saat ini kita mulai masuk ke beberapa sektor-sektor termasuk financial services. Jadi perbankan, LJK, perbankan non-keuangan ya, itu perbankan non-keuangan. Nah itu mungkin bisa kita bantu juga untuk assurance-nya ataupun menuliskan sustainability report or something misalnya terkait dengan sustainability ataupun financing-nya gitu.
6: Oh jadi tentang finance-nya juga ternyata mencakup itu juga. Insurance-nya juga.
8: Karena kan saat ini mungkin di beberapa lembaga jasa keuangan gitu ya, perbankan, mereka juga butuh pemastian terhadap aset-aset mereka gitu ya, aset-aset produktif mereka, misalnya kredit dan lain-lain. Banyak perusahaan-perusahaan ataupun perbankan yang mungkin butuh assurance nih, misalnya membuka pinjaman dan lain-lain gitu ya. Apakah benar perusahaan ini kompeten untuk membayar kreditnya nanti begitu. Nah, apakah asetnya agunan dan lain-lainnya benar ada? Nah, itu kita fungsinya Surveyor Indonesia di situ tuh.
6: Oh, berarti memang ini banyak cakup sektor yang sekarang dipegang oleh Surveyor Indonesia gitu ya. Tapi alurnya seperti apa biasanya untuk dari sektor-sektor ini kemudian perusahaan-perusahaan ini akhirnya menggandeng Surveyor Indonesia untuk sebagai seperti apa ya?
7: Iya, kalau pendekatan kita dua arah ya, tapi memang biasa kita yang coba untuk engage dulu, karena kan memang di sini fokusnya kita ada misi untuk membangun awareness juga. Jadi pendekatannya pertama kita mulai dulu dari sisi meningkatkan kenapa sih sustainability menjadi satu urgensi di perusahaan bapak dan ibu, apalagi perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam sektornya high risk gitu ya, misalnya yang punya dalam konteks punya dampak lingkungannya cukup besar gitu ya, pengaruhnya misalnya di oil and gas, di mining gitu kan, kita aware ya kalau itu memang cukup heavy lah ya dampaknya ke lingkungan, ke biodiversity kita. Jadi kita berangkat dulu dari isu yang melekat ke sektor-sektornya gitu. Karena setiap sektor kan punya karakteristik masing-masing dan uniqueness-nya masing-masing. Jadi kita berangkat dari situ, dan Mbak Angel ini kebetulan dulu yang aktif banget nih untuk approach ke klien-klien. Terutama kenapa ini menjadi sesuatu yang penting untuk mereka respon gitu, terlepas memang udah ada regulasinya tadi ya, tapi sebenarnya ada, selain compliant driver, ada value driver yang perlu mereka respon gitu, untuk bisa lebih bertanggung jawab dan lebih sustain lagi secara bisnisnya gitu ya.
8: Mungkin tambahan juga ya Kak, karena saat ini memang kalau untuk sustainability itu kan masih voluntary ya di Indonesia.
7: Betul-betul.
8: Jadi belum ada yang, mungkin ada tapi in the next agenda gitu ya, akan dimandatorikan. Nah memang membangun membangun awareness. Kita sebagai Survei Indonesia ini selain membangun awareness ke klien-klien kita, kita pun juga selalu update gitu di beberapa potensi-potensi ataupun beberapa isu-isu global gitu. Jadi kita banyak memberikan awareness dari rekan-rekan kita di global yang biasanya lembaga-lembaga rating global itu ke klien-klien kita juga. Jadi kenapa kita mungkin banyak diminati juga oleh beberapa klien kami, karena kita juga membantu mereka gitu, bukan hanya sekedar mengejar profit gitu ya, tapi memberikan awareness dan memberikan saling memberikan pengetahuan bersama gitu sih Kak.
6: Tapi selama ini feedback dari klien seperti apa sih? Ya mungkin dari konsultan yang ada gitu ya.
7: Ya so far kita merasa feedbacknya positif dan merasa benar-benar terbantu dengan adanya pendampingan yang kita lakukan. Karena sebagai contoh ESG ini salah satu sebenarnya kendaraan untuk perusahaan bisa mengakses pendanaan hijau atau sustainable finance yang memang saat ini sustainable finance itu kan cukup selektif ya pemberiannya, dan harus ada goals yang clear nih yang ingin di-achieve. Apakah memang pendanaan ini akan benar-benar difokuskan ke area-area yang berkelanjutan atau memang ke program-program yang arahnya dekarbonisasi. Jadi dari pendampingan yang kita lakukan seperti konsultansi ESG, bantu mereka untuk bikin tata kelolanya, bikin roadmap-nya, sampai akhirnya mereka punya kinerja keberlanjutan yang cukup oke dan diterima nih dengan stakeholder dan investor, akhirnya investornya mulai open dan juga lebih mudah lah untuk stimulus pendanaannya. Itu salah satu mungkin key success faktor pendampingan kita sampai mereka bisa mendapatkan goals-nya tadi ya dari sisi pendanaan dan mungkin secara reputasi juga ya. Betul. Apalagi yang memang rating-rating ESG yang kita support yang beyond dari target itu kan salah satu achievement juga.
6: Jadi sebenarnya memudahkan gitu ya. Betul, bukan malah ribet ya, belum sustainability-nya, belum finance-nya, belum biodiversity-nya gitu ya.
7: Iya, banyak area.
6: Banyak area sebenarnya yang harus diperhatikan gitu ya. Tadi sempat dibahas layanan TIC gitu ya. Ini kenapa sih menjadi penting dalam berkelanjutan? Apa dampaknya bagi industri?
8: Nah, kalau lembaga TIC kan balik lagi ya, ada testing, inspeksi, certification, and consultancy gitu ya, TICC. Nah, memang salah satu hal yang memang perlu di nilai oleh perusahaan-perusahaan ataupun pemerintah gitu ya, dengan adanya kami sebagai lembaga yang meng-assure itu ada apa ya, penilaian oleh pihak ketiga. Jadi kita menghindari, dengan adanya TICC kita bisa menghindari adanya praktik-praktik negatif gitu ya. Jadi ada SI ataupun lembaga TICC yang lain yang memang bisa membantu menjaga reputasi ataupun menjaga kiat-kiat ataupun kegiatan-kegiatan operasional sesuai dengan jalannya begitu. Jadi TICC ini sangat diperlukan karena kita bisa membantu perusahaan-perusahaan ataupun lembaga-lembaga untuk menilai dan memastikan begitu ya perjalanan ataupun proses bisnis mereka itu berjalan dengan baik begitu, Mas.
6: Ada tambahan, Bayu?
7: Ini karena mungkin karena aku di sustainability sebenarnya isu-isu terkait dengan greenwashing itu kan cukup tinggi ya. Jadi dengan adanya pihak independen yang membantu mereka meng-assure atau memvalidasi semua data disclosure itu jauh lebih meyakinkan ya harapannya ke stakeholder. Jadi kita bisa memitigasi tadi ya isu-isu greenwashing dan nggak self-claim jadinya
8: Apalagi kayak investor-investor luar kan udah udah sangat concern banget ya Kak terkait dengan pemberian dana dan lain-lain, dan memang framework yang mereka buat dan misalnya pendanaan yang akan mereka berikan itu harus sesuai dengan framework yang mereka buat. Jadi itulah fungsinya nanti TICC di situ.
6: Sudah ada standar tersendiri gitu ya kalau investor dari luar ya mungkin ya. Ada bedanya nggak mungkin investor dari luar sama dalam negeri selama ini yang dipegang Supra Indonesia?
7: Investor luar lebih strict ya. Lebih strict, real. Waktu itu kita sempat ketemu sama salah satu perbankan dari Jepang. Jadi mereka nggak nanya berapa profit, mungkin udah di belakang gitu ya. Bukan pertanyaan utama, tapi mereka nanya gimana program CSR yang dilakukan Bapak dan Ibu. Gimana aspek ESG-nya, dampak kelingkungannya gimana, sosial gimana. Jadi mereka udah punya pembobotan tersendiri tuh untuk konteks sustainability gitu. Kalau mungkin kalau di dalam kan kita masih fokus kemampuan bayarnya gimana nih Bapak dan Ibu, cash flow-nya aman nggak untuk nanti
8: ngecek laporan keuangan dulu ya sebelum itu.
6: kayaknya pertanyaan itu udah memang udah standar seperti itu gitu ya. Justru yang mereka concern adalah CSR-nya itunya yang lainnya gitu ya, dari sisi lain yang mereka itu perhatikan gitu ya.
8: Benar.
6: Okay. Jadi memang ini pendampingannya seperti mulai dari pengukurannya, pemeriksaan atau seperti apa sih selama ini?
8: Jadi sebenarnya
6: atau mungkin sampai verifikasinya gitu misalnya.
8: Kita memang kalau survei Indonesia sendiri itu kita bisa menyediakan end-to-end solution ya, Mas. Jadi kita bisa di sisi surveinya, kita bisa di verifikasinya, sampai biasanya kita membuat feasibility study tuh untuk kajian-kajiannya. Nah, kita juga ada beberapa jasa ya terkait dengan traceability. Nah, traceability ini juga memang kita mengecek komoditas-komoditas kita mulai dari awal hingga akhir nih. Nah, itu kan ada banyak ya di situ, ada konsultansinya, ada surveinya, ada verifikasinya. Jadi memang bisa combine Kak untuk untuk salah satu jasa kami. Nah, tapi memang terkait dengan mulainya itu dari mana sih? Yeah. Nah, biasanya kalau di awal-awal kan biasanya konsultansi dulu nih, ya. Tapi once ada beberapa skema-skema nih, misalnya terkait dengan karbon ataupun apa, nah itu nanti kita bisa selektif tuh, misalnya kita konsultansinya Kak, atau misalnya kita sebagai verifikatornya, nah itu kan gak boleh sama nih, gitu. Jadi memang ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang memang kita bisa sediakan end-to-end solution, dan ada yang memang hanya salah satunya begitu.
6: Oke, oh baik kalau begitu ya. Ini balik lagi sama isu keberlanjutan nih, Mbak Ayu nih ya, yang concern di sana ya. Saat ini sih isu paling, yang paling center yang dibutuhkan dunia usaha ini apa sih dari isu keberlanjutan ini, sustainability?
7: Iya, sebenarnya salah satu yang penting dan menjadi perhatian investor adalah terkait dengan disclosure dan transparansi. Jadi memang dari investor atau dari stakeholder itu harapannya kita bisa mendisclose atau bisa mempublish sebenarnya kinerja-kinerja atau upaya-upaya keberlanjutan yang udah dilakukan oleh entitas. Karena bukannya mengajarkan Bapak dan Ibu ini untuk sombong ya, bukan to stay humble, tapi ini part of responsibility, karena apalagi perusahaan-perusahaan ini dimiliki oleh publik. Jadi sebenarnya transparansi itu hal yang krusial. Tapi yang paling penting adalah gimana kita memastikan bahwa transparansi ini adalah sesuatu yang sifatnya real, aktual gitu kan. Jadi memang salah satu kendala yang mungkin dialami di industri itu adalah pengungkapan data yang mungkin masih berdasarkan self-claim ya tadi ya. Jadi mungkin tidak semua perusahaan mendapatkan exposure dari global atau dari stakeholder-nya untuk bisa nih dilakukan validasi ataupun assurance oleh pihak ketiga. Karena memang ya mungkin ada yang concern terkait dengan effort-nya, ada yang terkait dengan budget-nya, atau terkait dengan time schedule-nya atau seperti apa. Tapi memang salah satu yang menjadi perhatian apalagi di era sekarang yang menuntut keterbukaan adalah dari sisi disclosure-nya. Dan memang disclosure yang baik adalah disclosure yang berbasis data, dan data itu terverifikasi. Nah, terverifikasinya bisa secara internal, jadi ada fungsi khusus yang independen, atau juga dengan bantuan dari pihak independen seperti SI gitu ya, yang memang karena kita cukup berpengalaman dan memahami tadi framework yang tadi Angel sampaikan, framework-framework dari global, ya jadi kita membantu bisa memberikan sudut pandang yang lebih netral dan independen gitu ya. Sih.
6: Tapi bukannya memang perusahaan terbuka itu yang publik, memang datanya memang harus terbuka ya? Atau
7: iya,
6: bagaimana?
7: betul.
6: Iya kan?
7: Betul. Jadi memang untuk emiten atau perusahaan terbuka memang ada ketentuan dari bursa ya, dari IDX dan dari OJK juga untuk bisa mendisclose itu bahkan setiap tahun ya, kinerja mereka annually seperti itu. Nah, tapi ternyata ini kita juga baru terinfo ya, dari 900 menuju 1000 perusahaan listed company ternyata
8: masih banyak yang belum
6: masih banyak
8: ada
6: nakal gitu ya.
8: Belum ada sustainability report-nya mungkin
7: secara pelaporannya
8: ada yang belum mungkin ada yang belum dirilis gitu ya, ataupun belum memenuhi ketentuan bursa begitu. Jadi sebenarnya kita juga selalu memberikan awareness gitu ya, dengan bareng-bareng dengan bursa gitu, memberikan awareness ke teman-teman emiten gitu ya. Tapi memang juga masih voluntary ya Kak, jadi kita harus terus-menerus gitu untuk memberikan awareness ke teman-teman di Indonesia.
6: Iya, makanya itu salah satunya hadir ya PT Supra Indonesia ini ya. Betul. Baik. Pendengar, kalau mungkin Anda juga ada pertanyaan atau mungkin yang ada didiskusikan dari obrolan kita di siang hari ini bersama dengan PT Surveyor Indonesia ya. Anda bisa WhatsApp di 0811 7972 7912 atau telepon 0213440696. Dan Mbak Ayu, Mbak Angel, kita break sebentar ya.
8: Oke.
6: Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan PT Surveyor Indonesia.
8: Oke. Siap.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bergabung ya bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini. Kita masih bersama dengan PT Surveyor Indonesia dengan tema kita kontribusi PT Surveyor Indonesia dalam mewujudkan ekonomi hijau ya. Jadi memang pendengar, di tengah pesatnya perkembangan industri dan pembangunan Indonesia, dibutuhkan mitra yang mampu memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan standar, berkualitas dan dapat dipercaya. PT Surveyor Indonesia hadir sebagai bagian dari perjalanan tersebut. Dan pendengar, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang testing, inspection, certification dan consulting, PT Surveyor Indonesia juga menghadirkan jasa pemastian untuk memastikan kualitas, kepatuhan, keselamatan dan keberlanjutan dalam setiap proses. Jasa pemastian ini membantu industri mengidentifikasi resiko, memastikan kesesuaian, dan memperoleh informasi yang terpercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Karena pendengar, kepastian bukan sekedar hasil pemeriksaan, kepastian menghadirkan rasa aman yang dibangun melalui integritas dalam setiap proses dan kompetensi dalam setiap pekerjaan. Dari industri, energi, infrastruktur, keberlanjutan, hingga berbagai sektor strategis lainnya, PT Surveyor Indonesia hadir untuk memberikan kepastian yang dapat dipercaya. Percaya. Masih bersama saya siang hari ini ada Mbak Ayu dan juga Mbak Angel ya, yang sudah siap menjawab pertanyaan dari Anda juga yang mungkin ingin bergabung melalui WhatsApp nih pendengar di 0811 7972 7912. Tadi sudah cukup bahas ya mengenai sustainability-nya, keberlanjutannya dan yang lain gitu ya. Tapi kalau mungkin diberikan contoh konkret ya keberhasilan dari PT Surveyor Indonesia ini seperti apa?
1: Nah ini mungkin Ayu dulu ya.
0: Boleh, Mbak Ayu silakan.
2: Iya, ini mungkin nggak apa-apa kali ya kita mention salah satu perusahaan gitu ya, yang memang sudah kita dampingi juga dari sisi implementasi ESG ini dengan WTJJ, Wika Tirta Jaya Jatiluhur yang ada di Bekasi ya Bapak dan Ibu, yang memang waktu itu kita dampingi untuk konsultasi ESG dari sisi ESG ratingnya, yang memang secara target ini beyond dari yang sudah ditetapkan, beyond dari expectation, dan ternyata dari kinerja ESG rating yang sudah di atas rata-rata industri bahkan ya, akhirnya mereka juga mendapatkan kepercayaan dari lender, dari investor untuk pendanaan berkelanjutan. Jadi akhirnya mereka sudah mendapatkan sustainable finance untuk mendukung agenda keberlanjutannya mereka. Jadi salah satu contoh konkret ya mungkin bisa kita bilang adalah dari sisi tadi ya, memang goals di awal dari WTJJ ingin mendapatkan akses pendanaan. Jadi dengan ESG ini mereka menjadi stimulus ya untuk bisa mendapatkan pendanaan hijau yang pada akhirnya juga dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk mengelola program-program keberlanjutan. Nah, selain itu memang ada beberapa juga achievement konkret kita yang memang berangkat dari kebutuhan atau urgency dari perusahaan itu sendiri. Misalnya nih dari PT Pegadaian, waktu itu kita bantu juga untuk social financing implementation report. Jadi seperti yang kita ketahui kan Pegadaian sangat sosial banget nih ya, sangat hadir di tengah-tengah kita semua, dan memang mereka sangat fokus dengan produk social financingnya. Jadi kita waktu itu membantu untuk menyusun impact reportnya, jadi sejauh mana dampak dari produk pembiayaannya Pegadaian ini bisa dirasakan oleh masyarakat dan juga bisa mendukung kesejahteraan dan juga perubahan secara taraf hidup masyarakat seperti itu. Nah, di sana kita membantu untuk mendisclose dan juga mengukur ya dampak sosialnya, yang ternyata dari pengungkapan dampak sosial itu bisa meningkatkan trust dari nasabahnya Pegadaian seperti itu. Jadi banyak yang memang arahnya dari sisi untuk akses pendanaan dan juga untuk peningkatan reputasi ya, ataupun dari sisi mengelola risiko yang mungkin akan mempengaruhi keberlangsungannya perusahaan seperti itu.
0: Mbak Angel, ada tambahan?
1: Kalau mungkin tadi kan kita coba cek di beberapa perusahaan besar ya. Mungkin ini kita coba cek di UMKM gitu. Nah, kalau UMKM ini kita ada juga pernah membantu beberapa UMKM itu terkait dengan traceability-nya. Nah, tapi memang traceability ini karena mereka mau ekspor nih Kak ke luar negeri gitu ya. Nah, waktu itu kita bareng sama House of Inang. Kalau misalnya pendengar di luar sana tahu House of Inang, jadi mereka itu membangun membuat suatu produk tapi memang menggunakan plastik upcycle gitu. Nah, kita hadir di situ sebagai membantu memverifikasi apakah barang-barang yang mereka pakai itu memang benar-benar bahan-bahan yang aman begitu ya, yang
2: ramah
1: aman,
2: lingkungan ya,
1: ramah lingkungan. Kemudian kalau di kulit bagaimana gitu, karena kan mereka yang produknya pakai. Nah, ini membantu mereka untuk meningkatkan meningkatkan penjualan produk mereka di luar negeri begitu, okay. Apalagi di Eropa saat ini, dan memang ini membantu perekonomian UMKM ya, karena saat ini memang kalau di kita lihat di industri domestik mungkin mereka yang beberapa upcycle ataupun recycle, bahan-bahan recycle itu memang mungkin tidak diminati, tapi ternyata di luar sana itu sangat diminati begitu, karena ini juga peran kita sebagai bagagaimana meng-assure produk-produk tersebut, dan kita membuat semacam sustainable attestasinya gitu.
2: Gitu jadi sih, lebih diterima dengan global,
1: lebih diterima
2: ya?
1: Lebih diterima global, dan ya kita membantu UMKM kita untuk bisa berkarya begitu ya di luar negeri gitu, di global.
3: Ya. Jadi memang pendampingan ini dari perusahaan besar sampai perusahaan kecil ya, UMKM
1: betul,
3: juga
1: betul,
3: ya.
1: Betul. Okay.
2: Ya, selain layernya nih kita.
1: Selain perusahaan, kita juga bantu beberapa kementerian ataupun lembaga dan lain-lain begitu kan.
3: Oke. Okay. Lalu kalau ngomongin tadi sustainability ini kemudian terhubung dengan sustainable financing dan green financing ini seperti apa?
1: Nah, mungkin nanti Ayunik tambahkan ya dari sisi sustainability.
3: Kalau ini
1: gitu
3: ya. Green finance ya.
1: Iya, sebenarnya sih udah disinggung dari tadi awal ya, bahwa memang investor-investor global ataupun investor global ya utamanya memang saat ini kerap kaitannya ada istilah greenwashing gitu ya kak. Nah, di mana kenapa sustainability dan financing ini bisa nyambung begitu? Karena saat ini investor global itu tidak hanya melihat dari segi profit aja nih, tapi memang mereka juga melihat dari praktik-praktik keberlanjutan. Apakah perusahaan ini memperhatikan terkait dengan sosial? Yeah. Apakah memperhatikan lingkungan gitu ya? Mulai dari karyawannya sampai mulai dari praktik-praktik di lingkungan, apakah operasional mereka itu bisa memberikan dampak ke lingkungan di sekitarnya gitu. Nah, itu sangat penting, dan ternyata framework yang ada di investor global itu pun juga membuat mereka sangat-sangat selektif nih mencari perusahaan yang ingin mereka danai atau investasi begitu. Jadi of course sangat penting nih untuk sustainable financing gitu ya. Jadi sekarang investor-investor global udah nggak hanya melihat dari sisi profitnya aja.
3: Doang, gitu
1: betul.
3: Ya.
1: Nah mungkin ini bisa nambahin kali ya.
3: Gimana Bayu?
2: Iya. Perkara green-greennya akhirnya rempet kemana-mana ya. Green finance, green label, green construction, green energy, semua sekarang ambil-ambilnya ada green-greennya. Termasuk juga green financing atau keuangan berkelanjutan, sustainable finance, yang memang sebuah ekosistem atau sebuah sistem ekonomi yang arahnya ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi ini sebenarnya mandatnya OJK juga nih terkait dengan sistem keuangan berkelanjutan, bagaimana kita bisa menghadirkan instrumen-instrumen pembiayaan atau instrumen-instrumen pendanaan yang memang difokuskan untuk arahnya yang berhubungan dengan agenda keberlanjutan, misalnya untuk investasi renewable energy atau untuk program-program yang arahnya dekarbonisasi, termasuk EV, penggunaan kendaraan listrik ataupun pemasangan terkait dengan solar panel, ataupun yang berhubungan dengan agenda-agenda yang berhubungan dengan mitigasi perubahan iklim. Jadi sebenarnya green financing ini adalah stimulus ya, bisa kita bilang, untuk mendukung agenda keberlanjutan, apalagi memang Indonesia salah satu negara yang berkomitmen nih untuk bisa mencapai net zero emission di 2060. Jadi karena komitmen dan targetnya juga bisa dibilang cukup challenging, jadi memang butuh nih instrumen-instrumen pendanaan seperti green bond kalau pernah dengar, atau mungkin sustainability link loan, link bond, jadi yang memang fokusnya nih untuk agenda-agenda yang green-greenan lah gitu. Termasuk kita di sini akhirnya mencoba mengembangkan layanan yang arahnya ke green financing. Tadi kita bantu bikin untuk framework kelayakan pendanaannya. Kalau misal kita nerbitin green bond, kita harus punya frameworknya seperti apa. Atau misalnya kita akan menyusun tadi impact reportnya, social financing-nya Pegadaian tadi misalnya, atau misalnya kita juga membantu membuat semacam rencana aksi keuangan berkelanjutan. Jadi arahnya masih dikonsultasi dan juga memverifikasi tadi ya, oh ini udah bener nih use of proceed-nya atau penggunaan dananya untuk agenda renewable energy misalnya, untuk waste management misalnya, atau mungkin sekarang lagi rame terkait dengan WTE ya, waste energy. Nah itu salah satu kan arahnya untuk itu juga gitu.
3: Iya, konsen Indonesia nggak sekarang arahnya ke situ gitu ya.
2: Betul.
3: Jadi itu mungkin layanan-layanan yang dikembangkan oleh PTSI.
2: Iya.
3: Atau ada lagi seperti apa?
2: Kita custom ya sebenarnya.
1: Biasanya kita kalau disebutin palu gada gitu ya. Tapi gimana ya, kalau berkaitan dengan sustainable financing begitu ya Kak, karena jasa-jasa kita itu memang kita ambil dari masalah-masalah yang dihadapi oleh klien-klien kita gitu. Jadi memang kita posisinya adalah membantu klien-klien kami. Nah, tapi memang jangan khawatir. Jadi beberapa perusahaan itu kan mempersyaratkan misalnya tenaga ahli ataupun expertnya ini harus ABC. Ini kita udah dibekali oleh expert-expert kita begitu ya. Jadi don't worry gitu untuk komunikasi dengan Surveyor Indonesia. Nah, berhubung tadi dibahas nih terkait dengan investor datang dapat pendanaan, framework dan lain-lain. Nah, memang pendanaan-pendanaan dari global saat ini kan memang masuk ke beberapa perbankan di Indonesia begitu, dan ada pun juga langsung memberikan di beberapa perusahaan. Tapi memang dari segi perbankan begitu, mereka kan juga harus punya framework tadi ya. Nah, di situ kita juga hadir bersama dengan beberapa perbankan begitu ya, membantu dalam menilai nih project-project mana nih yang memang udah bankable nih dan apa namanya udah bisa diakses investor global. Nah, itu kita coba bareng-bareng dengan beberapa rekan-rekan kita juga itu melihat oh project-project gimana yang bisa diinvest gitu dari investor-investor global. Mungkin itu sih tambahannya.
3: Tapi di lapangan selama ini yang ditemui perusahaan-perusahaan ini apa permasalahan yang biasa ditemui ya? Mungkin dari dalam atau dari luar biasanya?
1: Oke, kalau mungkin dari sisi waktu itu kan banyak di sustainability juga ya terkait dengan apa sih sebenarnya klien keinginan klien
3: yang
1: ataupun masalah
3: gitu ya,
1: yang dibutuhkan. Nah, memang kalau saat ini karena lagi banyak dapat pendanaan dari luar ya beberapa perusahaan-perusahaan itu sih rating ESG-nya nih Kak. Misalnya mereka mau rating ESG, tapi gimana sih caranya gitu? Apa sih yang harus dipenuhi gitu? Nah, itu banyak permintaan. Nah, di sisi lain kita juga butuh nih second party opinion gitu ya. Misalnya mau dapat pendanaan dari perbankan atau apa, tapi kita butuh verifikasi pihak ketiga. Nah, itu juga banyak datang ke kami begitu. Mungkin dari
2: Bayu. Ya, mungkin tantangannya adalah memenuhi ekspektasi
3: dari kliennya.
2: Requirement investor atau lender atau borrower globalnya kan cukup strict ya tadi ya, apalagi yang berhubungan dengan agenda keberlanjutan. Jadi mungkin kesulitan yang dialami di pasar adalah memenuhi ekspektasi tersebut, apalagi dari sisi data. Nah, data ini mungkin terlihat simpel, tapi sebenarnya itu salah satu yang cukup krusial juga. Bahkan data yang harus sampai ke layer-layer bawah misalnya ke anak perusahaan, ke cucu perusahaan itu kan cukup effort juga ya dari sisi mengumpulkannya, memvalidasinya. Apalagi kalau untuk investor ataupun untuk lender, mereka tuh ingin sesuatu itu terverified tadi ya. Memang udah actualnya nih gini nih gitu. Tapi memang terlepas dari data, tantangannya adalah untuk bisa memberikan komitmen nih dengan perbankan. Karena ketika perbankan atau kreditur memberikan pendanaan nih ke perusahaan seperti itu, ada semacam janji nih, ada semacam apa ya, kesepakatan di awal. Oke, gue akan beriin lo sekian miliar, tapi dalam kurun waktu 3-5 tahun lo harus achieve sekian ya. Jadi tantangannya adalah memenuhi, kalau di sustainability namanya sustainability performance target. Jadi ada SPT atau sustainability performance target yang dinyajikan di awal. Karena kalau in the middle proses pembiayaan, misal tenornya let's say 3-5 tahun, ternyata KPI-nya tadi nggak achieve, maka akan ada penyesuaian-penyesuaian di situ. Mungkin tantangannya adalah untuk bisa memastikan iya tadi komitmen di awal, janji gitu di awal gitu.
3: Atau kan Mbak Angel?
1: Sebenarnya sih kita hadir di situ tuh biasanya ya, ada klien gitu juga, itu kita harus gimana nih gitu ya. Kayaknya harus kayak gini nih Bu. Jadi apa namanya, kita itu membantu perusahaan untuk bisa tetap pada posisi targetnya itu gitu. Jadi jadi kita hadir sebagai pendamping mereka gitu. Jadi nggak lewat batas nih misalnya, ataupun jangan terlalu over apa ya,
3: di luar tracknya
1: iya,
3: lah gitu.
1: Iya, jangan terlalu over gitu. Jangan menjanjikan yang lebih misalnya atau apa. Nah, itu kita coba takar di situ, tapi tentunya dengan keahlian kita itu melihat data-datanya, oh kalian tuh udah sampai sini. Makanya biasanya ada shadow rating dulu atau kita ngecek dulu nih laporan awal seperti ini. Jadi kemampuan Bapak Ibu tuh seperti ini gitu. Jadi kita hadir di awal-awal
2: Bahkan ada juga nih yang targetnya cukup, menurut kita cukup challenging ya. Misalnya salah satu target dari lender adalah mengurangi emisi cakupan 1 dan 2 sekian ton CO2 ekuivalen misalnya. Si perusahaan bingung gimana nih caranya kita kurangin. Ah, kita masuk nih, Bapak dan Ibu tenang, jangan khawatir. Kita bagian nenang-nenangin aja sebenarnya. Ya kita coba ya program ini, ini nanti punya potensi reduksi sekian nih, nanti bisa Bapak dan Ibu gunakan sebagai evidence. Ini jadi kita sebenarnya menjadi
3: pendamping ya.
2: Kita bantu untuk menyediakan solusi gitu ya. Bukan PT Solusi Indonesia ya, Survei Indonesia ya.
3: Tetap as a surveyor ya.
2: Tetap surveyor gitu.
3: Tapi kenapa sih berarti memang independen si verifikasi gitu ya, ini kan menjadi hal yang penting gitu ya dalam sustainable financing ini seperti apa?
1: Kalau independensi otomatis itu adalah slogan utama kami ya, trusted gitu. Tapi memang independensi ini sangat dibutuhkan karena dengan adanya independensi kita pun bisa menyatakan apa yang kita verifikasi dan apa yang kita inspeksi itu sesuai dengan kenyataan. Jadi kita tidak dikontrol oleh salah satu pihak nih. Nah, makanya itu sangat penting adanya pihak ketiga ataupun lembaga yang memang meng-assure gitu ya dan memastikan. Karena kalau misalnya nggak ada yang assure, itu kan nggak ada yang bisa menjamin nih apakah benar misalnya komoditas ini kalorinya sekian gitu. Nah, itulah di situlah hadirnya kami, ada testingnya, ada labnya dan lain-lain gitu sih.
3: Bayu?
2: Iya, kurang lebih sama sih. Kita membantu meningkatkan confidence levelnya aja sih ya dari perusahaan.
3: Kalau nilai tambah dari PTSI apa nih dibandingkan dengan perusahaan lain yang mungkin hanya membuat laporan atau yang lainnya seperti apa?
2: Iya, ini yang Bayu paling sering kita ditanya ya. Apa value added yang bisa diberikan
3: gitu ya. Nilai tambahnya seperti apa dari PT Surveyor gitu ya?
2: Iya, sebenarnya kita selalu bilang kita beyond dari scope of work sebenarnya. Dalam konteks sebenarnya kita ingin melihat, ini deliverables, ini dokumentasi pendampingan kita. Tapi sebenarnya value yang Bapak dan Ibu bisa ambil adalah seperti ini. Jadi kita sebenarnya value added-nya adalah membantu untuk mempertimbangkan dari sisi strategi dan juga dari sisi kebijakan pengambilan keputusan yang seperti apa nih. Jadi kita memang bantu untuk dari sisi rekomendasi dan rekomendasi yang arahnya strategis dan tangible ya. Karena kan mungkin banyak yang arahnya kalau dari output konsultansi itu adalah ya udah hanya ada dokumen gitu, tapi kita pengen sampai kita bisa pilot programnya. Jadi konkret gitu ya. Jadi salah satu added value-nya kita willing untuk mendampingi sampai dengan implementasi. Tapi terlepas dari itu, added value yang dari SI adalah kita kebetulan paham dari sisi local content dan juga
1: local wisdom,
2: juga. Jadi kita punya data-data yang cukup variatif, dan dari data-data itu tentunya akan mendukung dalam rangka pengambilan keputusan. Termasuk juga kita sebagai BUMN kan ya, SI ini part BUMN yang punya koneksi ataupun hubungan strategis dengan multi stakeholder dari pemerintah, dari mitra pembangunan, dari NGO, termasuk juga dari aspek lainnya misalnya dari regulator, dari global juga. Jadi persepsi-persepsi dan tren-tren global bisa kita kemas sedemikian rupa yang nanti juga kita sesuaikan dengan relevansi sektornya. Jadi dengan positioning-nya SI, dengan kapabilitas kita di data, di informasi, kita bisa membantu memberikan solusi yang sifatnya applicable. Itu sih ya mungkin yang kita selalu propose.
1: Kayaknya udah diambil semua ya edit value-nya.
3: Tapi tetap harus tambahan.
2: Suka ngasih diskon harga.
1: Kalau harga coba kita hitung-hitung dulu. Tapi memang banyak sekali pertanyaan tuh edit value dan lain-lain. Barusan kemarin juga di challenge nih sama beberapa klien kita. Tapi memang kalau berbicara soal inspeksi ataupun verifikasi, tenaga ahli kami dan beberapa personil kami di lapangan itu standby Kak. Jadi kalau misalnya lokasinya ada di Sulawesi, lokasi ada di Sumatera gitu, kita ada cabang di sana, kita ada berbagai, jadi ada project banyak, kita ada kantor perwakilan. Jadi don't worry kalau misalnya dari Sabang sampai Merauke butuh SI itu tenang aja. Ada kantor perwakilan sama kantor cabang kita.
2: Ini disuruh ke Makassar besok mau kok.
3: Oh, iya. Berangkat ya. Tapi bentuk pendampingannya sampai kapan sih biasanya? Dari kan dari mulai awal ya pasti ya.
1: Yes.
3: Kemudian sampai kapan biasanya?
1: Tergantung nih Mas, proyeknya seperti apa. Biasanya ada yang bisa 3 hari, bisa 1 minggu. Kalau terkait dengan konsultansi yang sifatnya itu memang lumayan berat, ini biasanya unik nih yang nge-handle untuk proyeknya berapa lama. Itu mungkin paling cepat kita biasa sebulan ya, sebulan.
2: Ada juga yang setahun kan?
1: Ada juga yang setahun gitu. Jadi tergantung Mas gitu. Kalau survei mungkin kita untuk inspeksi dan lain-lain itu tergantung wilayahnya juga. Tapi mungkin kalau satu wilayah bisa SLA-nya 3 hari atau sampai 5 hari gitu.
3: Tergantung kebutuhan berarti.
1: Benar.
2: Tergantung ada kenyamanan klien
3: juga. Ada cerita yang perlu dibagi. Misalnya waktu menangani klien seperti apa selama ini? Daerah-daerah luar misalnya atau seperti apa cerita yang bisa dibagikan
1: mungkin
3: sama
1: Ayu
3: menangani Ayu?
2: Kalau pengalaman nih semua punya
1: pengalaman ya.
3: Cerita tersendiri
2: pengalamannya. Mungkin ini mungkin aku balik lagi ke perusahaan yang warna hijau tadi yang aku sebutin logonya warna hijau tadi di awal. Jadi sebenarnya yang awalnya mungkin mereka belum aware apa itu sustainability. Bahkan kita waktu masuk ke sana, ini apa sih, mau bentuknya apa sih, makanan jenis apa nih. Jadi, tapi kita nggak patah semangat, kita bantu. Oh,

0: Ya, INPEX kan salah satu yang menjadi fokus pemerintah juga. Jadi kita mendapatkan kepercayaan lah untuk jadi mitra strategisnya mereka, dan kita sampai ke lapangan juga ya untuk
1: kita
0: bantu.
1: Itu berapa jauh ya dari Maluku, dari Ambon tuh terbang lagi
0: Somlaki.
1: Kita
0: Somlaki. Kita bantu untuk community development di sana. Jadi benar-benar oh ternyata segitu beratnya ya kita membangun program PPM tapi di area-area yang memang
1: Perlu awareness lebih gitu ya.
0: Iya gitu. Jadi tantangannya wah luar biasa. Jadi terjun langsung ke situ kita akhirnya tahu ya ternyata memang enggak segampang
1: itu gitu.
0: Mungkin kalau kita bilang tulis di kertas, oh bikin program A, tapi pas dilaksanain enggak semudah itu ya ternyata.
1: Nah, ini memang pentingnya local wisdom itu kan. Jadi di berbagai wilayah itu kita harus punya memang orang-orang yang
0: paham
1: dari sana
0: ya.
1: Gitu, paham dari sana, dan kita selalu menghadirkan itu gitu.
2: Kemudian kalau ke depan gitu ya, arah pengembangan PTSI dalam layanan sustainability ini seperti apa ke depannya?
0: Ya, sustainability kita pastinya harus terus ini ya
1: update
0: apalagi kita juga agak pressure kalau setiap ketemu manajemen ini wajah masa depannya SI nih sustainability. Kita bingung nih mau ditargetin target berapa lagi gitu ya. Jadi kalau kita sih untuk rencana ke depan akan tetap berfokus pada produk-produk dan layanan existing dan sembari juga kita melakukan pengembangan bisnis ya supaya kita lebih market fit lah ya dan sesuai dengan kebutuhan dari pasar seperti itu. Apalagi kan sustainability bisa dibilang tidak ada boundaries ya saat ini ya, luas banget gitu. Jadi semua hal juga bisa masuk. Jadi kita harus keep update dengan kebutuhan dan benar-benar harus tahu sih apa yang sebenarnya diinginkan oleh klien gitu ya.
1: Kalau di sisi financing sendiri, karena memang arah perusahaan gitu ya, kita harus lebih engage lagi nih di financing institusi. Jadi kita mungkin akan banyak mengarah ke beberapa sektor-sektor finansial gitu ya. Apalagi saat ini beberapa pendanaan dari luar itu mempersyaratkan terkait dengan aspek-aspek sustainability. Jadi terkait dengan sustainable financing dan lain-lain itu akan sangat banyak nih ke depannya. Dan tentunya ada beberapa pendanaan-pendanaan dari luar. Mungkin salah satunya ada di infrastruktur dan lain-lain. Nah, tenaga-tenaga ahli kami juga akan banyak dan kita mungkin pengembangan di situ apa saja yang bisa kita apa saja yang bisa kita bantu untuk industri-industri yang memang menjadi sasaran investor-investor gitu, apalagi terkait dengan infrastruktur, kemudian beberapa aspek-aspek yang lain gitu ya. Nah, itu akan mengikuti tren di ke situ kalau untuk survei Indonesia.
0: Termasuk karbon ya, ini karbon management ini punya apa namanya potensi yang besar banget ke depannya. Jadi kita akan coba dalami di karbon market termasuk juga dari sisi sustainable finance dan ini sih yang renewable energy ya, apalagi sekarang arahnya ke situ ya.
2: Arahnya seperti itu ya, pemerintah kita baik. Kalau gitu terakhir ada nggak yang disampaikan sama pendengar kita? Mungkin pesan atau apa kepada pendengar yang lagi mendengarkan siang hari ini? Bayu dulu, nanti kita ke Banjel.
0: Semoga yang kita sampaikan tadi bisa setidaknya memberikan awareness juga ya kepada pemirsa terkait dengan sustainability ini seperti apa dan kenapa kita harus aware gitu ya, dan mulai secara bertahap mengintegrasikan aspek sustainability ke aktivitas kita sehari-hari. Jadi karena ini adalah masa depan kita untuk regenerasi juga, jadi mungkin statementnya atau

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026, mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: Kok.
1: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
2: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
3: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekipwila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
2: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi deh angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
2: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
5: Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
6: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang

0: tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Didi Firdaus. Informasi pertama pendengar, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa transportasi publik di Jakarta harus semakin layak, menarik, dan terintegrasi. Pengembangan transportasi publik diarahkan untuk memberikan layanan yang lebih nyaman serta mendukung kemudahan mobilitas masyarakat. Rano menyampaikan peningkatan kualitas transportasi publik perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperkuat integrasi antar moda. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin mudah menggunakan transportasi umum dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, masyarakat Kepulauan Seribu mendukung pemberian kompensasi biaya angkut untuk menekan harga air yang harus dibayarkan warga. Dukungan tersebut berkaitan dengan tingginya biaya distribusi air ke wilayah Kepulauan, di mana kompensasi biaya angkut diharapkan dapat membantu menekan harga air hingga kebutuhan dasar masyarakat di Kepulauan Seribu dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan visi-visi agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Tika, besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
6: Enggak, Kak. Emang apa sih manfaatnya?
5: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
6: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
5: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
6: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
5: Nah, selain membantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
6: Kalau gitu aku ikut deh, Kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
5: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
7: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama.
8: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
2: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
3: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
4: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
5: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
6: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
7: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Peringkat nomor 1 RRI Jakarta di siang hari ini, Anda masih bersama saya Dede Firdaus ya, yang menemani di Maxi ya. Tentunya juga di makan siang kali ini Anda boleh bergabung sambil berbagi informasi atau juga cerita-cerita tentang makan siangnya ya. Makan siang apa Anda hari ini? Kemudian ada rekomendasi tempat-tempat makan misalnya. Anda bisa berbagi cerita melalui WhatsApp-nya di 0811797271 atau nanti bisa ditelepon ya di 0213440696 atau di 0213441499.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Din.
3: Kenapa, Ruth?
2: Aku lagi belajar bahasa isyarat loh.
3: Hah? Bahasa isyarat? Buat apa, Rudi?
2: Jadi gini, Din.
3: Gimana?
2: Aku punya teman tunarungu.
3: Oke.
2: Aku ingin bisa berkomunikasi langsung sama dia, Din.
3: Sebentar, Ruth. Tapi emangnya harus sampai segitunya ya belajar bahasa isyarat?
2: Justru dari situ aku tersadar, Din. Kalau akses komunikasinya tidak ada, dia bisa kesulitan menyampaikan pendapat, kebutuhan, bahkan ya, Din, sekedar ngobrol aja.
3: Oh, iya. Jadi belajar bahasa isyarat itu bukan cuma supaya bisa ngobrol ya sama teman-teman tunarungu?
2: Bukan, Din. Ini tentang menciptakan komunikasi yang bisa diakses sama semua orang.
3: Iya. Baru paham aku, Ruth. Berarti belajar bahasa isyarat juga bentuk kepedulian kita sih ya. Supaya nggak ada yang merasa terhambat untuk berkomunikasi, ya nggak sih?
2: Iya, benar banget, Din. Karena komunikasi itu hak semua orang. Kalau kita bisa mulai dari diri sendiri, kenapa enggak?
3: Iya juga sih. Setuju.
1: Mari wujudkan akses komunikasi yang inklusif, karena setiap orang berhak untuk berkomunikasi, didengar, dan dipahami.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 1

0: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
1: Plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.

Pergabung 1 RRI Jakarta, selamat siang untuk yang baru aja gabung ya barengan Dede Firdaus yang hari ini di jam makan siang sepertinya enak ya kalau dengerin lagu kemudian sambil menikmati suasana siang hari ini yang cukup panas di luar sana. Saya harap sih tidak membuat Anda patah semangat ya kalau misalnya masih terus beraktivitas yang hari ini kegiatannya harus pindah-pindah tempat, ya kan? Artinya kalau masih mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta, kita terus menyemangati Anda dengan lagu-lagu bagus, informasi-informasi yang terus akan hadir sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Selamat siang, ini yang udah bergabung ada Bang Ray dari Cibinong. Selamat siang Bang Ray, katanya mau ikutan aja nih masuk, apa kabar hari ini? Kabarnya baik alhamdulillah. Makan siang juga udah tadi ya Bang Ray, ini kebetulan di kantor ada yang ulang tahun. Wih asik, jadi makan-makan deh. Kalau hari ini juga Bang Ray katanya mangsinya gretongan nih alias gratis karena ditraktir makan sama kawanku yang hari ini sedang ulang tahun. Wah selamat ulang tahun ya buat temennya Bang Ray yang hari ini berulang tahun, udah traktir teman-temannya, baik banget ya. Katanya hari ini diajak ke suatu tempat yang makanannya enak-enak ya. Mau tahu nggak makanannya apa? Kasih tahu dong. Malah jadi main rahasia-rahasiaan ya. Terima kasih untuk Bang Ray yang udah gabung dari Cibinong ya. Mendengar untuk yang lain juga siang hari ini kalau mau bergabung, kita masih ada kesempatan sampai nanti tepat jam 1 siang ya di Jakarta siang ini, sambil menanti untuk warta berita daerah yang akan hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Jakarta.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: saat itu, Kebesawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis XIV pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis XIV untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.
1: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.

0: Jadi gitu menu favorit mereka.
1: Simak terus Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
2: FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya.
3: Ini bagian dari pembinaan. Jadi pembinaan awal, pembinaan dasar, bagaimana bisa memberikan kontribusi terhadap atlet-atlet panahan di kemudian hari.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dedi Firdaus, sari berita penting. BMKG prediksi tahun ini awal musim hujan akan datang lebih lambat dari tahun biasanya. Ratusan pelajar ikuti kejuaraan panahan tingkat pelajar di DKI Jakarta 2026. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan tahun ini datang lebih lambat, yakni pada bulan November. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan awal musim hujan di Indonesia akan terjadi secara bertahap, yakni pada bulan November dan Desember 2026. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fatani menyebut, prediksi terjadinya awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia akan datang lebih lambat akibat kuatnya pengaruh fenomena El Nino. Demikian disampaikan oleh Teuku Faisal Fatani dalam konferensi pers mengenai prediksi musim hujan tahun 2026-2027 yang digelar di kawasan Jakarta Pusat pada Selasa 22 September 2026.
2: Kondisi iklim terkini dan prediksi musim hujan 2026-2027 di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya. Disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
4: Sementara itu, BMKG memprediksi puncak musim hujan akan terjadi mulai Desember 2026 di 155 zona musim atau 36,94% daratan. Kemudian pada Januari 2027, puncak musim hujan diperkirakan akan terjadi di 162 zona musim atau 25,68% daratan, dan pada Februari 2027 di 190 zona musim atau 16,79% daratan. Adapun durasi musim hujan di 482 zona musim atau 51,9% luasan daratan Indonesia diperkirakan akan berlangsung lebih pendek dari biasanya. Sementara terkait akumulasi curah hujan pada 510 zona musim atau 69,76% luas daratan Indonesia diprediksi akan berada pada kategori normal. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Usai video viralnya di media sosial dan menuai reaksi beragam dari warganet, sopir taksi mobil listrik BYD yang terekam kamera tanpa bersih tegang di eksit tol Tomang, Jakarta Barat akhirnya sepakat memilih jalan damai. Berikut Awan Sadam melaporkan.
5: Supir taksi listrik dan pengemudi mobil BYD yang sebelumnya terlibat perselisihan di eksit tol Tomang, Jakarta Barat sepakat berdamai dan tidak saling menuntut. Kesepakatan ini dicapai melalui mediasi di bagian Laka Lantas Samsat Jakarta Barat. Panit Laka Lantas Jakarta Barat Ibda Dedi Muhammadi mengatakan kedua pengemudi telah menyadari persoalan yang terjadi dan memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dedi menjelaskan, berdasarkan keterangan kedua pihak, persoalan bermula dari aksi salib kendaraan yang kemudian disertai senggolan. Adapun situasi semakin memanas karena kedua pengemudi mengalami kepanikan setelah insiden tersebut. Pengemudi BYD kemudian dikejar oleh supir taksi listrik yang ingin meminta pertanggungjawaban atas senggolan kendaraan. Hal ini disampaikan Dedi pada Selasa 22 September 2026.
6: Prosesnya menceritakan dari awal mereka begini begitu yang notabene disalib nggak bisa senggolan. Lanjut ada mungkin kepanikan di satu pihak, pihak yang lain pun demikian, tapi di sini alhamdulillah bisa selesai secara keluargaan, tidak ada tuntutan satu sama lain ya.
5: Dalam proses mediasi, kedua pengemudi akhirnya sepakat tidak memperpanjang persoalan dan tidak mengajukan tuntutan satu sama lain. Pengemudi BYD, Agus Tam, juga menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada supir taksi listrik Budi Hendra. Keduanya kemudian berjabat tangan dan saling merangkul sebagai tanda perdamaian.
7: Pribadi saya minta maaf untuk kejadian ini ya Pak Budi. Dan khususnya pada institusi kepolisian, Pak Deddy, Pak Dadang dan Pak Bowo yang sudah membantu memediasi ini sehingga kami bisa berdamai.
5: Sementara itu, supir taksi listrik Budi Hendra menerima permintaan maaf tersebut. Dia menyatakan, memang sejak awal dirinya tidak berniat memperpanjang persoalan dan memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Ratusan pelajar mengikuti kejuaraan panahan tingkat pelajar DKI Jakarta tahun 2026. Kompetisi ini digelar untuk menjaring bibit atlet sejak dini. Berikut Setyo Agung melaporkan.
8: Sebanyak 816 pelajar tingkat SD dan SMP se-DKI Jakarta mengikuti kejuaraan panahan pelajar seri kedua di Stadion Gongseng Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Selasa 22 September 2026. Kejuaraan selama 4 hari ini menjadi bagian pembinaan olahraga sekaligus upaya menjaring bibit atlet panahan. Kepala Bidang Kebudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Hari Doyo Sugianto mengatakan, kejuaraan tingkat pemula diperlukan untuk memberikan pengalaman bertanding sejak dini sebelum para pelajar melanjutkan pembinaan ke jenjang berikutnya. Atlet potensial nantinya memiliki kesempatan mengikuti seleksi menuju program pembinaan.
3: Ini bagian dari pembinaan. Jadi pembinaan awal, pembinaan dasar, bagaimana bisa memberikan kontribusi terhadap atlet-atlet panahan di kemudian hari. Nantinya ada PPOP, ada Platda, ada ya banyaklah yang bisa kita ini. Jadi dari nanti ke depan bisa lebih apa dikembangkan lebih luas lagi.
8: Di lapangan pertandingan, para pelajar bergantian berdiri di garis tembak dengan busur di tangan dan anak panah yang diarahkan menuju sasaran. Fokus dan konsentrasi menjadi bagian penting ketika mereka menarik tali busur sebelum anak panah melesat menuju target. Di antara ratusan peserta tersebut ada Nayara Alkwina dan dua orang temannya. Ketiganya merupakan siswi kelas 9 SMP IT Insan Madani yang turun pada kategori standar nasional jarak 15 meter. Ketiganya telah berlatih panahan sejak kelas 7 melalui kegiatan ekstrakurikuler sekolah dan berharap memperoleh prestasi dalam kejuaraan tersebut.
9: Kita tuh mulai panahan atau udah latihan tuh dari kelas 7 ya. Itu tuh juga udah ya dari eskul juga, eskul panahan. Nah itu tuh juga udah mengikuti banyak lomba juga. Jadi udah lumayan lama sih latihannya.
10: Kan kita dengar-dengar juga sertifikat ini bisa dijadiin jalur prestasi buat masuk SMA ya, SMA Negeri. Nah kita tuh targetnya buat dapetin sertifikat itu. Gimana caranya, pokoknya gimana pun caranya harus dapet sertifikat itu buat jalur prestasi masuk SMA yang kita mau.
8: Kejuaraan panahan pelajar ini terdiri dari 4 nomor pertandingan, yaitu nomor SD Berbau, SD Nasional, SMP Nasional, dan SMP Berbau untuk putra dan putri. Peserta yang meraih prestasi akan mendapatkan medali dan sertifikat yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya melalui jalur prestasi. Demikian dari Jakarta, Setyo Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Usaha pengolahan ikan cucut asin di Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara berhasil menembus pasar ekspor ke mancanegara. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
11: Di balik riuhnya industri pengolahan hasil laut, terdapat perjuangan gigi dari para pengelola ikan cucut skala UMKM yang menggantungkan hidup pada dinamika pasar. Usaha pengelolaan ini menjadi rantai penting dalam penyediaan bahan baku untuk berbagai bahan pangan, mulai dari empal hingga ikan asin. Sodikin, salah satu pengelolaan ikan cucut di kawasan Kalibaru Cilincing, menjelaskan dalam menjalankan usahanya, pengelola ikan cucut mengandalkan jalur distribusi manual melalui supplier atau pemasok. Meskipun mampu mencatatkan omset kotor hingga ratusan juta rupiah saat kondisi ramai, pendapatan tersebut masih fluktuatif dan dipotong berbagai biaya operasional. Menurut Sodikin, usaha pengolahan ikan cucut ini juga diwarnai berbagai tantangan bisnis yang tidak mudah.
12: Nanti dimakan sama orang, pasarin. Pasaran saya ada di Bandung, di Kerawang, yang beli.
13: Ini jadi ikan asin apa jadi ikan cucut?
12: Ya ikan asin.
13: Oh jadi ikan asin.
14: Ikan cucut asin berarti ya?
13: Iya. Tapi lumayan populer Pak, berarti Pak ikan cucut asin itu Pak?
12: Populer banget kalau untuk daerah Bandung.
13: Oh daerah Bandung?
12: Iya, apalagi untuk daerah luar kayak Sri Lanka, Bangladesh.
14: Wah sampai luar negeri Pak ya?
12: Iya.
11: Fluktuasi harga dan persaingan harga bahan baku ikan cucut kerap tidak stabil di pasar lokal. Pelaku usaha di Jakarta juga harus berjuang ketat dengan pasokan dari daerah lain seperti Jawa yang kerap menawarkan harga lebih murah. Keterbatasan dari regulasi ekspor untuk pasar ekspor, pengiriman kerap terbentur aturan perizinan hingga penahanan barang di bea cukai saat izin atau kuota ekspor belum dibuka. Dampaknya terhadap tenaga kerja, ketidakpastian permintaan ekspor dan pasar berimbas langsung pada keberlangsungan kerja para pegawainya. Meski dihadapkan pada ketidakpastian pasar dan tantangan regulasi, para pengolah ikan cucut terus bertahan demi menjaga roda perekonomian usaha serta penghidupan para karyawannya.
1: Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan. Beralih ke informasi dari Banten, program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah Banten mendapat respon positif masyarakat menerima manfaat. Berikut Jalia Winarti melaporkan.
15: Sebanyak 7,2 juta masyarakat di Provinsi Banten telah memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG. Warga mengaku terbantu karena pemeriksaan gratis tersebut dapat mendeteksi potensi penyakit sejak dini. Sri Susilawati, warga Jaura, Kecamatan Rangkas Bitung, mengatakan CKG membuat dirinya mengetahui adanya potensi penyakit yang perlu segera diantisipasi.
16: Terbantu sekali ya, warga-warga. Adanya kegiatan ini kalau bisa mah dirutinin aja gitu bantu. Alhamdulillah jadi tercek lah gitu kan apa keadaannya apa tensinya apa gitu kan lah nggak sempat ke rumah sakit gitu.
15: Sementara itu, Gubernur Banten Andrasoni mengatakan pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis, terutama memberikan edukasi kepada masyarakat.
17: Nah, kita berharap mudah-mudahan kita bisa memberikan kualitas atau derajat kesehatan yang terbaik kepada masyarakat dengan program CKG. Karena itu, kita melakukan edukasi kepada masyarakat melalui puskesmas-puskesmas atau RSUD agar masyarakat lebih aware kepada kesehatannya. Karena apa? Kesehatan itu mahal.
15: Andrasoni menambahkan, cek kesehatan gratis merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit yang baik dilakukan. Melihat antusiasme masyarakat, Andrasoni optimis capaian cek kesehatan gratis Banten pada tahun 2026 dapat melampaui target nasional. Pemerintah diharapkan terus memperkuat edukasi agar masyarakat semakin peduli dan rutin memeriksakan kondisi kesehatannya. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cilegon terus mengkaji penyesuaian TPP ASN dengan skema bertingkat. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
18: Pemerintah Kota Cilegon terus mengkaji formulasi penyesuaian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi para aparatur sipil negara atau ASN pada tahun 2027. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon Ahmad Haji Setiadi Putra mengatakan pihaknya sedang menghitung berbagai kemungkinan termasuk persentase pemotongan bagi ASN dengan kelas jabatan tinggi dan kelas jabatan yang lebih rendah. Saat ini pihaknya juga tengah menggodok terkait besaran TPP yang akan dipotong bagi beban penyesuaian tidak dirasakan rasakan sama oleh seluruh pegawai pemerintah Kota Cilegon.
19: Kami dari KPD termasuk Pak Wali sendiri ya setuju untuk bisa menyesuaikan TPP seluruh pegawai Cilegon, hanya saja ini harus melihat juga jangan sampai nanti bergejolak, jangan sampai ada teman-teman ASN pemerintah Kota Cilegon yang karena ada penyesuaian mereka yang tadinya mungkin ya sudah punya cicilan dan sebagainya sehingga tidak terbayar sebagainya, itu yang perlu kita pikirkan juga gitu. Intinya kita tetap kita melakukan penyesuaian terhadap TPA. Bisa saja besarannya nanti kita menunggu kebijakan dari.
18: Aziz berharap dengan adanya pemotongan TPP dengan skema bertingkat berdasarkan kelas jabatan dapat menciptakan keseimbangan dalam kebijakan efisiensi anggaran. Sementara itu, kelas jabatan menjadi salah satu faktor utama dalam menyusun formulasi pemotongan TPP. Dari jabatan strategis hingga jabatan fungsional memiliki beban yang berbeda sehingga perlu dilakukan secara proporsional. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sebanyak 32 peserta pelatihan Garmen di Kabupaten Serang disiapkan memiliki kompetensi dan sertifikasi untuk memasuki dunia industri. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
20: Sebanyak 32 peserta dari berbagai wilayah Kabupaten Serang disiapkan untuk memasuki sektor industri garmen melalui pelatihan menjahit berbasis kompetensi. Peserta tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga akan mendapatkan sertifikasi kompetensi sebagai bekal memasuki dunia kerja. Pelatihan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Serang lulusan SMA atau SMK dengan batas usia maksimal 35 tahun. Kompetensi menjahit yang diperoleh peserta diharapkan dapat membuka peluang bekerja di industri maupun menjadi modal untuk berwirausaha. Kepala Bidang Pengembangan dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Serang Muhammad Furkon mengatakan, peserta nantinya akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.
21: Karena mereka akan mendapatkan sertifikat BNSP, jadi berbasis kompetensi.
20: Furkon mengatakan pihaknya akan tetap mengawal peserta setelah pelatihan agar dapat masuk ke dunia industri. Sementara untuk tahun ini, pemerintah belum menyediakan bantuan peralatan maupun modal usaha bagi peserta. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Jejak karya pewarta foto M. Bagus Hairunas, salah satu jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Anak Krakatau diabadikan Antara melalui ruang jurnalistik yang memajang hasil foto M. Bagus selama 8 tahun bekerja di kantor berita Antara. Berikut Lucy Asari melaporkan.
22: Jejak karya pewarta foto LKBN Antara, M. Bagus Hairunas, akan diabadikan dalam sebuah ruang karya di Biro Antara Banten. Ruang tersebut akan menggunakan nama M. Bagus Hairunas dan memajang sejumlah hasil karya foto jurnalistiknya selama 8 tahun berkarya di Antara. Direktur Pemberitaan LKBN Antara, Virgandi Prayudantoro, mengatakan ruang tersebut disiapkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi Bagus selama menjalankan tugas sebagai pewarta foto. Ruang karya ini nantinya juga digunakan untuk pelatihan, diskusi, dan berbagai kegiatan jurnalistik bagi jurnalis internal Antara maupun insan pers di Banten.
23: Hari ini kami hadir memberikan alokasi kepada keluarga besar dari M. Bagus. Ini menginisiasi salah satu ruangan yang nantinya bernama ruang rapat ataupun ruang berkreasi, menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk kami dalam hal-hal yang ada terkait dengan aturan main, SOP, dan lain-lain. Dan ini jadi pengingat untuk kami bersama bahwa tidak ada satu nyawa berharga daripada berita.
22: M. Bagus Hairunas merupakan pewarta foto LKBN Antara yang hilang kontak bersama rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda. Virgandi mengatakan peristiwa hilangnya Bagus menjadi bahan evaluasi perusahaan. Sementara itu, istri Bagus, Desi, berharap pencarian terhadap suaminya dan rekan-rekannya dapat terus dilakukan.
24: Tetap dapat dilakukan ya, meski pencarian yang selama ini dilakukan oleh tim SAR gabungan telah dihentikan selama 10 hari. Tapi saya berharap adanya pencarian lagi dan saya juga telah memohon dari perusahaan dapat melakukan pencarian dan suami saya dan juga rekan-rekannya masuk di KABK itu dapat ditemukan.
22: Ia berharap pendampingan dan dukungan pencarian terus diberikan hingga Bagus dan rekan-rekannya ditemukan. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. BMKG prediksi tahun ini awal musim hujan akan datang lebih lambat dari tahun sebelumnya. Ratusan pelajar ikuti kejuaraan panahan tingkat pelajar di DKI Jakarta tahun 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Mas Andi, untuk presentasi ke klien besok, boleh nggak saya yang coba bawain presentasinya?
1: Emang bisa? Kamu kan perempuan.
0: Bisa atau enggak, seharusnya dilihat dari kemampuan lo, Mas. Bukan gender.
1: Iya, tapi presentasi ke kalian butuh orang yang percaya diri dan berpengalaman.
0: Saya udah menyiapkan materi dan beberapa kali latihan kok. Saya siap buktiinnya.
1: Baiklah, kalau begitu, besok kamu yang presentasi, saya akan mendukung dari belakang.
0: Makasih banyak lo, Mas. Saya akan kasih yang terbaik buat besok.
1: Kesetaraan gender, nilai kemampuannya, bukan gendernya.
2: Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbarui dirinya sendiri. Lapisan kulit paling luar secara alami akan berganti setiap sekitar 27 hingga 30 hari. Sel-sel kulit lama yang sudah mati akan terlepas, kemudian digantikan oleh sel-sel baru yang terbentuk dari lapisan kulit di bawahnya. Menariknya, tubuh kita melepaskan jutaan sel kulit mati setiap hari. Bahkan, sebagian debu yang terdapat di dalam rumah berasal dari serpihan sel kulit yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun terdengar mengejutkan, proses ini sepenuhnya normal dan menjadi bagian dari mekanisme alami tubuh dalam menjaga kesehatan kulit. Regenerasi kulit juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Kurang tidur, dehidrasi, stres, serta paparan sinar matahari berlebihan dapat memperlambat proses pembaruan sel kulit. Karena itu, selain menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, penting juga untuk mengonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat secara teratur. Karena kulit yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menjadi benteng pertama tubuh dalam melindungi diri dari berbagai kuman, polusi, dan cedera ringan.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yeah, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa, balik kan ya. Biar banyak temen ya.
1: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga.
0: Nah
1: ya.
0: Itu dia, cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur iya, yuyur janggal.
0: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa? Apa ya?
0: Mm-hmm.
1: Soalnya ini gak biasa nih. Sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak gak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya Mas
0: Dede.
1: Nah,
0: maunya apa?
1: Maunya apa
0: emang? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa. Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Bang Iman.
2: Imanine bisa, Imanine aja.
1: Harusnya Bang Iman ini berdua ya Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Harusnya berdua, tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
2: Seni Liega sedang berhalangan karena sakit.
1: Oke.
0: Tapi nggak apa-apa. Maaf.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Seni Liega. Bener ya?
1: Kayak orang India, tapi looksnya orang Korea.
0: Oh iya.
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong, Bang Iman, congrats ya, untuk single barunya. Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Maumu apa?
0: Maumu apa jadinya?
2: Maumu apa?
0: Pak produser salah.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih itu tadi udah aku bilang maunya duit, mau apa?
0: Kamu? Iya.
1: Tolong. Bang Iman, mau apa? Ini berarti ceritanya tentang?
2: Ini ceritanya tentang suatu. Jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa. Gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru ini tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum tahu arahnya mau kemana. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Seni juga ya.
1: Oh jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Seni. Dan Seni itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya
1: cover.
2: Tuh enggak kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
2: Takaran hatimu berubah lagi kadang manis asin pahit. Ya itu kan kayak arah-arah yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
2: Masak-masakan gitu.
1: Oke. Sensasi rasa. Oke.
2: Jadi ya nyambung-nyambung situ lah. Terus memang akhirnya di belakang dibilang mau jadi kita nih apa ya udah terserah lah gitu maksudnya kayak belum jelas gitu maksudnya
1: ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana
2: ya.
1: Tapi ya udah jalanin aja
2: ya, gitu.
1: Jadi mau rasanya pahit manis asin asem
2: ya,
1: itu
2: terserah lah gitu kan
1: ya, terserah lah
2: yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya terserah lah gitu kan
1: gitu ya Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
0: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya,
0: nanti ada sesi lagi.
1: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman deh. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, maumu apa?
0: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya. Karena aku ada pengen, berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Maumu apa sih sebenarnya gitu kali ya?
0: Oh iya, bisa-bisa tuh buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
2: Baru rilis
1: di tahun ini.
2: Dua bulan yang lalu kalau nggak salah ya.
1: Dua bulan yang lalu.
2: Kalau video klipnya minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
0: Bisa ketemu sama Stanley Ega gimana?
2: Nah itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ininya, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Seni ini. Waktu itu sama saya juga.
0: Oh, Seni yang di Indomusikgram. Saya tahu. Sudah dengar, suka lihat. Bukan, suka cover-cover itu kan?
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
0: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
0: Iya, tahu.
2: Jadi waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga. Terus akhirnya ditemuin di, apa namanya, kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya itu kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ, ngeblend
2: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir, ah yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen, lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi ngobrol, terus saya kasih denger lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
1: Bukan main. Dan
0: kita jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
0: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Iya, tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
0: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sebenarnya udah bergabung ya.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang bareng siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus.
0: Ya, Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
1: Jauh banget tuh. Jauh banget tuh.
3: Oke deh, salam sehat ya perkalian saya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Bila khair selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine bisa kan?
2: Boleh. Iman Nine boleh.
3: Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bang Iman, sel daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
1: Ini
3: itu aja ya, aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
1: Boleh. Silakan, Bung.
3: Yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, Ibu Ike Semangat, sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayut Maluku Tengah, Bung Kendi Tole-Tole, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu, ada Saplak Beb, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayut Maluku.
1: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
0: Oke, Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert. Terputus.
0: Ya. Oke. Langsung dijawab.
1: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
0: Iya.
1: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya
0: ada lagu apa aja katanya.
1: Lagunya ada apa aja. Terus ya, selain lagu Mau-Mau Apa ini ada rilisan lagi gak sih tahun ini?
2: Iya, gitu. Kalau untuk Imanine ya, project Imanine kan ada project solo project saya ya
1: dengan nama
2: Imanine. Itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya.
1: Itu solois.
2: Nah, itu sebagai soloisnya ada judulnya, ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
1: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
2: Ya,
1: curahan hati kayaknya ini.
2: Itu. Jadi kalau untuk Jeroxnya baru juga rilis kemarin. Jerox juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya
1: gitu. Banyak banget, makanya Bung Benny Jo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
0: lagu-lagunya,
1: di media sosialnya Imanine ya, atau Imanine, whatever you call it.
2: Media sosialnya Imanine Jerox Official.
1: Imanine Jerox Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benny Jo, aslinya orang mana sih?
2: Asli kalau lahir Jakarta.
1: Jakarta.
2: Lahir Jakarta, tapi
1: darah
2: campur-campur lah, ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
1: Campur-campur. Mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looksnya Jepang ya.
0: Oke lah, kalau gitu kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
1: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
0: Ada dua
1: kita,
0: malah.
1: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung
0: oke,
1: dulu, kita
0: boleh
1: tampung
0: deh, ya.
1: Dulu, kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda, halo.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
4: Selamat siang.
0: Iya, siang Bang Ari.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
0: Ori.
1: Bang Ori di Samarinda.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
4: Langsung aja ya.
1: Iya.
4: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
1: Amin. Oke.
4: Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
1: Oke. Ya. Ada lagi?
4: Itu aja.
1: Oke, siap.
4: Terima kasih banyak.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
5: Halo. Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesies Indonesia, spesifikan saya banggakan Indonesia.
1: Mantap. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
5: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kelahiran kota mana?
1: Oke,
0: lahiran
1: tadi
0: mana?
1: Udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
5: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontestan di pencarian bakat. Ini adiknya atau kakaknya?
1: Siapa?
0: Siapa?
5: Intan yang itu saudaranya si Iman.
1: Oh iya.
0: Intan. Oh ada ya. Oke. Nanti dijawab okay, ya. Nanti. Tahu loh ini udah Navi.
1: Oh. Dia berarti searching.
0: Update
1: searching
0: ya. Terima kasih ya.
1: Oke, makasih udah.
5: Itu aja, terima kasih Bang Nesa buat Bang Ian, kemudian Bang Gagazi, Kak Ahmad, Jimmy Kenny, Nancy Veteran, itu aja.
0: Oke.
5: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Selamat siang.
2: Terima kasih, udah.
0: Terima kasih. Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar takut nanti lupa nih.
1: Boleh, tapi masih ada satu lagi tuh, Bang Ari.
0: Satu lagi.
1: Bang Ari di Samarinda.
2: Tapi dicatat kan ya tadi ya?
1: Dicatat. Tenang aja.
0: Ada ininya.
1: Bang Ari, gimana Bang Ari?
6: Ya.
1: Iya, Bang Ari, halo.
6: Ya.
1: Silakan.
0: Iya, Bang Ari, silakan dengan Bang Iman.
6: Ke Samarinda.
0: Iya.
1: All day. Pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Oh.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Dede Berdaus.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Imanain, ya. Semuanya lah itu, ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, itu ada Teh Dinda.
1: Iya, ada Teh Dinda, ada Ica, ada Upi, sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Enggak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman.
0: Bang Iman aman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat, kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica. Ica di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica, kita beralih. Upi.
0: Halo. Ada Upi di Bone. Halo Upi. Terputus.
1: Halo,
0: juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya. Oke.
0: Ya udah. Berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke. Gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanin, yaitu
2: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk solois.
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Kedua kali.
2: Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus yang ini yang lagu kedua, Mau Apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke pertama lebih ke cocok-cocokan ya. Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih, kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagu apa lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
2: Uda Hanafi.
0: Udah Hanafi. Uda Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Enggak terima enggak? Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry Bang.
1: Enggak apa-apa. Kita ketemu dulu ya kayaknya ditungguin ini. Cak, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica
0: terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita angkat Teh Dinda, ya. Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Isa.
0: Halo ya.
3: Ruang rindu.
1: Salah program. Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan juga Iman.
2: Iya, halo
0: Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede inget lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: Harus harus kesini lagi, Teh Dinda.
3: Iya, Teteh datang nanti bawa ini, bawa sesuatu nanti ya, kita makan.
1: Aman.
0: Oh gitu, ya. Oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya
1: sama
0: apa,
1: sama Bang Iman.
3: Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok. Zirok masih aktif, masih.
2: Masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
0: Merdeka
3: tuh. Zirok dulu ya. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Di berkiblatnya kemana?
0: Oke.
2: Okay. Ini dicatat dulu ya,
0: Aman.
3: Grup mana gitu kan ya? Okay. Gitu. Terus? Yang kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
3: Sandy. Yeah. Buat Sandy sama Sandy juga warna Zirok-nya masih ada, terus cuma agak-agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Zirok-nya.
1: Iya.
3: Apa ya? Memang sengaja dibuat kalau dengan Seni apa memang sengaja dibuat agak beda nih?
0: Lebih cool sama down gitu ya. Oke.
3: Agak-agak ya. Itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman. Siap. Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
2: Ya, amin Teteh.
1: Siap Tadinda, terima kasih.
0: Sehat-sehat Teteh, Hanupis.
3: Iya, Bangga kan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
1: Halo Prabu, Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam Bang Iksan.
1: Iya. Oke, silakan sama Bang Iman.
0: Silakan Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang, bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh jadi banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mampir ke sini ya.
0: Udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore tuh?
0: Mati kita. Oke, siap. Oke.
4: Tiga ini salamnya tiga apa? Apa?
1: Tiga boleh silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah, silakan.
0: Satu kompi lah.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
0: Oke, okay. Siap, nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Ya. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Yuk lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kapuja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke.
4: Mungkin itu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada siapa? Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, ini ya. Iya, kabar baik nih.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman ini?
5: Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jerok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh yang nyanyi-nyanyi Jerok gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau curi lagi.
1: Iya.
5: Iya. Pokoknya kalau Jerok itu nggak usah diragukan lagi, udah bagus.
0: Iya, keren.
2: Terima kasih.
5: Ini keren ini, rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rock yang masih bisa diterima.
5: Iya. Iya bagus itu, aku suka tuh nyanyinya.
0: Ada lagi Bang?
1: Udah itu aja.
5: Salamnya buat personel Jerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin. Makasih.
5: Iya, makasih.
1: Makasih. Terima kasih banyak, Bang. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Yeah. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
2: Adik kandung.
0: Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi dia.
1: Oh.
2: Dia
1: apa itu? Di mana itu?
2: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun apa, stasiun TV lah, salah satu stasiun TV lah.
0: sama aku ajangnya
2: kayaknya ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya.
0: Oke,
2: mungkin beda angkatan kali ya.
0: Iya pastilah ya. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan enggak, soalnya enggak kenal, makanya enggak ini kan.
0: Iya, tapi beda. Pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, santai, lebih santai, gitu ya. Lebih chill gitu, lebih enggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya, ya tetap ada, karena memang kan suaranya suara
0: gift-nya memang udah begini gitu ya, kan.
2: Memang pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rox, dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengarnya.
2: Ya mungkin ya, saya juga nggak mikir itu sebenarnya waktu saya bikin.
0: Oh, Gen Z banget.
2: Ya kan waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih, di instrumen segala macam. Jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai.
0: Jadi nggak beban dengerin ya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar.
2: Kapanpun bisa didengerin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
0: Iya gitu. Kan memang buat beda kan kalau sama Jirok kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
1: Ngerok banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Iya. Terus juga udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya.
2: Bisa diatur-atur ya.
0: Kira-kira kita nge-blend enggak suaranya? Aduh, Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana? Diana.
1: Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh, susu aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon deh.
1: Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
0: Halo Bang Jaya.
1: Selamat
5: siang.
1: Halo, siang.
5: Bung
0: Dede
1: Daud.
2: Iya, Bang Jaya.
1: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
5: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Sudah pernah ke Sopeng ya?
2: Pernah ke apa?
1: Apa? Kenapa?
0: Halo? Bang Jaya.
5: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Heeh, ya? Terus apalagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya,
5: sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah ke mana?
5: Sudah pernah ke Sopeng ya?
1: Sopeng. Sulawesi mungkin ya, daerah Sulawesi ya.
0: Oke, okay, iya.
1: Oke. Okay. Udah itu aja Bang Jaya.
5: Ada Sulawesi Selatan.
0: Heeh. Iya.
5: Ya, itu ada pertanyaannya okay. Bung
1: Kisang. Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih banyak Bung Jaya.
5: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kayak petugas sensus ya nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Aduh. Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
2: Sopeng tuh
1: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya
2: Sulawesi
1: tadi.
2: Sulawesi Selatan ya, Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali. Cuma karena saya lupa.
0: Sering roadshow dulu ya.
2: Mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
0: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawis kah atau tetap dengan J-Rox juga?
2: Saya lebih mengutamakan J-Rox.
0: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
2: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa, secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang Jeroxnya dulu gitu loh. Karena kan ramean nih.
6: Karena
2: gitu.
6: Sama orang lain ya.
0: Karena ramean.
2: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
0: Benar.
2: Dan ya, dan lagi pula kan emang kita dari Jerox juga awalnya gitu kan.
0: Awal munculnya juga jadi apa, dari Jerox.
2: Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
2: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
2: Nanti tiba-tiba dicari itu,
0: kan? Dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
1: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
7: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Hai. Sore.
7: Ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia. Anak muda. Oh, jadi anak muda.
0: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
7: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ya ini ya atau?
0: Imanin.
7: Oh, Imanin. Saya kira tadi main-main.
0: Main-main
1: lagi.
0: Imanin. Main gue.
2: Boleh dipanggil.
7: Oh, ini Jerok kan?
1: Iya, Jerok. Iya betul Jerok.
7: Oh, kalau Jerok saya dengar ada di stasiun swasta di mana ada itu. Setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Iya, memang lagunya Jerok ceria semua.
7: Jerok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
7: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
0: Maumu apa?
2: Maumu apa?
7: Oh, Maumu, maaf. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
0: Pasti.
7: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
0: Tahu-tahu jadi lagu.
7: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
0: Kemanisan asam enggak tuh tiba-tiba.
7: Enak didengar loh.
1: Oke.
7: Apa ya pertanyaan saya apa ya?
0: Apa mau tanya apa Bang?
7: Kalau saya mungkin apresiasi aja dulu.
0: Oke, baik.
7: Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
0: Amin, ya,
2: amin, kan? Amin.
7: Kayak Isan Tarore.
0: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Klim.
7: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan?
0: Ya Allah, amin.
7: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
0: Terima kasih
7: lah, begitu kan?
0: Ya,
7: okay. Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
1: Iya betul.
0: Hampa ya, hampa ya.
7: Hampa ya, betul. Ya. Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan?
0: Iya. Benar.
7: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
1: Baiklah. Terima kasih Bang Klik ya.
7: Saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia. Baik. Ya.
0: Terima kasih banyak Bung Klik.
7: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
7: Terima kasih dan selamat.
0: Sore juga Bung Klim di Minahasa, di Manado
1: ini
0: ya.
1: Ini coba terputus sehat, dari sehat tadi nih.
0: Minahasa berarti, Minahasa.
1: Ya, ini terus ada Ica. Udah gabung lagi ya. Ica.
8: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, ekspresi karya banggakan Indonesia.
0: Kok
8: Mas
0: ini?
8: Isan, Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
8: Bang Dede, tapi tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
1: Iya. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
8: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
0: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
1: Waduh.
0: Oke. Ica.
8: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok
8: mau
0: atau Iman
8: ini? Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek, kok nggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
1: mati
0: sakit.
1: Mati lampu kan? Tadi mati lampu kata dia.
8: Tadi mati lampu.
1: Mati lampu.
2: Oh
1: iya
2: mati lampu ya.
0: Aduh. Ya udah kulangi nih.
8: Tadi di awal.
0: Seni Liega lagi sakit. Seni Liega lagi sakit.
8: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
8: Lagu-lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang mana?
8: Lagu-lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
0: Oh, lagu Bang Imanine.
8: Ulang tahun itu? Siapa? Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu jamrut, itu jamrut. Ini Jerox.
1: Ini Jerox.
0: Ya, ini Jerox. Jadi bukan jamrut, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
8: Oke. Okay. Ini apa lagunya?
0: Banyak. Oh, kini ku
8: ya, ini aku mau tanya apa namanya medsosnya, apa medsosnya?
0: Imanine.
2: Imanine Jerox Official.
0: Oh. Tuh.
2: Imanine Jerox Official. Ah, itu ya.
8: Ya udah nanti aku lihat-lihat.
1: Apa iya lagi? Dong.
8: Bang Iksan. Ah. Ini Bang Dede ya?
1: Iya.
8: Halo Bang. Oh, Bang Dede. Yang dulu di perempat.
1: Iya, lo baru tahu.
8: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
0: Kok jadi
1: malah reunian.
0: Oke, okay, antar dulu boleh enggak?
1: Udah.
2: Tapi Ica udah denger lagunya
8: belum sih tadi? Salam, Bang Ica.
0: Ica udah denger belum lagu salam. Barunya? Lagu barunya Bang Siapa? Iman.
2: Udah denger belum tadi?
8: Belum.
0: Maumu apa judulnya?
1: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
0: Biar nanti didengerin ya.
8: Aku mau salam dulu dong, boleh enggak?
1: Iya, boleh.
8: Aku salam buat halo Kak Tami di Pusat 1 Medan. Kalau lagi monitor, semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
8: Okay. Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Pusat 1. Depannya selamat siang, semoga sehat selalu.
1: Oke. Okay.
8: Sampai ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih, Ca. Oke, satu terima lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
0: Baru namanya ini baru baca.
1: Oh, iya.
8: Ivilia Kupang.
1: Iya, silakan.
2: Siang.
8: Aku mau mau bilang terima kasih Ustaz dengan lagu terbarunya. Dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
0: Amin, Allahumma amin.
8: Tapi itu pesan aja dari Sicilia buat.
0: Oke, baiklah.
8: Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Ivilia di Kupang. Nah, dari tadi banyak
1: support
0: masuk
1: ya.
0: Support ya. Karena
1: biasa,
0: memang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
1: Iya.
0: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
1: Karena lama juga nggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
0: Sebenarnya gitu keluar gak, terus.
1: Padahal ada gitu ya.
0: Ada terus. Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
1: Ya kan? Sempat vakum nggak sih, Bang?
2: Enggak.
1: Enggak ya, tetap
0: ada
1: aktif terus ya. Termasuk yang terus. Merdeka kemarin ya.
2: Enggak, okay. Kita enggak pernah vakum kok.
0: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
1: Kita Ada Madu dan Racun.
0: Dari siapa?
1: Ini dia, Jirok.

0: 100% Indonesia Nasional. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaannya
1: kenapa tuh?
0: Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong,
1: betul.
0: Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo, Halo. Eli.
2: Halo. Halo, abang-abang ganteng.
0: Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong kita galuh.
1: Wong kita galuh.
2: Bang Dede dan Bang Ima.
1: Iya. Silakan mau tanya apa nih, Eli?
2: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh,
1: mau dinyanyi.
0: Pas banget kalau gitu Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
3: J-Rock star.
0: J-Rock star. Ya kan.
1: Itu aja.
2: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti
0: closing. Okay, okay.
1: Oh gitu. Nanti dia sih. Sehingga dia bang Imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Isan.
1: Minta aja.
2: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you, Eli.
2: Terima kasih ya bang-abang yang ganteng.
0: Sama.
2: Salam buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Okay, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman ini nyanyi lagu ini, lagu Pegasus yang... Fantasy.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Tapi suka
0: ya.
1: Dibawain lagu itu juga ya, Bang ya?
3: Kadang-kadang.
1: Sih. Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh, gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Enggak selalu kita
1: gak selalu dibawain ya.
0: Oke lah, okay. Karena tadi disuruh nyanyi bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh
0: nyanyinya
1: beda.
0: Nyanyinya beda.
3: Apa nih?
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia. Gitu. Jadi dia lupa. Ada bridging-nya sedikit.
1: Oh, gitu. Kalau ada Sirina ini berarti Bang, ini tantangan ya.
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge seperti ini.
0: Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok. Cuman buat Abang nyanyiin lagu maunya apa. Tapi dengan cara bernyanyi seriosa, bisa nggak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gini, terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan
1: ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke. Pavarotti nih ya,
0: Pavarotti. Yeah. Kalau aku paparazzi bisa.
3: Oke,
0: Bang Iman, siap? Okay. 3, 2, 1, silakan.
5: Takaran hatimu berubah lagi kadang manis asin pahit.
3: Gitu ya, segitu ya, kamu ya.
1: Oke. Saya nggak nyangka ya ternyata bisa nih.
0: Oh, no. Langsung gitu, langsung berubah dari kadang. Bodoh, langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong luar biasa buat Bang Iman.
3: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar seriosa emang.
1: Seriosa?
0: Oh memang pernah. Berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
3: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
0: Oh,
3: kelas 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
0: Ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
3: waktu itu jiwanya ya
0: di rock.
3: Iya.
0: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya, cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin siapa gitu, genre musiknya gitu
3: musik
0: tadi.
3: Ya? Oke, ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
0: Aduh, 2 hari 2 malam nih kayaknya nih.
3: Ini kita
0: durasi dari, kita bentar lagi loh.
3: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya.
0: Selama
3: bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya,
0: background-nya juga, ya.
3: Background-nya ya kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik apa namanya kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan. Google Five, nggak tahu ya,
0: nggak tahu, ketahuan umurnya beda. Oke, thank you.
3: Itu kan dari situ, terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
0: Nah itu masih nyambung aku. Oke, terus
3: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana SMP itu seneng sama, itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
0: Nirvana
3: itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar. Itu salah satu apa ini awalnya,
0: motivasinya.
3: Nah, dari situ berkembang tuh. Berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita pada saat itu, ada Green Day, ada kan ini kita
0: ketumbuh-kembangnya
3: sama ya kan, sama kan pada saat itu kan, seneng musik punk juga. Nah di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik, saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak apa namanya, mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya,
0: yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
3: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
0: Aduh, siapa lagi itu? Oke. Larken
3: Shell. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer. Ya dari situ. Itu tuh terus berkembang juga di situ, kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip, pada saat itu lagi zamannya hip metal ya kan, ada Limp Bizkit, ada Korn, itu juga ngalamin juga tuh dari, terus Ria Red Hot Chili Peppers segala macam, di musik funknya gitu kan, dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rox ini tuh sebenarnya ya, J-Rox dan kita berempat ini jadi kayak apa ya namanya, penuh warna gitu
0: musiknya. Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya. Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rox juga sih.
3: Mungkin ya.
0: Bukan ya? Mungkin, pasti itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rox ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya. Betul. Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
3: Iya.
0: Ya kan Bang ya?
3: Betul. Indonesianya juga.
0: Indonesianya juga masih terasa gitu jenis-jenis musiknya.
3: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan tentunya.
0: Betul banget.
3: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya? Membuat itu jadi satu di ya, jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
0: Akhirnya jadi Iman J-Rox inilah ya. Imanine ini. Mari kita imanilah.
3: Imani.
1: Coba nih ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
0: Zaman sekarang banget namanya Imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
3: Boleh.
0: Aduh.
3: Oke, kiris aja.
0: Boleh.
1: Ada Kifli dari Manokwari, Papua Barat. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, Kak?
0: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang
0: kapan
1: main ke Manokwari Papua Barat? Konsernya di sana.
3: Boleh. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari
0: Papua. Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
3: kita diundang. Tunggu undangan ya.
1: Tapi Jero pernah ke sana daerah timur?
3: Pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke timur.
0: Dari Sabang
1: timur.
0: Ke Merauke. Dari Sabang sampai.
3: Pernah tuh ngalamin itu tuh.
1: Iya.
3: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi kan
0: Allah Akbar, seru banget.
1: Ya. Itu mantap banget.
0: Ujung
1: itu.
0: Ke ujung Indonesia.
1: Mantap banget fisiknya.
0: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
3: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu punya keunikan gitu dan suka, dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner makanan, ya kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
0: Betul.
3: Gitu kan, kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita, wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
0: Palembang, pempe
3: dan ada apa namanya pindang gitu kan. Nah, terus misalkan banyak lah sebenarnya sih.
0: Oh iya,
3: banyak
0: luar banget biasa.
3: Dan itu menurut saya Indonesia ini
0: tapi yang sangat paling suka.
3: Waduh, semuanya suka nih gimana?
0: Apa makan karena segalanya juga.
3: Yang penting halal lah.
0: Yang penting halal ya. Penting halal dan nikmat.
3: Ya. Suka semua soalnya setiap
0: berhubung yang nanya tadi dari Manokwari makanan Papua.
3: Oh, itu apa namanya?
0: Papeda.
3: Papeda sama
0: kuah ikan
3: ikan itu tuh.
1: Ikan kuning.
0: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang
3: tapi enak dan sih. Juga saya makan ikan apa namanya?
0: Ikan apa?
3: Pakai bumbu apa sih namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya.
3: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh. Ikan bakarnya tuh.
1: Ikan bakar. Ikan
0: tapi
1: bakar.
0: Memang orang timur kalau bikin ikan bakar
1: mantap-mantap.
0: Aduh.
1: Iya, itu enak.
0: Seng ada lawan itu. Katanya.
1: Iya. Ikannya seger-seger lagi.
3: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
0: Danau Sentani tadi. Danau
1: Sentani. Iya.
0: Benar. Oke.
1: Kalau sate Marangi suka?
0: Dede. Bang Dede. Oke.
3: Tapi saya belum nyobain Marangi Ihsan.
0: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong ini Jirox. Jirox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
3: Nyanyi.
0: Di Jepang. Pernah enggak?
3: Pernah.
0: Pernah beberapa kali.
3: Dia tahun 2 tahun lalu ya.
0: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
3: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.
0: Oh my.
3: Karena yang nonton kan campur kan ada orang Indonesia dan orang Jepang juga.
0: Iya. Luar biasa.
1: Tapi gimana wibu enggak sih?
3: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang
1: ya.
3: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
1: Jepang.
3: Ya iyalah pasti
1: kayak berarti ya.
3: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu. Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Jejepangan.
0: Jejepangan.
1: Emang iya benar jejepangan.
0: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
3: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, kan, suka musik Jepang, gitu kan, suka kebudayaannya gitu.
0: Jadi suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
3: Yang pasti Indonesia is the best lah kalau
0: maksudnya
3: dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
0: Betul.
3: Buat liburan, buat kita refreshing gitu kan. Dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
0: Maksudnya, betul.
3: Ya orangnya disiplin segala macam. Udaranya juga pas, fresh di sana gitu kan. Ya, di Indonesia tapi makanannya
0: beragam, budayanya kan? Beragam.
3: Iya kan? Kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
0: Benar, makan padang
3: apa segala macam gitu.
0: Macam-macam
3: Indonesia pokoknya the best lah.
0: Jalan dikit nemu makanan. Kalau di luar kan agak susah, harus agak nyari susah, kemana dulu gitu.
3: Itu kan salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situlah.
0: Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong lagi nih, Bang. Ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
3: Iya, maunya apa?
1: Maunya
0: nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin
1: J-Rocknya lagi singlenya.
0: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
3: Iya.
0: Terus sekarang mau apa? Tapi
1: kan dengerin lagu J-Rock tuh zaman SMA ya.
0: Siapa?
1: Ya nggak sih kita ngajak lagi.
0: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sampai nesel bulan ya. Tuan Mas Yudi.
3: Oh, SMA waktu itu ya?
1: Iya, SMA.
3: Saya waktu masih SMP apa?
1: Iya.
0: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
3: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rox maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rox yang belum kita rilis juga ya. Ini sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi tapi belum tahu rilisnya, mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
0: Oh wow, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
0: Belum.
3: Nah ini saya nanya saudara dulu.
0: Nanya produser filmnya dulu nih.
3: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
0: judulnya
3: itu
0: judul film atau judul lagunya aja deh.
3: Judul lagu ya.
0: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
3: Oh boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
0: Ya nggak apa-apa. Jadinya apa-apa judul ya? Lagunya.
3: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa judul yang
0: Weleh.
3: Flownya ya. Weleh. Nah itu tahu nggak?
0: Aduh siapa ya? Gitu.
1: Nanti kita cari tahu.
0: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
3: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet itu. Bikin macet tuh.
1: Sikomo.
0: Mau ada filmnya?
1: Filmnya? Oh gitu.
0: Iya. Ketahuan umurnya kita. Kok kita tahu si Komo?
1: Tahu si Komo ya.
0: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
3: judulnya bukan si Komo ya?
0: Judulnya
3: ya.
0: Bukan.
3: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
0: Tapi filmnya mengarah ke sana.
1: Ya. Si Komo.
0: Judulnya itu
1: yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
0: Perbaikan jalan.
1: Kita jawabnya si Komo.
0: Iya, ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Iman ini harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu? Itu ada gak sih?
3: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, tahun ini mau ngapain. Itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya, kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
0: Plannya
3: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
0: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya buat tahun depan tuh harus ngapain.
3: Iya.
0: Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu sama ada lagi enggak? Duet lagi di akhir tahun ini. Ini kan udah bulan 9 akhir.
3: Kalau J-Rock duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
0: Lagu baru ya. J-Rock yang bakal rilis.
3: Nah, itu.
0: Oke.
1: Okay.
3: Lagu baru juga kan baru rilis juga nih.
1: Iya, baru kemarin Merdekanya.
0: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih, bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
3: Yang nah, solo juga akan rilis lagi nih.
0: Kapan?
3: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
0: Aduh.
1: Kok padet ya berarti.
0: Udahlah
1: ya?
0: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soalnya ya.
3: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya. DSP tuh pasti
1: oke. Okay. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
0: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine. Jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Okay. Thank you Bang Iman sekali lagi.
1: Banyak. Terima kasih Bang Iman.
0: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarwere dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
0: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 dengan saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama pendengar, kami Menlu Republik Indonesia Sugiono mengajak komunitas internasional untuk memprioritaskan upaya perdamaian yang dapat menghasilkan perubahan nyata bagi rakyat Palestina, terutama di tengah situasi Gaza yang tidak membaik. Sugiono menyatakan Indonesia berkomitmen untuk melakukan pendekatan dengan berbagai pihak demi kemajuan proses perdamaian di Palestina. Informasi selanjutnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan bahwa Hari Perhubungan Nasional menjadi pengingat bahwa keselamatan adalah hal paling utama dalam layanan transportasi dan tidak boleh berhenti pada prosedur administrasi. Rano mengatakan peringatan Harhubnas tahun ini mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju. Tema tersebut juga digunakan secara nasional oleh Kementerian Perhubungan sebagai pengingat pentingnya keselamatan, konektivitas, dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana, semangat ya? Masih semangat dong. Sambil menemani Anda yang belum rampung aktivitasnya, ada yang juga yang sudah di perjalanan, tetap berhati-hati ya di perjalanan Anda. Berbagi informasi update silakan ya, boleh Anda sampaikan di 0811 7972 7912, atau bisa juga melalui telepon di 021 344 0696, 344 1499, dan sosial media Pro 1 di @RRIPro1Jakarta.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Saatnya kita ikuti Kentongan.
1: Selamat sore pendengar Majalah Udara Live Kentongan, hari ini dengan tema peran BMKG dalam keselamatan pelayaran. Nanti kami akan hadirkan ya perbincangan bersama Forecaster BMKG Maritim Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Indra Pratama. Namun seperti diketahui pendengar ya, terkait mengenai apa yang akan kita bahas ya untuk di sore hari ini, dan Anda juga nanti bisa turut serta menyimak ya, dan juga mungkin yang ingin bertanya boleh ikut bergabung bersama kami. Perjalanan laut ini tidak hanya membutuhkan kapal yang layak dan awak kapal yang siap ya, jadi ada satu hal lain yang tidak kalah penting, yaitu mengetahui kondisi cuaca dan laut. Nah, selama satu jam ke depan kami akan membahas ya di Kentongan edisi sore ini peran BMKG dalam keselamatan pelayaran. Namun tentunya untuk Anda pendengar ya, sebelumnya kami akan hadirkan juga editorial Kentongan, yaitu membaca bahasa laut menyelamatkan nelayan bersama dengan Iwan. Berikut ini.
2: Membaca bahasa laut menyelamatkan nelayan. Pendengar, Indonesia adalah negara bahari di mana laut menjadi sumber kehidupan, denyut nadi ekonomi, dan tuan rumah bagi jutaan nelayan. Namun, laut juga menyimpan muka lain. Di balik keindahan, ia bisa berubah menjadi amukan dahsyat yang tak terduga, seperti badai, angin kencang, dan gelombang tinggi.

Sering kita dengar kabar duka perahu nelayan tenggelam, hilang, diterjang ombak. Pertanyaan, apakah semua kecelakaan itu adalah takdir yang tidak bisa dihindari atau ada yang luput dari perhatian kita? Di tengah derasnya arus modernisasi, masih banyak nelayan yang melaut hanya mengandalkan pengalaman turun-temurun dan membaca tanda-tanda alam di sekitar mereka. Padahal negara telah menyediakan mata dan telinga canggih untuk membaca kondisi lautan secara ilmiah dan akurat. Itulah para prakirawan BMKG. Dengan sabar mereka memantau pantulan radar, menganalisis citra satelit, dan meramal pergerakan angin serta gelombang. Mereka bukan sekedar memberitahu cuaca, tetapi menyelamatkan nyawa. Dengan informasi ini, kita berharap masyarakat memahami dengan benar oleh mereka yang paling membutuhkan. Karena dengan memahami, kita selamat, dan dengan selamat, kita bisa terus melaut untuk menghidupi bangsa. Saya Iwan Bogusirawan, sampai jumpa.

0: Kembali menemani Anda di Majalah Udara Live Kentongan dengan tema peran BMKG dalam keselamatan pelayaran keselamatan pelayaran ya, bersama narasumber Indra Pratama selaku forecaster BMKG Maritim Tanjung Priok Jakarta Utara. Dan sudah terhubung ya di line telepon. Halo, selamat sore Mas Indra.
1: Selamat sore Kak Binda.
0: Iya, apa kabar sore ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Syukur Alhamdulillah. Mas Indra, ini berbicara terkait mengenai kita lihat ya beberapa waktu belakangan ini terkait beberapa peristiwa ya yang tentunya membuat kita juga bersimpatik begitu ya dengan apa yang terjadi di lautan. Nah, ini bicara soal bagaimana bisa juga memahami terkait cuaca kelautan. Kalau kondisi cuaca di misalnya kita ininya pelabuhan begitu ya, kondisi cuaca di pelabuhan terlihat cerah, apakah itu memang berarti kapal aman untuk langsung berlayar atau seperti apa biasanya informasinya?
1: Oh iya, baik Kak Binda, terima kasih. Kalau kondisi cuaca di pelabuhan cerah, apakah itu kapal aman atau gimana ke depannya? Oh, belum tentu Kak, karena kondisi cuaca di pelabuhan saat keberangkatan tidak selalu menggambarkan kondisi di sepanjang perjalanan. Di laut, cuaca dan kondisi gelombang dapat berubah secara dinamis, Kak. Karena itu, sebelum berlayar, kita perlu perhatikan bukan hanya kondisi cuaca di saat ini di pelabuhannya, tapi juga perkiraan cuaca, tinggi dan arah gelombang, angin, arus, serta ada atau tidaknya potensi cuaca ekstrim di sepanjang rute perjalanan, Kak. Inilah salah satu pentingnya informasi BMKG. Informasi tersebut bisa membantu pelaku pelayaran mendapatkan gambaran yang mungkin dihadapi selama perjalanan, sehingga aspek keselamatan dapat kita persiapkan sejak awal begitu Kak.
0: Oke, baik. Tapi sebenarnya informasi apa saja sih Mas Indra ini terkait mengenai dari BMKG yang memang paling penting begitu diperhatikan oleh pelaku pelayaran sebelum kapal berangkat?
1: Informasi yang kita siapkan itu banyak Kak, tidak hanya satu parameter. Antara lain contohnya nih angin, gelombang, ada arusnya, ada cuacanya apakah hujan atau tidak di sore di perjalanan, jarak pandang, kemudian juga ada peringatan dini jika ada cuaca ekstrim. Masing-masing parameter ini Kak memiliki pengaruh terhadap operasional kapal. Misalnya nih gelombang bisa mengganggu stabilitas atau kenyamanan kapal. Angin juga dapat memengaruhi manuver atau pembentukan gelombang. Karena itu, Kak, BMKG menyediakan informasi maritim sebagai bahan untuk perencanaan atau pengambilan keputusan pelayaran, gitu, Kak.
0: Oke, baik. Ya, namun seberapa besar peran BMKG dalam membantu mencegah risiko kecelakaan di laut ini, Mas Indra?
1: BMKG itu mengambil peran dalam mitigasi risiko, Kak. Jadi kita melakukan penyediaan informasi dan data sekaligus peringatan dini mengenai kondisi di laut. Jadi BMKG itu melakukan observasi atau pengamatan, analisis dan perakiraan juga untuk memberikan informasi mengenai potensi kondisi yang dapat membahayakan pelayaran. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan oleh operator atau nakoda dalam melakukan perencanaan serta meningkatkan kewaspadaan. Namun BMKG Kak bukan pihak yang menentukan kapal boleh atau tidak. BMKG menyediakan informasi, sedangkan keputusan operasional dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan keselamatan, demikian Kak.
0: Baik ya. Namun bagaimana gambarannya BMKG ini akhirnya bisa mendapatkan data kondisi laut dan juga memperkirakan begitu ya kondisi yang akan terjadi beberapa waktu ke depan ini Mas Indra?
1: Iya betul. Jadi kita bukan menyediakan informasi ini bukan dengan nanti gimana gitu, tapi kita menggunakan teknologi juga Mbak. Teknologinya cukup kompleks. Seperti contoh, kita memperoleh data dari stasiun pengamatan, kita menggunakan data satelit cuaca, radar cuaca, AWS, serta pengamatan meteorologi dan oseanografi lainnya. Kemudian, data-data tersebut, Kak, kita analisis dan dipadukan dengan model numerik untuk menghasilkan perakiraan. Atau bisa saya sederhanakan seperti ini, Kak. Jadi, kita pengamatan. Kemudian melakukan pengumpulan data, kita lakukan analisa, kemudian pemodelan, sehingga mengeluarkan output perkiraan, dan di ujungnya kita menghasilkan informasi atau juga peringatan dini. Teknologi tersebut terus dikembangkan. Dikembangkan untuk meningkatkan kualitas informasi yang akan kita berikan kepada masyarakat dan pengguna jasa. Demikian, Kak.
0: Oke, baik. Namun apa perbedaan informasi cuaca di pelabuhan dengan informasi kondisi cuaca dan laut sepanjang rute pelayaran ini, Mas Indra?
1: Iya, kalau cuaca di pelabuhan kondisi saat itu, Kak. Sementara kondisi rute itu kan namanya perjalanannya kayak melewati titik 1, titik 2, sejam kemudian udah di mana, itu berarti cuaca di rute pelayaran. Sedangkan cuaca pelabuhan ya cuaca di saat kondisi kapal sandar atau kapal lagi naikin penumpang, seperti itu kan.
0: Baik. Ya, untuk masyarakat yang tidak memahami istilah meteorologi, nah ini indikator apa sih, Mas Indra, yang paling mudah diperhatikan ketika akan melakukan perjalanan laut, mungkin yang akan melakukan penyeberangan pulau, seperti itu?
1: Iya, kadang ada istilah-istilah meteorologi yang mungkin belum terlalu umum. Tapi sesuai kami punya tagline kan di BMKG, kami berusaha menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, luas, dan mudah dipahami. Informasi yang kami sampaikan berkaitan dengan istilah meteorologi selalu disertai penjelasan tambahan yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Atau kita menambahkan legenda untuk menunjang pembacaan grafik atau gambar-gambar, demikian kan.
0: Oh, baik. Iya. Apa masyarakat bisa juga ini berarti ya dapat informasi misalnya secara langsung dari layanan resmi BMKG, dan informasi apa yang sebaiknya dicek sebelum berangkat ini, Mas Indra?
1: Oh iya, sangat bisa, Kak. Di website resmi kami di bmkg.go.id bisa buat pengguna jasa bisa mengakses. Sedangkan di sosial media kami juga punya sosial media di alamat @info_bmkg. Atau juga bisa ke call center 196.
0: Oke.
1: Informasi yang sebaiknya dicek ya cuaca di pelabuhannya, cuaca rute perjalanannya, dan mungkin juga cuaca di pelabuhan tujuannya, demikian, Kak.
0: Baik, Mas Indra, kita break sejenak ya untuk masuk ke segmen berikutnya ya. Nanti akan menyambungkan kembali, jangan ditutup teleponnya. Dan untuk Anda juga pendengar mungkin yang ingin bergabung ya, bisa di 0811-7972-7912. Masih akan kembali di Majalah Udara Live Kentongan dengan tema peran BMKG dalam keselamatan pelayaran.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
6: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
5: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar, meski bukan lewat suara.
6: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
5: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
6: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.
7: Kembali di Majalah Udara Live Kentongan dengan tema peran BMKG dalam keselamatan pelayaran, masih bersama dengan Forecaster BMKG Maritim Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Mas Indra Pratama. Mas Indra masih bersama kami ya.
8: Siap.
7: Iya, kita lanjut lagi nih Mas Indra. Kalau BMKG mengeluarkan peringatan gelombang tinggi, nah apa yang sebenarnya harus dilakukan masyarakat dan operator kapal terkait informasi itu?
8: Baik, yang namanya peringatan dini harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh diabaikan, Mbak. Operator dan nahkoda perlu melihat kondisi tersebut dalam konteks jenis kapal, ukuran kapal, rute, waktu perjalanan, kondisi aktual, serta prosedur keselamatan yang berlaku. Di zaman keterbukaan informasi seperti sekarang ini, Kak, operator atau pihak perusahaan diharapkan secara mandiri aktif mencari, memperoleh, dan memantau informasi cuaca dan kondisi laut dari sumber resmi dan dapat dipercaya. Salah satunya yang dikeluarkan oleh BMKG. Jadi informasi keselamatan tidak hanya menunggu disampaikan oleh pihak lain, tapi perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan sebelum dan selama pelayaran.
7: Oke, okay, baik. Iya, tapi seberapa penting ini pemantauan informasi cuaca selama perjalanan, bukan hanya sebelum kapal berangkat begitu?
8: Ya, penting atau tidaknya sangat penting, Kak. Karena dengan terus memantau pembaruan informasi, update informasi kondisi cuaca, kita dapat informasi yang terbaru karena kondisi cuaca dan laut sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi yang diterima sebelum keberangkatan perlu terus diperhatikan dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi terbaru, kan, Kak?
7: Baik. Nah, kalau misalnya terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di laut, ini bagaimana informasi BMKG bisa membantu operasi pencarian dan pertolongan seperti itu?
8: Ya, jikalau ada kejadian kecelakaan atau keadaan darurat, informasi BMKG dapat mendukung operasi search and rescue atau SAR, Mbak. Jadi, kita bisa memberikan informasi angin, gelombang, arus, pasang surut, dan kondisi cuaca di lokasi kejadian yang bisa menjadi salah satu bahan bagi tim terkait dalam merencanakan operasi pencarian dan pertolongan. Jadi, datanya support membantu operasi pencarian begitu, Mbak.
7: Oke, okay. Iya. Tapi apa kesalahan yang memang mungkin masih sering dilakukan masyarakat ketika mempersiapkan perjalanan laut berkaitan dengan informasi cuaca ini, Mas Indra?
8: Iya, mungkin saya garis bawahi sedikit. Lebih tepatnya bukan kesalahan, Mbak, ya, tapi lebih tepatnya apa sih sebaiknya yang harus dilakukan gitu, atau yang harus menjadi perhatian ya, Kak, sebelum melakukan aktivitas di perairan. Yang pasti kita jangan lupa untuk mengupdate informasi BMKG yang terbaru supaya informasi yang didapatkan akurasinya lebih baik. Demikian, Kak.
7: Baik. Nah, kalau untuk nelayan, penumpang kapal, dan pengguna perairan lainnya, apa saja kondisi yang harus menjadi perhatian sebelum beraktivitas di laut?
8: Ya, masyarakat yang akan menggunakan atau melakukan aktivitas di wilayah perairan perlu memperhatikan perkembangan angin, gelombang, arus, hujan, atau peringatan dini, terutama ketika akan melakukan perjalanan. Kondisi laut dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dan dapat berubah dalam waktu relatif singkat. Karena itu, sebaiknya tidak hanya mengandalkan pengalaman atau melihat kondisi laut sesaat. Periksa informasi BMKG sebelum berangkat dan pantau update-nya selama aktivitas berlangsung. Demikian, Kak.
7: Iya. Nah, ini sebagai penutup, apa pesan utama dari BMKG kepada masyarakat agar perjalanan dan aktivitas di laut ini lebih aman? Silakan, Mas Indra.
8: Ya, pesan kami, jangan mengabaikan informasi cuaca dan kondisi laut. Sebelum melakukan perjalanan, sebaiknya melihat atau mencari informasi resmi BMKG, memahami perkiraan dan peringatan dini, serta mengikuti arahan keselamatan dari pihak yang berwenang, Kak. Keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama. BMKG menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, sedangkan informasi tersebut dapat digunakan dengan baik oleh pelaku pelayaran. Jadi, sebelum melakukan aktivitas atau berlayar, cek cuaca, pahami kondisi laut, pantau peringatan dini, dan selalu utamakan keselamatan. Demikian, Kak.
7: Baik. Mas Indra, terima kasih banyak waktunya untuk Majalah Udara Live Kentongan hari ini ya. Mudah-mudahan semakin bisa lebih aware lagi ya, tentunya bagi mereka juga yang beraktivitas di laut. Terima kasih waktunya. Selamat sore.
8: Selamat sore, terima kasih sama-sama, Kak.
7: Demikian pendengar Majalah Udara Live Kentongan bersama Forecaster BMKG Maritim Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Indra Pratama. Dan mungkin untuk Anda juga ya yang punya pengalaman ketika sedang melakukan perjalanan di laut, mungkin penyeberangan pulau dan lainnya, mungkin juga boleh ikut berbagi cerita ya, share di 0811 7972 7912 atau di 0213440693441499.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
2: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
3: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
2: Iya.
3: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
2: Aduh.
3: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
2: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
3: Iya, Bu. Sudah aman ya.
0: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Skop, kenapa bisa begitu?
5: Emang kenapa lu?
6: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.

0: Menemani Anda di Jakarta sore ini di Majalah Udara Live Kentongan ya, masih bersama dengan Binda tentunya untuk Anda ya. Tadi kalau sudah mendengarkan apa yang menjadi himbauan dari forecaster BMKG Martin Tanjung Priok, selalu ya mengecek secara berkala untuk cuaca kelautan, ini penting banget. Seperti kayak misalnya saya pengen jalan-jalan ke penyeberangan pulau, nah saya pasti akan langsung ngecek dulu gitu ya, ini aman nggak ya kondisinya gitu ya, apalagi dengan beberapa kejadian peristiwa kemarin ya, tentunya ada rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, tapi begitu pentingnya untuk kita semakin lebih aware lagi, memeriksakan terlebih dahulu ya cuaca untuk perjalanan yang akan kita lakukan ya, apalagi untuk Anda juga yang mungkin, bagi mereka yang beraktivitas di tengah laut dan lainnya, semoga bisa saling terus mengingatkan ya. Demikian untuk Majalah Udara Live Kentongan dengan tema peran BMKG dalam keselamatan pelayaran. Setelah ini kita beranjak menuju ke Warta Berita Kota, tetap di Jakarta sore ini.
1: Telah kita ikuti Kentongan.

0: ialah Alfred Fielding dan Mark Talvanese, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
1: Yud, kamu tahu Rio kan?
2: Iya tahu Put.
1: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
2: Hah, gimana ceritanya itu?
1: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
2: Terus?
1: Nah, setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
2: Terus?
1: Nah, terus Rio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
2: Oh gitu?
1: Iya, katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
2: Dan ternyata?
1: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
2: Waduh.
1: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
2: Oh gitu?
1: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
2: Duh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya?
1: Betul. Jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
2: Betul, Put.
1: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, Yud.
2: Iya, Put, betul. Kita mesti waspada ya.
1: Iya.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, Minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Transportasi publik harus makin layak, menarik dan terintegrasi. Integrasi atau moda penting agar perjalanan masyarakat semakin mudah, cepat dan efisien dari satu titik ke titik yang lain.
3: Saya rasa Banten mempunyai potensi yang sangat besar dalam memperkukuhkan keterjaminan makanan ataupun food security.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebut keselamatan dan integrasi antar moda jadi fondasi pengembangan transportasi publik di Jakarta. Pakar dari Malaysia sebut Banten punya potensi besar jadi lumbung ketahanan pangan. Berita selengkapnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebut keselamatan dan integrasi antar moda jadi fondasi pengembangan transportasi publik Jakarta. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 di Plaza Selatan Monumen Nasional Jakarta Pusat hari ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa keselamatan, integrasi antar moda dan pemanfaatan teknologi harus menjadi fondasi pengembangan transportasi publik di Jakarta. Dengan mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju, juga digunakan secara nasional oleh Kementerian Perhubungan sebagai pengikat pentingnya keselamatan, konektivitas, serta peningkatan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat. Karena itu, pengembangan transportasi publik Jakarta perlu memastikan perpindahan antar wilayah dan antar moda berlangsung semakin mudah. Keterhubungan antar layanan menjadi penting untuk membangun perjalanan yang lebih efisien sekaligus meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta hari ini.
2: Hari ini adalah Hari Perhubungan Nasional. Ini mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah hal yang paling utama. Keselamatan tidak boleh berhenti pada prosedur administrasi, tetapi harus benar-benar hidup dalam pelayanan dan operasional transportasi sehari-hari. Tema tahun ini, menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih baik, menegaskan bahwa transportasi bukan sekedar kendaraan atau infrastruktur, tetapi penghubung masyarakat dengan sekolah, rumah sakit, pekerjaan, pasar, dan pusat perekonomian. Untuk itu, Kota Jakarta, transportasi publik harus makin layak, menarik dan terintegrasi. Integrasi atau moda penting agar perjalanan masyarakat semakin mudah, cepat, dan efisien dari satu titik ke titik yang lain.
4: Lebih lanjut, Rano juga menekankan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan transportasi harus menghasilkan perubahan nyata di lapangan, terutama dalam pengawasan operasional, keselamatan perjalanan, kepatuhan pengguna jalan, dan ketertiban pelayanan. Selain itu, Rano juga meminta semangat keselamatan tidak berhenti pada agenda peringatan, tetapi menjadi budaya kerja operator, petugas, serta kebiasaan masyarakat dalam menggunakan layanan transportasi. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota, Pemkot Administrasi Jakarta Pusat memperkuat upaya penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui kegiatan tracing TB Interintegrasi Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi warga Kelurahan Kuitang. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seku Jakarta Pusat, Nur Hidayat, mengatakan tracing dilakukan untuk mendeteksi TBC sedini mungkin, sekaligus memastikan anggota keluarga yang memiliki resiko dapat menjalani pemeriksaan. Upaya ini menjadi bagian dari pencegahan penularan TBC di lingkungan masyarakat.
5: Nah, kepada masyarakat tentunya kami menghimbau ya, jangan sungkan apabila kita merasakan ada gejala-gejala yang mendekati kasus seperti tuberkulosis. Nah, ini pemerintah akan membantu ya pasien ini dalam kesembuhannya.
1: Untuk itu, Nur Hidayat mengimbau masyarakat tidak ragu memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Ia menekankan pentingnya kesadaran dan keterbukaan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan serta penanganan TBC. Kesadaran masyarakat dan informasi dari warga sangat diperlukan untuk pencegahan dini. Pemerintah akan membantu dalam proses pengobatan dan kesembuhan sehingga penularan dapat dicegah. Berawal dari rasa penasaran mengikuti ekstrakurikuler panahan, tiga siswi SMP di Jakarta Timur kini terus mengasah kemampuan dan membidik prestasi melalui berbagai kejuaraan. Berikut Setio Agung melaporkan.
6: Ratusan pelajar berdiri di garis tembak. Sudut mata mereka tajam, tertuju pada sasaran di hadapan. Mereka membaca arah angin dan menjaga postur tubuh sebelum melesatkan anak panah mengarah ke titik target. Mereka merupakan peserta kejuaraan panahan pelajar Provinsi DKI Jakarta yang dihelat di Stadion Gongseng, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Selasa 22 September 2026. Di antara ratusan peserta itu ada Nayara Alquina, Adila Miesa, dan Kalista Rania yang membawa nama SMPIT Insan Madani. Ketiga siswi kelas 9 tersebut sudah menekuni panahan sejak kelas 7 melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nayara mengatakan ketepatan mereka membidik sasaran ditempa melalui latihan yang dilakukan berulang kali.
7: Kita kayak latihan biasa aja. Latihannya dimulai dari nembak 100 arrow sehari, terus nanti ada blank shoot itu yang nggak ada face targetnya ya. Ya jadi kita cuma kayak mainin aiming kita aja gitu. Ya sebenarnya yang dibilang sama masnya tadi itu masuk semua ya. Mulai dari kefokusan, terus ketangkasan, otot juga termasuk otot dilatih juga kok. Kita juga di setiap minggu ada tugas itu kayak plank, terus nanti ada push up dari coach kita.
6: Perjalanan mereka bermula dari rasa penasaran ketika melihat panahan menjadi salah satu pilihan ekstrakurikuler di sekolah. Kalista bahkan sempat mengira panahan hanya sebatas menarik busur. Sebelum akhirnya mencoba, terus berlatih dan mengikuti berbagai perlombaan.
7: Dari kelas 7 udah kayak ngelihat eskul ada panahan, kayaknya tertarik nih, kayak apa tuh panahan, masa cuma narik-narik doang, iya penasaran gitu. Akhirnya keterusan, udah ikutin banyak lomba juga panahan.
6: Setelah sekitar 2 tahun menekuni panahan, mereka kini membidik hasil terbaik dalam kejuaraan pelajar ini. Salah satunya mereka mengharapkan memperoleh sertifikat jalur prestasi yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke SMA yang diinginkan. Pada kejuaraan kali ini, Nayara, Adila, dan Kalista turun di kategori standar nasional jarak 15 meter. Secara keseluruhan, terdapat 4 kategori yang dipertandingkan, yaitu barebow dan nasional untuk tingkat sekolah dasar atau SD, putra-putri, serta barebow dan nasional untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, putra-putri. Kejuaraan ini juga menjadi medan belajar untuk menambah pengalaman bertanding dan membuka jalan bagi munculnya bibit baru atlet panahan DKI Jakarta. Setio Agung, RRI Jakarta.
1: Kasus pencurian rumah kosong di kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat ditaksir rugikan korban mencapai 74 juta rupiah. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
8: Aksi pencurian rumah kosong di kawasan Jalan Mangga Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam kamera CCTV dan videonya beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, seorang pria yang mengenakan kaos hitam dan celana pendek berwarna hijau terlihat masuk ke dalam rumah. Pelaku kemudian berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya untuk mengambil sejumlah barang berharga. Barang-barang tersebut dikumpulkan di ruang tengah sebelum akhirnya dibawa keluar dari rumah. Pelaku juga membawa tas yang berisi paspor, KTP, dompet kartu ATM, serta sejumlah dokumen dan identitas lainnya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung, mengatakan korban telah membuat laporan polisi pada 18 September 2026 lalu. Polisi mencatat total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar 74 juta rupiah. Demikian hal ini disampaikan Arfan saat dihubungi pada Selasa 22 September 2026.
9: Ya, udah lagi buat LP kemarin tanggal 18 lagi kita sidik ya, udah cek ya.
10: LP-nya di Polres ya?
9: Iya, betul. Iya. Ini hilang itu kan terkait dengan yang masalah yang apa, jadi melaporkan itu terkait dengan kehilangan itu dengan total 74 juta lah. Ada iPad, dan sebagainya. Jadi kurang lebih 74 juta.
8: Hingga saat ini, polisi masih mendalami kasus tersebut dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV dan keterangan saksi. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Polsek Cilincing berhasil meringkus 4 terduga pengedar dan pemakai narkoba di lokasi kos-kosan Kampung Bahari, Jakarta Utara. Dari para pelaku, polisi amankan 15,9 gram narkoba jenis sabu. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
11: Polsek Cilincing berhasil mengamankan 5 orang tersangka dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika di sebuah kawasan kos-kosan di Kampung Bahari. Penangkapan yang berawal dari laporan masyarakat ini berujung pada penyitaan belasan gram narkotika jenis sabu. Kapolsek Cilincing AKP Bubi Subasri mengatakan dari 5 orang yang ditangkap menetapkan 1 orang perempuan berinisial FL 28 tahun sebagai pengedar atau bandar, sementara 4 orang lainnya berinisial AFA, RS, AM, dan PR diidentifikasi sebagai pengguna. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi warga setempat mengenai aktivitas penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut. Tim opsional Polsek Cilincing kemudian melakukan penyelidikan hingga menyisir 2 kamar kos di Kampung Bahari dan mendapati para pelaku.
12: Di mana berdasarkan LPA nomor 21 bulan 9 Serikat Jepang Cilincing pada tanggal 18 September kemarin di salah satu kosan di Kampung Bahari dengan Polsek Cilincing mengamankan terduga 5 orang pelaku penyalahgunaan narkoba atau narkotika yang mana berinisial FL, FL selaku bandar, terus AFA pengguna, RS pengguna, 4 AM pengguna, 5 PR pengguna. Ya, kronologisnya yaitu pada saat tim opsional mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya sekelompok orang yang melakukan atau menggunakan penyalahgunaan narkoba atau narkotika, termasuk langsung ke penyelidikan dan menemukan di salah satu kosan Bahari tersebut ada 2 kosan, ya kira-kira 2 kosan diamankan sekitar 5 orang, ya dari 5 orang tersebut seperti yang saya sampaikan tadi ada 1 orang sebagai penjual dan 4-nya pemakai.
11: FL mengaku telah menjalankan aksinya selama kurang lebih 3 bulan dengan meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Barang haram tersebut ia dapatkan dari seorang pelaku berinisial TF yang saat ini masih dalam pengejaran petugas atau DPO. Atas perbuatannya, tersangka FL dijerat pasal 114 ayat 2 subpasal 112 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pakar dari Malaysia sebut Banten punya potensi besar jadi lumbung ketahanan pangan. Berikut Fatima Raihani melaporkan.
13: Provinsi Banten dinilai memiliki potensi besar dalam memperkukuh ketahanan pangan kawasan. Hal tersebut disampaikan oleh akademisi sekaligus peneliti dari Universitas Malaysia Kelantan, Nordini Rusli, saat menghadiri Food Security Symposium 2026 di Hotel Aston Serang, Banten. Menurutnya, potensi tersebut didukung oleh tingginya produksi padi dan pesatnya sektor peternakan di Banten. Keberadaan akademisi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa juga menjadi modal kuat pengembangan riset pangan.
3: Dan saya rasa Banten mempunyai potensi yang sangat besar dalam memperkukuhkan keterjaminan makanan ataupun food security kerana pengeluaran padi dan juga peternaknya agak ramai di Banten. Saya rasa dari segi productivity ataupun produksi bagi makanan, Banten itu mempunyai peluang dan juga potensi yang sangat tinggi.
13: Atas potensi tersebut, Nordini mendorong hadirnya kolaborasi riset terapan antara Malaysia dan Indonesia. Salah satu fokusnya adalah alih teknologi pemakanan ternak ruminansia yang memanfaatkan bahan baku serta limbah organik lokal.
3: Di Malaysia, kita ada inovasi kami sendiri yang mana untuk menggunakan ataupun inovasi ruminan ataupun inovasi makanan ternakan yang melalui satu proses teknologi pemakanan dan juga satu proses penambahbaikan makanan menggunakan raw materials di Malaysia. Jika di Indonesia, mungkin kolaborasi penyelidikan boleh bersama-sama untuk translatekan inovasi yang mungkin ada di Malaysia ataupun di Indonesia menggunakan formulasi dan juga bahan buangan di Indonesia.
13: Gagasan sinergi lintas negara ini mendapat sambutan positif dari pemerintah Provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan potensi pertanian dan peternakan di daerahnya. Lebih lanjut, Nordini menegaskan bahwa kerjasama riset Malaysia dan Indonesia tidak boleh berhenti pada publikasi jurnal ilmiah semata. Hasil inovasi tersebut harus diterapkan secara nyata di lapangan agar memberi manfaat langsung bagi komunitas peternak dan petani di kedua negara.
3: Harapan saya, kita Malaysia dan Indonesia boleh bergerak bersama-sama melalui penyidikan. Bukan hanya stop di publication, tetapi kita translatekan apa inovasi ataupun hasil ataupun output penyidikan ke community. Sebab apa yang kita sudah berjaya buat di Malaysia, apa yang kita boleh juga try adapt dan juga validate di Indonesia. Serta sebaliknya, jika di Indonesia berjaya, kita boleh try adapt and validate di Malaysia juga.
13: Fatimah Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
1: Simposium Internasional Alfaberta Untirta Tebar Inovasi Demi Dongkrak Ketahanan Pangan Banten. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
14: Ancaman krisis pangan global menuntut lahirnya gagasan dan inovasi nyata dari perguruan tinggi guna menjaga ketersediaan bahan pokok masyarakat. Guna menjawab tantangan tersebut, Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menggelar Simposium Internasional Ketahanan Pangan yang kedua di Hotel Aston Serang, Senin 21 September 2026. Agenda strategis ini menghadirkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan akademisi dalam dan luar negeri, seperti Osaka University Jepang, serta University Malaysia Kelantan. Selain jajaran universitas dan Kementerian Pertanian, simposium ini turut menggandeng pelaku industri, media, serta asosiasi petani. Wakil Gubernur Banten, Ahmad Timyati Natakusuma, mengungkapkan bahwa penguatan sektor pertanian kunci utamanya berada pada pemanfaatan teknologi riset dan kolaborasi lima pihak. Kemitraan ini ditujukan untuk memecahkan hambatan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di daerah.
15: Tujuannya adalah supaya ada kemandirian pangan dan juga menjadi lumbung pangan, dan tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Itu kunci utama untuk menghasilkan nanti referensi kepada pemerintah. Yang tadinya hanya satu kali panen dalam setahun, bagaimana menjadi dua kali, menjadi tiga kali.
14: Dimyati menguraikan akronim PANGAN sebagai pijakan pembangunan pertanian Banten, yaitu pemanfaatan akses, networking, kolaborasi, digitalisasi, aman lingkungan, serta next atau keberlanjutan regenerasi petani. Penerapan teknologi tepat guna dinilai mendesak agar hasil panen melimpah, bebas hama, dan memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Langkah kolaboratif ini sejalan dengan fokus Faperta Untirta yang mengusung konsep agromaritim dalam menjaga kedaulatan pangan lokal. Banten dinilai memiliki posisi geografis yang sangat strategis dengan keanekaragaman hayati darat dan laut yang melimpah. Dekan Faperta Untirta, Ririn Irnawati, membeberkan bahwa simposium internasional ini dirancang khusus untuk membedah strategi dan inovasi terkini dalam menyelesaikan pekerjaan rumah sektor pertanian. Keterlibatan pakar internasional dan mitra industri diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi wilayah Banten.
16: Kita tahu bahwa Banten posisinya sangat strategis, punya keanekaragaman hayati baik di daratan maupun di lautan, seperti itu. Dengan di sini peran Untirta, kita berkolaborasi dengan beberapa akademisi dari kampus dalam negeri kemudian luar negeri. Untuk tadi PR-PR ketahanan pangan khususnya di Banten itu bisa terselesaikan.
14: Rektor Untirta Fata Sulaiman turut mengapresiasi penyelenggaraan simposium internasional ini karena dinilai sangat relevan dengan program prioritas pemerintah daerah dan nasional.
17: Simposium internasional untuk food security, ya, dari riset-riset untuk ketahanan pangan, saya kira ini relate dengan programnya Pak Gubernur dan Pak Wagub untuk penguatan ketahanan pangan di Provinsi Banten juga secara umum, secara nasional.
14: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Resmi dikukuhkan Kepala BPKP, baru fokus tuntaskan PR lama masa perwakilan sebelumnya dan evaluasi sesuaikan aturan dengan perkembangan zaman. Berikut Nurul Fadia melaporkan.
18: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Banten resmi masuk ke masa kepemimpinan baru. Agenda pengukuhan ini digelar di Pendopo Gubernur Banten pada Senin 21 September 2026. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat atas estafet kepemimpinan baru BPKP Banten. Pihaknya berharap kehadiran pimpinan baru ini dapat semakin memperkuat lini pengawasan dalam mengawal seluruh siklus pembangunan daerah. Ia juga menegaskan pentingnya peran strategis BPKP dalam mengawasi setiap tahapan kerja pemerintah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan.
19: Saya minta BPKP itu betul-betul melakukan pengawasan yang ketat, apalagi terhadap kegiatan lembaga dan kementerian yang ada di Banten.
18: Kepala Perwakilan BPKP Banten yang baru, Buyung Wiromo Samudro, menyatakan kesiapannya untuk menjadi Kepala BPKP Banten. Ia menegaskan bahwa fokus utama pada masa awal kepemimpinannya adalah meneruskan program-program strategis serta menuntaskan berbagai pekerjaan rumah yang belum sempat diselesaikan oleh Kepala Perwakilan sebelumnya. Buyung juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan kebijakan internal yang berlaku. Jika ditemukan aturan lama dan tidak lagi relevan dengan dinamika serta perkembangan zaman, pihaknya akan melakukan revisi dan penyesuaian demi efektivitas kerja.
20: Tentu meneruskan yang sudah dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPKP sebelumnya, Pak Rusdi, apa yang belum selesai kita selesaikan, terus kita tingkatkan. Jadi ke depan itu kita melaksanakan amanah.
18: Setelah terselenggaranya pengukuhan ini, masa baru pengawasan keuangan dan pembangunan di Banten resmi berjalan. Sinergi yang kokoh antara Pemprov Banten dan BPKP diharapkan mampu terus mengawal jalannya roda pemerintahan yang bersih serta berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
1: Kasus kebakaran di Cilegon tercatat didominasi korsleting listrik dan kelalaian masyarakat. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
21: Jadi dari Januari sampai Juli atau dengan September itu bagus lah ya, bagus itu nyampe di 100.
22: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon, Banten mencatat sebanyak 41 kejadian kebakaran hingga Juli 2026. Penyebab kebakaran didominasi korsleting listrik serta kelalaian masyarakat dalam melakukan pembakaran di musim kering. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon Agus Ubaidillah mengatakan, berdasarkan data per Juli 2026, terdapat 41 kejadian kebakaran di wilayah Kota Cilegon. Menurutnya, penyebab kebakaran paling banyak adalah korsleting listrik dan kelalaian masyarakat, terutama dalam melakukan pembakaran sampah atau lahan yang tidak diawasi, hingga api menyebar akibat tiupan angin. Agus menjelaskan, kebakaran lahan sering terjadi ketika masyarakat membakar sampah atau vegetasi dalam kondisi musim kering. Api yang ditinggalkan tanpa pengawasan dapat menyebar ke lahan di sekitarnya. Selain lahan, kebakaran juga banyak terjadi di permukiman. Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa akibat kebakaran yang ditangani.
21: Ya, kalau saya kira kalau soal pembebasan lahan sih, ya sepanjang itu ada kepentingannya untuk masyarakat gitu kan, gak ada masalah. Tapi inti pembebasan lahan sih bukan penyebab. Penyebabnya itu orang kadang benten nih, membakar sembarangan, buang puntung sembarangan, ngumpulin sampah dibakar, udah tahu lagi musim panas, musim angin, kadang-kadang gak ditungguin. Toto ke bawah angin, menyebar kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya penyebabnya bukan lahannya, orang yang punya lahan itu, misalnya dia bakar apa di situ ya, harusnya ditungguin lah.
22: Agus menambahkan, tugas damkar tidak hanya melakukan penanggulangan saat kebakaran terjadi, tetapi juga melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat diimbau lebih peduli terhadap keselamatan dengan menghindari pembakaran sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta memperhatikan kondisi instalasi listrik untuk mencegah kebakaran. Dari Kota Cilegon, Banten, Rahmanuddin melapor.
1: Sekian warta berita saat ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebut keselamatan dan integrasi antar moda jadi fondasi pengembangan transportasi publik di Jakarta. Pakar dari Malaysia sebut Banten punya potensi besar jadi lumbung ketahanan pangan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
4: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
3: Perlengkapan darurat?
4: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
3: Gitu. Oh, begitu, Pak.
4: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.

Menemani Anda di Jakarta sore ini masih bareng sama Binda. Semangat sore ya buat yang sedang mempersiapkan diri untuk pulang dari tempat aktivitas. Dicek semua barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Yang lagi di perjalanan hati-hati ya. Tentunya boleh berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Kita update ya di ruas tol Jasa Marga sore hari ini, pendengar, di tol Jagorawi Cawang yang mengarah ke Cililitan kilometer 2 ini padat ya. Kepadatan volume lalu lintas Ciawi menuju Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang dalam kondisi lancar. Namun di simpang susun Taman Mini kilometer 6 plus 800 menuju kilometer 7 plus 800 dari arah Bambu Apus ya. Dan dari arah Pondok Indah ke arah Bogor diberlakukan rekayasa lalu lintas di lajur 1 atau bahu luar. Sementara untuk di tol Japek Cawang menuju Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek lancar. Cibitung kilometer 27 menuju kilometer 24 plus 600 arah Jakarta padat karena ada perbaikan jalan. Harap bersabar bagi Anda yang melintas di wilayah tersebut. Tetap berhati-hati pendengar, untuk Anda juga ini beralih ke tol dalam kota. Dari Senayan kilometer 9 yang menuju ke Tomang kilometer 13 padat ya. Kepadatan volume lalu lintas Kebon Jeruk, Simpang Pluit kilometer 19 menuju kilometer 20 arah bandara padat kepadatan volume lalu lintas. Sementara itu dari Pluit kilometer 20 menuju kilometer 19 arah Ancol ini juga sudah mulai padat ya. Semanggi kilometer 7 menuju Tebet kilometer 3 juga padat kepadatan volume lalu lintas. Tetap bersabar ya. Yang sedang di perjalanan berbagi informasi update juga, kalau melihat ada beragam peristiwa informasikan langsung di 0811 179 7279 12.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta. Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
4: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
5: Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
6: Mengapa nyamuk suka warna gelap? Dilansir dari Life Science, nyamuk tertarik pada warna gelap karena mampu menyerap panas, sedangkan warna terang cenderung memantulkan panas. Nyamuk memiliki sensor panas yang sangat canggih dan sensitif. Mereka cenderung akan mendekati tubuh manusia yang menggunakan pakaian gelap, di mana pakaian gelap

Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2

0: Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, masih menemani Anda bersama dengan Binda di Jakarta sore ini. Namun saat ini kami sudah bergabung dengan RRI Net ya. Dan Anda tetap bisa berbagi informasi juga, beragam informasi termasuk pantauan lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Sampaikan di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 021-344-0696, 344-1499. Kita awali dengan cek fakta selengkapnya untuk Anda.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, untuk Cek Fakta hari ini beredar unggahan video di media sosial TikTok memperlihatkan air laut yang surut. Unggahan tersebut berisi narasi yang mengklaim laut tersebut merupakan laut Merak yang surut imbas erupsi Gunung Krakatau. Adakah yang mendapatkan informasi seperti itu? Nah, faktanya klaim itu adalah tidak benar atau hoax ya. Video tersebut bukanlah laut Merak. Konteks asli dokumentasi tersebut adalah momen air laut yang surut karena dipengaruhi fenomena pasang surut air laut dan gaya tarik bulan yang besar di Pantai Sampur, Desa Kebinti, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel. Nah, Bangka Belitung ya. Jadi kalau ada yang terima informasi itu jangan langsung dipercaya, cross check dulu kebenarannya tentunya ya. Salah satunya bisa mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Ros, aku sering khawatir sama orang tuaku. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Tapi tahu nggak, mereka itu masih mau olahraga, bepergian, bahkan ikut berbagai kegiatan. Menurutku, sebaiknya mereka lebih banyak istirahat deh.
4: Loh Mar, orang tua itu kan memang harus menjaga kondisi tubuh. Tapi bukan berarti usia lansia mereka harus berhenti melakukan hal yang mereka sukai loh.
3: Iya sih, Tapi bukannya semakin tua semakin banyak keterbatasannya ya?
4: Nah makanya cari kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Mereka masih tetap bisa olahraga, kumpul sama teman-teman, belajar hal baru, jalan-jalan, dan menikmati waktu sama keluarga.
3: Oh, berarti yang penting itu bukan memaksakan diri, tapi tetap punya semangat dan tujuan, gitu kan?
4: Iya dong, selama mereka sehat dan mampu, biarkan mereka tetap aktif. Kita juga bisa kok mendukung dan nemenin mereka. Hitung-hitung kan kita sekalian olahraga juga.
3: Iya ya, benar juga. Ternyata bertambah usia bukan alasan untuk kehilangan kebahagiaan ya.
4: Iya dong, makanya biar panjang umur, yuk dukung orang tua kita untuk tetap aktif, menikmati kehidupan sehat dan bahagia.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta. Sore ini masih barengan sama Binda. Kita ngobrol-ngobrol ya, ini soal dompet digital versus uang tunai. Antara kemajuan teknologi dan kebutuhan tunai ini ya. Untuk Anda nih, coba mungkin kalau kita bicara soal kebutuhan sehari-hari, transaksi yang kita lakukan setiap hari gitu ya, Anda membayar sesuatu menggunakan uang tunai atau justru sekarang hampir semua transaksi sudah cukup lewat kris, e-wallet atau kartu digital? Jujur ya, saya tuh sekarang lebih ke yang emang cashless gitu ya, jadi lebih sering kayak pembayaran digital. Tapi ada tapinya, tetap harus benar-benar harus punya ini juga, apa namanya, punya uang tunai pegangan gitu ya. Karena kalau dalam kondisi-kondisi terdesak tertentu yang memang ternyata tidak bisa menerima pembayaran digital, jadi mau gak mau tetap ada uang tunai. Tapi memang kalau bicara soal perkembangan teknologi, bikin cara kita tuh berinteraksi, bertransaksi gitu ya, berubah sangat cepat. Mulai dari misalnya kita mau beli kopi, mau naik transportasi, mau belanja di minimarket gitu ya, bayar parkir, atau mungkin jajan ke pedagang kaki lima. Semuanya tuh sekarang udah semakin akrab dengan pembiayaan digital gitu ya, praktis, cepat, dan cuma bermodalkan ponsel di tangan. Tapi di balik kemudahan itu, uang tunai juga ternyata belum benar-benar tinggalkan ya, seperti yang saya alami juga begitu. Jadi masih banyak juga pedagang tradisional yang memang mereka masih mengandalkan pembayaran tunai ya. Belum lagi saat jaringan internet bermasalah mungkin, atau baterai handphone habis gitu ya, transaksi digital kan bisa mengalami gangguan ya. Tapi apakah dompet digital ini benar-benar akan menggantikan uang tunai, atau justru keduanya masih akan berjalan berdampingan sesuai kebutuhan masyarakat? Nah, Anda tim yang mana nih? Pembayaran digital atau tunai ya? Coba ikut berbagi cerita di sore hari ini, bergabung di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696, 3441499.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
1: Perlengkapan darurat?
2: Iya. Perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
1: Gitu. Oh, begitu, Pak.
2: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Menemani Anda di Jakarta sore ini, silakan yang boleh ikut bergabung juga menyapa pendengar yang juga mungkin lagi di perjalanan ya. Tetap selalu berhati-hati di perjalanan Anda. Terkait mengenai dompet digital versus uang tunai, Anda tim pembayaran digital atau tunai ya, boleh ikutan ya di 021-344-0696, 344-1499, ataupun di sosial media Pro 1 di @RRIPro1Jakarta. Yang lagi di perjalanan tetap update informasi, silakan ya. Untuk sementara mohon maaf ya, ini WhatsApp sedang ada terkendala. Namun mungkin untuk Anda yang nanti mau bergabung melalui telepon juga boleh ya di 021-344-0696, 344-1499. Yang biasanya keseharian juga nih, yang mungkin bertransaksi lebih sering yang mana nih ya, menggunakan pembayaran digital atau tunai, coba share ya. Atau ada pengalaman-pengalaman unik juga yang pernah Anda alami dengan proses pembayaran yang Anda lakukan ya, coba langsung bergabung bersama kami. Informasikan tentunya sambil update ya kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811-7972-7912. Sambil menyapa yang sudah bergabung ya, ini di WhatsApp Pro 1 Jakarta. Seperti sudah ada siapa lagi nih, ini ada dari Teh Santi di Cibinong yang bilang katanya kalau Teh Santi nih lebih memilih untuk tunai. Oke, siap. Terima kasih Teh Santi. Ada Mama Agung di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mama Agung di Bekasi Kota. Halo Mbak Binda, selamat sore. Sore juga Mama Agung. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Saya mah termasuk tim bayar tunai. Soalnya kalau bayar tunai uangnya bisa diatur dari rumah. Kalau bayar pakai digital biasanya saya belanjanya kebablasan katanya. Suka seenaknya, tahu-tahu saldo tinggal sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Agung. Lalu ada juga Pak Pandu di Jakarta Selatan. Kak Binda, tim dua-duanya katanya biasa digunakan bayar parkir, juru parkir resmi, beli minuman Starling, infak rutin. Nah yang non-tunai alias kris itu buat makan-makan di warteg ataupun mall, bahkan PKL pun juga bisa bayar pakai kris. Oke, jadi memang tetap dua-duanya tetap bisa tergunakan ya. Terima kasih sudah bergabung. Lalu ada juga Mas Theo di Magelang. Selamat sore semuanya buat para penyiar Pro 1, pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga semua diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani hari. Terima kasih. Informasi cuaca di Magelang sore hari ini cerah, arus lalu lintas di Magelang sore hari ini ramai lancar. Itu ya informasi cuaca dan lalu lintas di Magelang, Jawa Tengah. Boleh ikutan gabung juga ya di tema kita nih, tim pembayaran digital atau tunai nih Mas Theo ya. Coba share informasi. Kalau Teh Santi bilang katanya pakai tunai, kalau pakai digital nggak bisa katanya. Ya makanya belajar atuh ya Teh Santi ya. Terima kasih yang sudah bergabung tentunya untuk Anda. Silakan boleh tetap update juga informasi pantauan lalu lintas ya, yang lagi di perjalanan, ruas arteri maupun juga di ruas tol, informasikan langsung di 0811 7972 7912.

0: itu suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Eh, tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.
1: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

menemani Anda di Jakarta sore ini masih bareng sama Binda. Dan selamat sore untuk Anda juga, boleh tetap bisa bergabung ya, berbagi cerita atau share nih tim pembayaran digital atau tunai, atau mungkin Anda juga punya pengalaman-pengalaman ya yang pernah Anda alami, boleh informasikan tentunya bergabung bersama kami. Yang sedang di perjalanan tetap berhati-hati ya, di ruas arteri dan juga tol boleh tetap update. Hari ini di tanggal 22 berarti di genap ya, pastikan untuk Anda tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan Anda. Dan pendengar, setelah ini nanti jelang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.52 waktu Indonesia Barat, nanti akan diawali terlebih dahulu dengan sebuah lagu islami dan juga murattal Quran berikut ini.

0: Warna bersama Jakarta sore ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar
3: konsumsi makanan yang benar.

0: supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
1: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
0: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka
2: obrolan gitu. Hangat dan sharing opini.
3: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
4: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
1: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
0: Kayak kamu ya.
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Principle of Power, karya Dion Yulianto. Buku ini dirancang sebagai panduan praktis bagi siapa saja yang ingin memahami cara membangun pengaruh, mendapatkan rasa hormat, dan bertahan dalam persaingan dunia kerja maupun kehidupan sosial. Buku ini menawarkan 33 prinsip kekuatan yang membantu seseorang mencapai keberhasilan dengan cara yang elegan dan strategis. Intinya, kekuasaan dan pengaruh bukan hanya milik mereka yang berstatus tinggi, tetapi juga dapat diperoleh melalui pemahaman yang baik tentang dinamika hubungan antar manusia. Beberapa poin utama yang ditekankan dalam buku ini, membangun rasa hormat, tidak perlu menjilat atasan atau menindas bawahan untuk mendapatkan penghormatan. Sebaliknya, buku ini mengajarkan bagaimana menguatkan etika, kompetensi, dan konsistensi agar dihormati dalam lingkup kerja atau sosial. Menghindari permainan politik yang kotor. Banyak orang berpikir bahwa untuk sukses mereka harus terlibat dalam politik kantor yang penuh intrik. Buku ini menunjukkan cara bermanuver secara cerdas tanpa kehilangan integritas. Menarik perhatian atasan tanpa harus bermuka dua. Seseorang bisa mendapatkan apresiasi dari atasan dengan menjadi pribadi yang proaktif, solutif, dan memiliki inisiatif. Menghadapi kompetisi dengan bijak dalam persaingan yang ketat. Buku ini menyarankan untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi juga mengelola aliansi, memahami kelemahan lawan, dan bertindak di waktu yang tepat. Menggunakan prinsip-prinsip kekuatan dengan benar. Kekuatan sejati bukan berasal dari manipulasi, melainkan dari kepemimpinan yang kuat, keahlian yang mumpuni, dan kemampuan membaca situasi yang cermat. Buku ini juga memuat kutipan inspirasi dari tokoh-tokoh dunia, serta kisah nyata yang relevan, membuatnya lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun buku ini mendapatkan ulasan positif dan memiliki manfaat praktis bagi banyak orang, tidak ada informasi resmi yang menyatakan bahwa buku ini masuk dalam daftar bestseller. Namun, buku ini tetap layak dibaca bagi mereka yang ingin memahami cara membangun kekuatan dan pengaruh dalam kehidupan profesional dan sosial. Buku The Principle of Power, karya Dion Yulianto, diterbitkan pada 28 September 2023 oleh Jendela Penerbit.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, oleh Nick Trenton. Buku panduan praktis untuk mengatasi kecenderungan berlebihan dalam pikiran dan meraih kebahagiaan dalam hidup. Overthinking adalah kecenderungan berpikir berlebih, merenung, dan meresahkan diri dengan berbagai masalah yang sebenarnya tidak seberapa penting. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan fisik seseorang. Buku ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi overthinking dan mencari cara untuk mengendalikannya. Salah satu penyebab overthinking adalah ketakutan, kecemasan, dan rasa khawatir yang berlebihan. Hal ini seringkali muncul ketika kita berfokus terlalu berlebih pada hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang di luar kendali kita. Nick Trenton mengajak pembaca untuk memahami bahwa sebagian besar masalah yang kita khawatirkan jarang terjadi, dan sebagian besar waktu kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Oleh karena itu, salah satu langkah awal dalam mengatasi overthinking, mengenali dan meredakan ketakutan serta kecemasan kita. Selanjutnya, buku ini membahas berbagai strategi praktis untuk menghentikan overthinking. Salah satu strategi yang dianjurkan adalah bermeditasi. Meditasi dapat membantu kita meredakan pikiran yang terus-menerus berputar dan memungkinkan kita untuk hidup dalam saat ini. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat sebagai cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Nick Trenton juga menekankan pentingnya berbicara dengan seseorang yang dipercayai ketika menghadapi overthinking. Berbicara dengan seseorang yang peduli dan mendengarkan dapat membantu kita melepaskan tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah yang kita hadapi. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya menetapkan batasan waktu ketika berpikir tentang suatu masalah. Dalam banyak kasus, overthinking terjadi ketika kita terlalu lama memikirkan satu hal. Menetapkan waktu yang terbatas untuk merenungkan masalah dan kemudian berusaha mengalihkan perhatian ke hal yang lain dapat membantu menghentikan spiral overthinking. Kesimpulannya, buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, merupakan panduan berharga untuk mengatasi overthinking dan mencapai kebahagiaan dalam hidup. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, pembaca dapat meraih hidup yang lebih bahagia dan damai. Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, karya Nick Trenton.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
10: Gini gimana? Gini, atau gini kali ya Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
11: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok Bu.
10: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
11: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
10: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
11: Oke. Okay.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sambil ikut tetap berbagi informasi update ya di situasi lalu lintas sore menjelang malam. Sabar-sabar yang lagi di perjalanan, jangan terburu-buru ya. Utamakan keselamatan Anda. Dan kalau melihat ada beragam peristiwa, informasikan tentunya ya kepada kami di 0811 7972 7912, atau bisa juga melalui sosial media Pro 1 di @RRI Pro 1 Jakarta. Masih dengan obrol juga santai ya, tim pembayaran digital ataupun juga yang tunai, boleh ikut berbagi cerita sambil tetap update kondisi lalu lintas terkini ya yang ada di seputaran Anda seperti apa, informasikan kepada kami. Nanti setelah ini kami akan pantau ya di ruas tol Jasa Marga untuk Anda yang sedang di perjalanan, tentunya berbagi informasi di Jakarta sore ini.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo Young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo Young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo Young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo Young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo Young.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
10: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah nggak ada dia. Aduh.
11: Iya Bu, lain kali hati-hati, waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
10: Iya.
11: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
10: Aduh.
11: Maaf ya Bu, saya cuma mengingatkan.
10: Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
11: Iya Bu, sudah aman ya.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Menemani Anda di Jakarta sore ini masih bersama dengan Binda dan tentunya berbagi informasi update ya, di mana untuk cuaca kelautan juga nih malam hari ini. Sebelumnya kita ke situasi ruas tol dulu ya, memantau kondisi lalu lintas di malam hari ini pendengar. Di mana situasi lalu lintas di ruas tol Jagorawi Cawang kilometer 00 menuju Cililitan kilometer 2 padat kepadatan volume lalu lintas. Dukuh kilometer 7 menuju Cipayung kilometer 8 padat kepadatan volume lalu lintas. Ciawi arah Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang dalam kondisi lancar. Sementara simpang susun Taman Mini kilometer 6+800 menuju kilometer 7+800 dari arah Bambu Apus dan dari arah Pondok Indah ke arah Bogor diberlakukan rekayasa lalu lintas di lajur 1 bahu luar atau sebelah kiri. Dan beralih ke ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang yang menuju ke arah Kebon Jeruk ya, kilometer 3 ini padat kepadatan volume lalu lintas. Kembangan kilometer 7 menuju kilometer 8 arah Bitung ini juga padat kepadatan volume lalu lintas. Jadi tetap bersabar bagiannya yang melintas di wilayah tersebut. Hati-hati di perjalanan, kalau melihat ada beragam peristiwa informasikan langsung tentunya bagaimana kondisi terkini di Jakarta sore ini. Dan setelah ini ya nanti kami akan hadirkan untuk cuaca kelautan untuk Anda.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap suara punya cerita. Setiap frekuensi punya makna.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dari pagi hingga malam, RRI hadir menemani Indonesia. Mengabarkan peristiwa, menyuarakan harapan, mengedukasi, menghibur, dan mendekatkan kita dari berbagai penjuru negeri.
3: Ini sebenarnya pembahasan tentang...
2: Waktu terus berjalan, zaman terus berubah. Namun, semangat RRI untuk hadir dan mengabdi bagi masyarakat tetap sama.
4: Mbak Pria, ini kan tadi...
2: Hari ini... Kita merayakan perjalanan panjang sebuah suara yang tak pernah berhenti mengudara. Sebuah perjalanan yang menjadikan RRI teman dalam bekerja, beraktivitas, bepergian, hingga menemani di kala sunyi. Untuk seluruh pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, terima kasih. Untuk setiap detik kebersamaan yang telah kita lalui. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan RRI.
1: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Menemani di Jakarta sore ini, kita akan update kondisi cuaca kelautan ya, selengkapnya bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Siti Fadila. Silakan Siti.
1: Terima kasih Kak Binda, selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 22 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot, berpeluang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang dan perairan Indramayu, serta 20 knot yang terjadi di perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter, berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,2 meter terjadi pada pukul 02 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kenalkan resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih informasi yang sudah disampaikan ya bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Siti Fadila. Dan saat lagi kita akan bergabung dengan Warta Berita Sentral. Anda juga tetap bisa menyampaikan informasi update lainnya. Bergabung bersama kami di 0811 7972 7912.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Akhir bulan lalu, kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan,

0: Salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar biaya cukai segera menertibkan balpres baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan balpres dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Airlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang balpres itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan, karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
2: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan. Di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
0: Menteri Airlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jangan lari, Pak.
4: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
6: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan Suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
5: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar, sudah selesai, sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
7: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
6: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardili turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ini adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
4: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
3: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Menteri Keuangan Soeharto Mansyah meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Soeharto menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
3: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
10: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
9: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
11: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin, atau kemarinnya, atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, ngupas-ngupas.
12: Artinya isinya tidak benar ya, Pak Bu?
11: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi, tidak ada. Yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
9: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
14: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
15: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
13: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia-Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
16: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAX Malaysia-Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
17: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
16: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan KRAX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
18: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Because kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
16: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara KRAX Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berbagai

0: Ya pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan squad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
3: Zo snel mogelijk prepareren.
2: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan, di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini, 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisihan grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Ditololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan tentunya setelah ini kami akan hadirkan ada mimbar agama Kristen dengan tema iman dan masa lalu. Dan tidak terasa saatnya Bina Papit ya. Terima kasih kebersamaan Anda. Bersama tim yang bertugas hari ini ada Faza, ada Diva, dan juga tim yang sudah bergabung ya. Dan akhirnya Bina Papit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Jakarta.

Shalom, selamat malam para pendengar radio RRI Pro 1 Jakarta. Mari kita belajar akan firman Tuhan dalam mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Bila kita semuanya masing-masing dikuatkan di dalam iman, iman menjadi kuat, teguh, dan terus berdampak bagi semua orang yang ada di lingkungan kita sekalian. Renungan pada malam hari ini saya beri judul Iman dan Masa Lalu. Diambil dari Matius 14 ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana sikap Petrus dalam menghadapi sesuatu hal yang luar biasa yang dialami sehingga menjadi berkat buat kita semuanya. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk renungan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat buat kehidupan kami sekalian. Dan biarlah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami senantiasa memberikan keteduhan iman dalam hidup kami. Dan kami boleh bertumbuh dalam firman-Mu, bertumbuh dalam iman. Dan biarlah Yesus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami tetap menjadi tujuan utama dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara pendengar radio RRI Pro 1 Jakarta yang dikasih Tuhan, merupakan sukacita yang sangat besar bagi saya dapat kembali menyapa Anda melalui perenungan firman Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, baik di rumah, di kantor maupun mendengarkan sambil di perjalanan, atau mungkin sedang mengalami sakit dan harus istirahat di rumah sakit, atau mungkin sedang menjalani hari-hari yang dirasa cukup berat. Kiranya kasih dan damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 33. Bapak Ibu para pendengar boleh mempersiapkan diri melalui Alkitab dan pembacaan masing-masing. Saya beri judul firman Tuhan pada malam hari ini, Iman yang Menginjak Masa Lalu. Kalau kita lihat Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti pernah mengalami badai kehidupan. Dan ada badai yang terlihat oleh mata, ada pula badai yang hanya diketahui oleh hati. Tidak banyak orang yang melihat, tapi dia merasakan begitu beban berat itu yang dia alami dalam kehidupannya. Kita hanya melihat ada orang yang tersenyum di depan orang banyak, tapi kita nggak tahu diam-diam dia sedang bergumul dengan rasa takut. Atau ada yang tetap bekerja setiap hari, tetapi dia sedang memikul beban ekonomi yang cukup berat yang dia harus tanggung. Ada yang tampak kuat melayani Tuhan dalam setiap pelayanan, tetapi di dalam dirinya sedang berjuang melawan luka masa lalu. Itulah kehidupan yang dialami banyak orang hari-hari ini. Ketika badai datang, doa kita itu semuanya hampir sama. Tuhan, tolong hentikan badai ini. Inilah doa yang seringkali dinaikkan oleh setiap kita. Tapi jangan lupa, bagaimana jika Tuhan tidak segera menghentikan badai? Atau bagaimana jika justru badai itu menjadi tempat Tuhan untuk membentuk iman kita? Inilah yang menjadi pertanyaan buat kita. Hari ini kita akan melihat bahwa mujizat terbesar dalam kisah ini bukanlah kisah tentang Petrus itu sendiri yang berjalan di atas air. Tetapi mujizat yang terbesar adalah perubahan hidup seseorang yang mulai mengenal siapa Yesus dalam dirinya. Itulah yang akan kita pelajari malam hari ini. Bukan mujizatnya, tetapi pengenalan yang lebih dalam dari semua yang pernah kita pikirkan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kadang mengirim kita masuk ke dalam badai. Dalam firman Tuhan dikatakan, sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke dalam perahu. Kalau dalam kata memerintahkan, dalam bahasa Yunani-nya itu diartikan dengan kata anak kaso.
berarti memaksa atau mendesak dengan kuat. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Murid-murid tidak salah jalan. Mereka juga tidak sedang keluar dari kehendak Tuhan. Justru mereka berada di tempat yang Tuhan kehendaki. Karena itu Tuhan yang memerintahkan. Jadi seringkali kita berpikir bahwa jika hidup sedang sulit, berarti Tuhan sedang jauh. Padahal tidak selalu demikian. Ada kalanya justru badai itu tanda bahwa Tuhan sedang membawa kita memasuki pelajaran yang baru. Kemudian setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan, murid-murid mengenal Yesus sebagai pribadi yang mampu memberi makan 5.000 orang. Namun mereka belum mengenal Dia. Dia hanya tahu mujizat itu saja. Dia belum mengenal persis Dia sebagai Tuhan yang berkuasa atas badai. Tuhan bawa murid-murid secara intim. Hanya murid-murid, gak ada orang lain. Ada pengenalan tentang Kristus yang hanya lahir ketika hidup kita digoncang. Kita akan bisa mengalami hal yang lebih besar di situ. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang Tuhan tidak menghentikan badai karena badai sedang menjadi ruang kelas tempat iman kita bertumbuh. Jadi mari kita belajar bersyukur bahwa badai itulah yang membuat kehidupan kita itu next level, naik level menjadi yang lebih tinggi lagi. Mari kita belajar lebih lanjut lagi. Petrus bukan orang yang asing bagi Danau Galilea. Sejak kecil ia hidup sebagai nelayan. Ia sangat memahami angin, arah angin. Ia mengenal arus. Dan Petrus juga tahu bagaimana menghadapi ombak. Tetapi kalau kita baca lebih jauh lagi, malam itu semua pengalaman yang dimiliki oleh Petrus tidak mampu menyelamatkannya. Kenapa? Ini yang mesti menjadi pertanyaan besar buat kita semuanya. Karena Tuhan sedang membawa Petrus ke batas ke dalam batas kemampuan manusia. Ada pelajaran yang tidak pernah bisa dipelajari selama kita masih mengandalkan diri sendiri. Bukankah ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Seringkali mengandalkan kemampuan, kepintaran, kecerdasan, ataupun mungkin harta benda yang kita miliki itu bisa menguasai kita semuanya dan bisa membuat semuanya menjadi baik. Namun kadang justru bidang yang paling kita kuasai menjadi tempat kita mengalami kegagalan. Contoh, seorang pembisnis, dia gagal dalam bisnis. Seorang dokter, dia juga mengalami jatuh sakit. Seorang konselor mengalami pergumulan dalam keluarganya. Seorang hamba Tuhan mengalami kelelahan rohani. Mengapa Tuhan mengizinkan semuanya itu? Mengapa? Supaya kita sadar bahwa pengalaman bukanlah juru selamat. Pengalaman kita bukan yang menyelamatkan kita. Hanya Yesus Kristus Tuhan satu-satunya tempat yang bisa buat kita bergantung, menggantungkan kehidupan kita. Mari kita lebih dalam lagi mempelajari tentang kisah ini. Pada jam 3 dini hari, ketika angin semakin kencang, ketika harapan mulai memudar, Yesus datang. Tapi perhatikan, Yesus datang bukan dengan perahu, bukan dengan kapal besar, tetapi Dia datang menemui murid-muridnya dengan berjalan kaki di atas air. Ini hal yang sangat luar biasa. Mungkin kita seumur-umur belum pernah melihat hal ini. Kalau melihat sulap yang seperti ini, kita bisa, mungkin masih bisa. Tetapi sulap ada teknik-teknik yang tidak diketahui oleh mata kita secara nyata. Tapi ini Yesus, Dia benar-benar melakukannya berjalan di atas air. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi orang Yahudi, mungkin juga bagi sebagian banyak orang menganggap bahwa laut itu melambangkan kekacauan. Laut itu juga bisa melambangkan kematian. Di sana ada kuasa gelap dan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Itulah laut. Lepas laut yang sangat besar. Karena itu, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Tindakan Yesus berjalan di atas air bukan sekedar pertunjukan mukjizat. Itu adalah sebuah deklarasi. Apa yang paling ditakuti manusia? Berada di dalam kaki Sang Juru Selamat itu. Bahkan Ayub juga pernah menulis, "Dialah yang berjalan di atas air, di atas gelombang-gelombang laut." Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya adalah Matius sedang memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, apapun badai yang sedang Anda hadapi hari ini, badai itu tidak pernah lebih besar daripada kuasa Tuhan yang berjalan di atasnya, yang memiliki alam ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan yang mau lewat. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini.

Shalom, puji Tuhan, kita akan melanjutkan renungan kita tentang pengalaman masa lalu. Apakah itu bisa membuat kehidupan kita lebih baik? Petrus tidak meminta laut itu menjadi tenang. Itulah yang Petrus pikirkan. Dia tidak meminta laut menjadi tenang. Ini bagian yang sangat menyentuh buat kita semuanya. Di ayat tersebut, Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar radio RRI Pro 1 Jakarta, perhatikan. Ia tidak berkata, Tuhan, hentikan badai. Petrus juga tidak berkata, Tuhan, selamatkan perahu. Yang dia minta hanya satu. Aku ingin datang kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah inti dari iman itu. Orang yang dewasa rohani bukan lagi menjadikan kenyamanan sebagai tujuan hidup. Yang ia cari adalah kehadiran Kristus. Sebab ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki pengharapan yang tidak dapat dirampas oleh keadaan. Apapun keadaan, situasi yang terjadi itu tidak bisa merampasnya. Mari kita lihat lebih lanjut lagi. Ketika Petrus berhasil berjalan di atas air, tidak berhenti di situ. Dia mengalami kegagalan. Tapi mari kita lihat, Petrus tidak langsung tenggelam. Ketika badai itu datang, badai yang sudah ada, dan Petrus berjalan di atas air, meminta dia datang ke Yesus, dia akhirnya tenggelam. Kenapa? Karena fokusnya berpindah dari Yesus kepada angin. Inilah pelajaran yang sangat penting buat kita. Iman bukan berarti menolak kenyataan. Iman adalah menentukan suara mana yang paling berotoritas dalam kehidupan kita. Apa yang kita dengar, itulah yang mempengaruhi imanmu. Apakah kita mau lebih percaya kepada berita buruk? Atau kita lebih percaya kepada rasa takut? Atau juga lebih percaya kepada kegagalan masa lalu? Atau, ini yang utama, kita memilih percaya kepada janji Tuhan. Disitulah letak kemenangan iman kita. Firman Tuhan berkata, segera Yesus mengulurkan tangannya. Mengulurkan tangan kepada siapa? Kepada Petrus. Kemudian kata segera di sini berarti tanpa menunda. Betapa indahnya kasih Tuhan. Petrus gagal, iya. Tetapi Yesus tidak menunggu sampai ia tenggelam habis. Sampai ia tenggelam, seluruh tubuhnya masuk ke dalam laut. Tetapi begitu Petrus berseru, Tuhan, tolong aku. Yesus langsung meraih tangannya. Demikian pula Bapak Ibu hari-hari ini. Mungkin saudara merasa sudah terlalu jauh, sudah terlalu sering gagal, sudah terlalu banyak jatuh. Tetapi mari kita ingat, kasih karunia Kristus Tuhan tidak pernah terlambat. Selama kita masih berseru kepadanya, tangannya tetap terulur untuk mengangkat kehidupan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pendengar radio RRI Pro 1 Jakarta, mungkin hari ini Anda sedang berada di tengah badai. Orang melihat kita tersenyum. Orang melihat kita happy. Tapi mereka enggak tahu kedalaman hati kita. Dalaman hati kita sedang mengalami badai yang besar. Menanggung masalah yang besar, apa yang harus kita selesaikan. Tapi jangan langsung berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan Anda. Boleh jadi, justru di sanalah Tuhan sedang memperkenalkan dirinya dengan cara yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Itulah pengalaman rohani yang luar biasa yang Tuhan ingin tanamkan, yang ingin Tuhan berikan buat kita masing-masing. Jadi mari kita ingat, Tuhan tidak selalu mengubah situasi terlebih dahulu. Seringkali Tuhan mengubah hati kita lebih dahulu. Karena ketika hati kita berubah,
Cara kita memandang badai itu pun berubah. Cara kita memandang masalah akan berubah. Cara memandang kita melihat situasi akan berbeda. Dan Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Pro 1 Jakarta, izinkan saya menutup perenungan pada malam hari ini dengan satu kalimat yang kiranya bisa tersimpan dalam hidup kita. Tuhan kadang tidak langsung menenangkan laut, karena Dia sedang membangun seseorang yang suatu hari mampu berjalan di atasnya. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan setiap langkah kita, sehingga ketika kita hidup, kita tetap kuat. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang masa lalu, melainkan berjalan bersama Kristus yang memberi kita kemenangan atas segala ketakutan. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas setiap badai kehidupan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, karena ketika kami merasa lemah, karena saat kami merasa takut, dan saat kami hampir tenggelam, tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk menopang kami. Tangan-Mu akan mengulurkan kepada kami semuanya untuk kami boleh berpegang pada tangan-Mu. Ya Tuhan, kuatkanlah setiap kami. Setiap kami para pendengar yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, berikanlah iman yang tetap memandang kepada-Mu, bukan kepada besarnya ombak atau kerasnya angin kehidupan. Ya Tuhan, Tuhan yang menjadi juru selamat kami, mampukan kami agar tidak lagi hidup di bawah kuasa ketakutan, luka, dan masa lalu, tetapi kami boleh berjalan dalam kemenangan bersama Kristus. Dan biarlah hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera, pengharapan dan keberanian untuk terus melangkah seturut kehendak-Mu. Dan biarlah kiranya penyertaan-Mu senantiasa nyata dalam setiap langkah kehidupan kami, dan kami boleh terus berpegang dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami boleh bersyukur, kami boleh berdoa, karena Tuhan yang terus menolong dan memampukan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Bersama saya, penyuluh agama Kristen Jakarta Barat, Purwadi. Shalom.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 dari Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan Sefer Lijan dan juga beserta rekan Faiz dan Widi yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar trafik maupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Baik, bergerak kita awali Jakarta malam ini dari The Bagindas dengan Empat Mata.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, sebelum kami mengajak Anda bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang akan kita angkat adalah literasi sebagai kunci pemberdayaan masyarakat ataupun komunitas, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul drama Harga Sebuah Pil. Selamat mendengarkan.
1: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
2: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
3: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
1: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
3: Tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
4: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
3: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
1: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
5: Masih begadang, Nis? Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
3: Hah? Cara apa?
5: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
3: Narkoba maksud kamu?
5: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
4: Jangan dengerin dia.
5: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
1: Nisa menolak, namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
3: Gimana, Pak? Saya diberhentikan? Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
5: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
1: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
2: Kenapa uang kuliahmu habis?
3: Ah, ibu gak usah ikut campur.
2: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
1: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
4: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
3: Semua orang aja ngatur hidupku.
4: Aku cuma pengen bantu kamu.
3: Gak usah sok peduli deh. Pergi, pergi.
1: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
2: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
1: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
2: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
3: Baik, Bu. Bu, bentar ya. Aku lagi sibuk nih.
2: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama Ibu tidak melihatmu.
3: Nanti ya, Bu. Aku lagi banyak tugas.
2: Ya udah, jaga kesehatan ya, Nak.
3: Ya.
1: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
6: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
3: Hah? Ibu kenapa?
1: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
3: Ibu,
2: kamu datang juga, Nak.
3: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
2: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, Nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
3: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, Bu?
2: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
3: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
2: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
1: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
2: Masih ingat foto ini, Nak?
3: Iya, Bu, aku ingat.
2: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi, akhir-akhir ini ibu takut.
3: Takut kenapa, Bu?
2: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
3: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
2: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
3: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
1: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: pergi. 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Ziva Magnolia dengan Peri Cinta. Baik sahabat pendengar, saat ini kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah literasi sebagai kunci pemberdayaan komunitas. Nah pendengar, di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, masyarakat tentunya perlu memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan juga memahami informasi dengan baik. Literasi bukan hanya soal membaca dan menulis, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memahami informasi, menambah pengetahuan, dan juga menggunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan literasi yang baik, tentunya masyarakat bisa lebih percaya diri dalam mengenali potensi di lingkungan, menyampaikan gagasan, serta ikut mencari solusi untuk berbagai persoalan yang ada di komunitas. Oleh karena itu, literasi menjadi salah satu hal yang cukup penting dalam mendorong masyarakat agar semakin berdaya dan mampu berkembang bersama. Nah, untuk membahas lebih jauh tentunya kita akan berbincang ya. Ini menjadi bagian dari pemberdayaan komunitas. Di line telepon kita sudah terhubung bersama dengan Dr. Nyoman Suwarta sebagai Wasekjen Pusaka Indonesia. Dan juga tentu pendengar, kami mengundang Anda untuk bisa berbincang bersama kami melalui line telepon di 021 344 1499, dan juga melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 797 27912. Baik, kita akan sapa. Selamat malam, Bapak Suwarta.
1: Selamat malam.
0: Baik.
1: Charlie.
0: Betul, Pak Suwarta. Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, senang mendengar. Terima kasih juga tentunya Pak Suwarta sudah berkenan untuk kami ajak berbincang kembali dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah literasi sebagai kunci pemberdayaan komunitas. Baik, ya Pak Suwarta, jika kita bicara tentang literasi sebagai kunci pemberdayaan komunitas, nah sebenarnya literasi yang seperti apa yang saat ini dibutuhkan masyarakat, khususnya di tengah derasnya informasi digital yang beredar, Pak Suwarta?
1: Ya, pertama ini kan memang menjadi isu yang sangat penting ya sebenarnya ya, tekannya hanya tadi ya, tidak hanya sekedar membaca gitu ya, menulis, tapi sebalik itu bagaimana bisa memahami informasi, kemudian menggali lebih jauh gitu ya, dari informasi yang memang diperlukan, katanya untuk pengembangan, diri maupun sampai dengan bangsa ya, lebih jauh ya.
0: Baik.
1: Karena kita lihat, ini mumpung juga di bulan September kan Hari Literasi Internasional ya, dan betul, kita bisa tahu bagaimana rapor kita lah ya.
0: Baik.
1: Kaitannya dengan literasi ini, kalau dibandingkan negara-negara lain gitu ya, yang tergabung di OECD misalnya, itu kan masih di bawah rata-rata gitu ya. Yang kita kenal ya tentu seperti Jepang gitu ya, kemudian Australia yang memang sudah mencapai 90% ke atas lah ya.
0: Baik.
1: Literasinya bagaimana ditunjukkan juga dari keseharian gitu ya. Karena di Jepang itu ya gemar membaca buku di KRL-nya ya, di subway-nya itu kalau saya lihat juga dengan menikmati ya perjalanan, kemudian membaca buku sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Sementara kita mungkin malah banyak ininya ya, guyon atau mungkin main HP, main game dan sebagainya. Ini memang menjadi penting bagaimana literasi juga bisa sebagai alat indikator ya, menunjukkan kualitas suatu bangsa, kemajuannya sampai di mana gitu kan.
0: Baik.
1: Nah, sehingga kalau yang diharapkan tentunya literasi ini bisa mengangkat lah ya, apakah mulai dari warganya gitu ya, kemudian siapapun kita, peran kita gitu ya, apakah pelajar, mahasiswa gitu ya, sampai dengan yang ingin kita praktikan bagaimana ini bisa ditingkatkan pada level komunitas gitu ya.
0: Baik.
1: Jadi tentu saat ini akan bisa mempengaruhi gerak majunya untuk pemberdayaan komunitas ya. Ini dari awalnya kecil, kemudian dengan belajar tadi ya, memanfaatkan informasi baik digital maupun yang manual lah istilahnya ya.
0: Baik.
1: Kita buku hard copy gitu ya. Itu tentu akan menambah ya paling nggak ilmu ya, sebagai jendela ilmu, ada informasi atau teknologi kemajuan apa gitu ya di luar sana yang kemudian bisa kita manfaatkan ya, kita adopt untuk keperluan komunitas misalnya. kurang lebih seperti itu, Mas.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Pak Suwarta. Nah, menurut pengalaman Pak Suwarta, bagaimana literasi bisa mengubah seseorang dari mungkin sekedar menerima informasi menjadi pribadi yang mampu mengambil keputusan dan juga bisa memberikan dampak ataupun manfaat bagi masyarakat ataupun lingkungannya, Pak Suwarta?
1: Iya, ini tentu tergantung dari bagaimana kita bisa tadi ya, membaca gitu ya, kemudian menangkap informasi dari bacaan tadi gitu ya. Dan tentu kalau terkait dengan literasi yang digital gitu ya, yang digital kan tentu ada filter-filter yang perlu kita pakai ya, dalam menyaring informasi tadi, karena di era yang globalisasi gitu ya, kemudian era digital yang sangat saat ini informasinya seperti kebanjiran gitu ya, banjir informasi. Sehingga kita sulit membedakan juga mana fakta, mana hoax misalnya gitu ya. Karena dengan AI sekarang segalanya bisa diubah-ubah kan ya. Nah, kalau kita tidak cermat, tidak hati-hati, mungkin bisa misinformasi ya. Kemudian apalagi kalau untuk menyebarkan gitu ya. Nah, tentu tadi kecermatan ya, baik membaca di literasi digital maupun yang hard copy tadi, ini menjadi pegangan buat kita ya. Jadi kalau bisa memanfaatkan, tentu bisa memaksimalkan ya.
0: Baik.
1: Ini menjadi apa bekal untuk kita bisa bertumbuh, berkembang gitu ya.
0: Baik.
1: Misalnya kalau di bidang akademik saja, literasi ini kan bagian seperti ya literatur review ya, mirip-mirip namanya literatur review atau kajian pustaka lah gitu ya. Baik itu di tugas akhir ataupun nanti di penulisan artikel jurnal gitu. Ini literasi ini sangat penting gitu ya, bagaimana kita bisa melihat mereview publikasi terdahulu misalnya gitu, atau teori terdahulu yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan sesuatu ya, teknologi kah gitu ya, ataupun hal lain ya.
0: Baik.
1: Dengan desain dan sebagainya. Jadi di situ peran dan literasi ya bagi pribadi gitu ya, dengan segala levelnya tadi ya, apakah dari mulai pelajar gitu ya, sampai mahasiswa maupun dosen dan karyawan ya, yang bisa memanfaatkan literasi ini dengan baik.
0: Baik.
1: Gitu, Mas.
0: Ya, terima kasih penjelasan Pak Nyoman. Dari pengalaman Bapak sendiri di Pusaka Indonesia, bagaimana peran komunitas dalam membangun budaya literasi yang tidak hanya berhenti pada kegiatan membaca dan juga diskusi, tetapi juga mampu menghasilkan perubahan nyata, Pak Suwarta?
1: Ya, kalau saya melihat perkembangan Pusaka Indonesia ya, memang walaupun masih umur berapa ya, 6 tahun itu masih dianggap inilah ya, balita belum, enggak balita juga aja ya. Tapi sudah terlihat bagaimana perkembangan yang luar biasa sih lah ya. Jadi kalau di pusaka ini kan memang ya anggotanya kadernya berbagai latar belakang ya, terlihat.
0: Betul Pak.
1: Jadi dari yang apa namanya bakul soto lah dia, warung ya, warung dia, dan sampai yang pengemudi ojek online gitu ya,
0: petani,
1: pelajar, ada yang aparat gitu ya, dosen dan sebagainya. Jadi berbagai latar belakang ini tentu akan mempengaruhi tadi ya, bagaimana penerimaan ya dalam kaitannya dengan membaca literasi tadi ya. Jadi dengan level yang berbeda tentu penangkapannya juga berbeda-beda ya. Nah, di sini beruntung kami di pusaka punya beberapa bidang gitu ya, program kegiatan yang salah satu kegiatannya memang meningkatkan literasi ini gitu ya.
0: Baik.
1: Ini tidak hanya dari sisi bacaan gitu ya, tapi kemudian juga bagaimana misalnya dengan mengadakan bedah buku gitu ya. Bedah buku ini kebetulan ketua umum kami gitu ya, ataupun Ibu Sekjen adalah juga sebagai penulis buku ya.
0: Baik.
1: Motivasi, motivator, motivation gitu ya, atau yang katanya dengan transformasi diri gitu ya. Nah, ini yang termasuk yang menyalakan api Pancasila lah gitu ya. Ini yang selalu secara berkala di bedah buku gitu ya, ada para kader dan anggota gitu ya, bahwa dari situ kita bisa melihat hanya secara luas ya, global itu seperti apa gitu ya, hanya sekedar kita tahu di dalam perkumpulan, tapi di luar seperti apa gitu ya. Baik. Termasuk sarasean-sarasean ya, ada workshop tentang narasi kebangsaan kah gitu ya. Kita juga punya channel edukasi jenis bangsa gitu ya. Ini bagian dari kita bisa mengedukasi gitu ya, para kader anggota bahwa begini loh kondisi kita sebenarnya gitu ya. Jadi supaya ketum itu supaya melek informasi ya, kan tidak hanya sekedar di bidang seni, tapi kemudian juga geopolitik gitu ya, ekonomi gitu ya. Ini semuanya disampaikan sehingga kita bisa paham bagaimana perpetaan lah ya. Nah, belum lagi nanti bagi teman-teman yang suka menulis, ini kami juga dari kelas media dan kampanye ada workshop jurnalisme gitu ya.
0: Baik.
1: Kemudian mengajak para remaja untuk ikut pelatihan menulis gitu ya. Bahkan ada program kelas mindful writing misalnya gitu ya. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan di internal ya. Paling enggak untuk menguatkan anggota, kader, bahkan masyarakat memang tergerak ya. Termasuk yang seperti ini, obrolan komunitas gitu ya.
0: Kemudian
1: ada yang ikut di apa Green Radio gitu ya. Ini bahkan yang terbaru adalah program English Corner gitu ya di Radio 2.
0: Baik.
1: Ini bagian bagaimana kita bisa membekali dampak dari literasi tadi ya. Pelan-pelan kemudian ternyata kita bisa makin berkembang sih yang saya lihat. Itu sih, Pak.
0: Dampaknya ya. Baik. Terima kasih penjelasan Pak Nyoman. Nah, apa yang biasanya menjadi tantangan ya ketika komunitas ingin mengajak masyarakat agar lebih aktif meningkatkan literasinya, Pak Nyoman?
1: Ya, yang menjadi tantangan memang kalau dari eksternal itu tadi ya, serangan informasi yang bertubi-tubi gitu ya, di era digital ini. Jadi kalau kita tidak hati-hati, lalu kita bisa dimanfaatkan misalnya gitu ya.
0: Baik.
1: Nah, sedangkan secara internal ini lebih ke ya memang motivasi diri ya, banyak yang dengan alasan pendidikan gitu ya. Ya mungkin ada yang tidak bisa baca dan sebagainya gitu ya. Tapi yang sudah bisa baca pun kadang untuk mau baca kan minatnya rendah ya.
0: Baik.
1: Jadi kita memang membaca menulis gitu ya. Apalagi kalau yang di akademik itu publikasi gitu ya, kita kalah jauh dibandingkan yang luar ya, Malaysia lah misalnya gitu ya. Tapi memang tadi ya, pendidikan, latar belakang pendidikan ini menjadi tantangan bagaimana kemudian bisa melewati mental block gitu ya.
0: Baik.
1: Jadi kadang kalau yang pendidikannya rendah, mungkin nggak tamat SMP, SMA gitu ya, merasa nggak bisa gitu ya. Padahal sebenarnya literasi ini kan tidak hanya sekedar pengetahuan apa akademik ya,
0: sebenarnya
1: ya, tapi bisa kemampuan soft skill, hard skill yang lain ya, dengan literasi yang kita bisa baca, kita bisa nonton misalnya gitu ya, itu sebenarnya bisa menambah apa kemampuan-kemampuan yang lain ya. Jadi kita berbeda-beda kemampuannya gitu ya, kapasitas. Nah, ini yang tadi misalnya dari sisi pendidikan itu yang perlu di apa dicarikan lagi ya, termasuk menghapus mental block tadi.
0: Baik.
1: Kemudian dari sisi namanya lain kaitannya dengan fasilitas ya, kita mungkin juga nggak tahu sekarang semacam apa taman bacaan gitu ya, klub diskusi gitu ya, itu kan juga mungkin tidak banyak ya. Dulu kalau zaman saya masih ingat waktu kecil tuh di rumahan gitu ya sama-sama temen tuh bahkan membuka semacam apa persewaan buku ya,
0: perpustakaan kecil ya,
1: cerita gitu ya. Ya saat kecil ingat sekali ya.
0: Baik.
1: Bagaimana saling bertukar gitu ya, pinjam peminjam nanti walaupun berapa rupiah gitu ya. Tapi itu sebenarnya bentuk fasilitas yang bisa disediakan lah ya. Daripada kemudian membeli dan sebagainya, kita bisa meminjam. Nah, yang saya lihat semacam itu ya, teman-teman bacaan ini yang mungkin perlu ditambah kali ya.
0: Baik.
1: Apakah di apa skala komunitas kecil ya di RT misalnya atau di lingkungan rumah dan sebagainya, mungkin kalau itu ada bisa membantu lah ya.
0: Baik.
1: Walaupun tidak anak-anak yang tidak bersekolah itu bisa diajak membaca gitu ya, membuka-buka. Ini saya pikir bisa mengurangi lah ya tantangan-tantangan yang sudah kadong ya,
0: apa
1: namanya, menempel bahwa mental block tadi ya. Salah satunya itu ya.
0: Baik. Ya, di mana ada beberapa hal ya yang bisa menghambat itu informasi yang bertubi-tubi begitu banyak hingga sulit untuk disaring, terus juga latar belakang pendidikan, mental block dan juga fasilitas yang mungkin saja masih minim di beberapa tempat, Pak Suwarta. Baik, kita akan break sejenak, masih mengundang pendengar tentunya untuk bisa berbincang bersama kita melalui line telepon 021-344-1499 dan juga melalui WhatsApp Persatu Jakarta di 0811-7972-7912. Tetap bersama kami di Persatu Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema literasi sebagai kunci pemberdayaan komunitas. Dan kita juga masih berbincang dengan narasumber kita, Dr. Nyoman Suwarta sebagai dosen dan juga Wasekjen Pusaka Indonesia. Kita akan sapa kembali. Selamat malam, Pak Suwarta.
1: Ya,
0: terima kasih masih bersama dengan kami, Pak Suwarta. Kita juga akan menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Farhan di Jakarta. Selamat malam, Farhan, ingin bertanya, jika seseorang merasa dirinya bukan orang yang suka membaca, langkah sederhana apa yang dapat dilakukan agar literasi tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari? Baik, ini pertanyaan luar biasa. Silakan, mungkin bisa langsung dijawab, Pak Suwarta. Pertanyaan dari Farhan di Jakarta.
1: Iya, sebenarnya kalau tidak minat membaca gitu ya.
0: Betul, tidak terbiasa mungkin membaca gitu ya, mungkin orangnya.
1: Tidak terbiasa membaca ya. Sebenarnya kalau alternatif lainnya itu bisa dengan misalnya, karena banyak ini ya, dijual buku-buku PDF yang kemudian sebenarnya bisa di, misalnya apa ya, di audiokan ya.
0: Baik.
1: Itu ada. Jadi kalau memang tertarik bisa pakai itu, walaupun mungkin juga kaitannya dengan berbayar ya. Salah satunya ya. Tapi paling enggak kalau memang ada minat buku apa tanpa mau membaca gitu ya, itu bisa dibantu dengan alat tadi.
0: Baik.
1: Translatornya ya, audionya gitu ya. Itu sudah ada di beberapa apa namanya buku ya, kalau di kampus tuh sekarang jualannya gitu ya. Jadi sudah PDF, awalnya handbook enggak mau, textbook gitu ya. Sekarang dibuatkan PDF, sekarang PDF-nya dilengkapi dengan yang bisa suara gitu ya. Sama seperti kalau yang banyak dijual itu, apa namanya, kita tanpa berbaca nanti bisa diputar gitu kan ya.
0: Baik.
1: Apa sih buku dari satu buku itu isinya apa gitu, itu ada juga. Ya tapi mungkin memang kaitannya dengan tadi ya, baca dan sebagainya. Nah yang kedua sebenarnya bisa juga dengan menonton ya. Literasi kan gak mesti harus membaca memang kan ya. Menonton dari satu video, tayangan gitu ya. Atau mengikuti ya tadi semacam pelatihan-pelatihan ya. Workshop itu kan juga kita mungkin tidak harus banyak baca ya. Tapi bisa mendengar langsung ya.
0: Betul.
1: Atau komunikasinya dengan paparan dan sebagainya itu mungkin lebih mengena ya. Daripada harus membaca ya. Karena kalau membaca ini kadang kan memang tantangannya suka ngantuk ya mas ya.
0: Betul Pak Suwarta.
1: Satu lembar dua lembar tuh ada ngantuk. Tapi kalau dengan langsung, misalnya mendengar langsung atau dari video, biasanya lebih audio gitu ya, itu bisa lebih menikmati lah ya, bisa lebih lama gitu ya durasinya gitu ya. Nah ini yang mungkin bisa dicoba ya, beberapa alternatif tergantung kondisinya seperti apa, yang paling mungkin yang mana gitu ya. Jadi coba.
0: Baik.
1: Di Mas Farhan tadi ya.
0: Betul pertanyaan dari Mas Farhan di Jakarta. Baik, semoga sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Baik, Pak Suwarta, bagaimana komunitas dapat menjadi ruang belajar bersama di mana setiap orang bukan hanya menjadi peserta, tapi juga bisa menjadi sumber pengetahuan dan mampu menjadi pengalaman bagi orang lain. Yang mungkin bisa dikatakan untuk kegiatan agenda yang akan dilaksanakan juga oleh Pusaka Indonesia itu bedah buku literasi perjuangan yang terbuka untuk umum, tepatnya pada tanggal 26 September 2026, Pak Suwarta.
1: Iya, memang yang pertama tadi di komunitas kan kita bisa sharing karena latar belakang berbeda-beda tadi ya.
0: Betul.
1: Jadi satu anggota mungkin punya keahlian tertentu gitu ya. Anggota yang lain juga sama gitu ya. Jadi sebenarnya itu bisa saling melengkapi ya, mengisi. Justru di situ pentingnya kita bisa sharing ya di internal komunitas gitu ya. Kemudian akan bisa melengkapi misalnya apa, puzzle-puzzle ya. Kepingan-kepingan menjadi satu, sehingga apa yang menjadi program, kegiatan itu sebenarnya bisa lebih apa, cepat tereksekusi ya, tercapai dengan baik gitu ya. Nah, kan kalau hanya egosentrik gitu ya, kemudian tidak mau berbagi kan susah ya. Nah dari pengalaman-pengalaman itu akan memperkaya tadi apa namanya bidang kita masing-masing, program ya di internal komunitas. Dari situ baru kemudian bisa keluar ya, mengajak berbagi, sharing dengan masyarakat sekitar yang memang punya latar belakang mungkin ya, atau minat yang sama gitu ya. Nah salah satunya memang yang dalam waktu dekat ini bedah buku ya, kita coba angkat lagi program bedah buku dengan judulnya atau tajuknya Literasi Perjuangan gitu ya. Jadi ini menjadi istimewa karena juga yang penulisnya ini Mas Bayu Arief Budiman ini penulis buku Literasi Perjuangan tadi ya, dengan pengalaman yang mungkin nanti bisa disimak bersama bagaimana perjuangan beliau dia ya, walaupun dengan keterbatasan tapi justru bisa sharing dengan menulis buku gitu ya. Plus akan dimoderatori oleh Ketua Umum kami ya, Pak Setia Jadiwantoro. Pastinya akan menarik gitu ya, di hari Sabtu nanti tanggal 26 dari jam 9:30 sampai jam 1 ya.
0: Betul.
1: Jadi cukup banyak waktu yang bisa nanti di-sharing dan berdiskusi bersama ya, terutama bagi Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sekitar Bekasi ya, karena tempatnya di Aula Rumah Belajar Persada. Nah di situ kita bisa berbagi nantinya ya, menjawab dan sebagainya, katanya dengan penulisan maupun arti dari buku ini ya. Pasti semuanya yang ingin diangkat dari judul buku Literasi Perjuangan ini ya, apakah memang kita harus ya berjuang ya di berbagai sektor, salah satunya membiasakan literasi ini ya, supaya lebih banyak yang kemudian terpapar gitu ya.
0: Baik.
1: Itu sih Mas.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Suwarta. Nah, bagi pendengar juga yang ingin mengetahui lebih jauh kegiatan ini yang akan dilaksanakan pada 26 September, ini kegiatan hybrid, yaitu Zoom dan juga offline ya, yang diadakan di Aula Rumah Belajar Persada Jati Bening. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bisa menghubungi di kontak person 0853-6259-9465. Baik. Nah, Pak Suwarta, juga tentunya di era digital saat ini anak muda sangat dekat ya dengan informasi yang ada, tapi belum tentu juga semuanya memiliki kemampuan untuk memilah dan juga mengolah informasi. Nah, menurut Pak Suwarta, bagaimana pendekatan yang efektif untuk bisa membangun literasi generasi muda saat ini, Pak Suwarta?
1: Ya, generasi muda sekarang ini Gen Z terutama kan memang sukanya yang singkat-singkat ya.
0: Simpel, baik, baik.
1: Jadi lihat reels, yang cepat-cepat aja, informasinya yang cepat gitu ya. Ini video pendek dia itu terasa lebih diminati daripada video yang panjang-panjang gitu ya.
0: Baik.
1: Nah memang kemudian ini menjadi suatu tantangan yang berdampak pada kadang nggak mau baca-baca yang banyak gitu ya.
0: Baik.
1: Minat baca mendalamnya jadi menurun gitu ya. Atau daya tahannya bahkan dalam membaca ini rendah.
0: Baik.
1: Ini nggak punya ketahanan membaca yang lama gitu ya. Jadi baru 1-2 lembar aja udah ngantuk dan sebagainya ya. Ini tentu kurang baik ya dari sisi tadi ya, kalau kemudian mau diteruskan untuk menyelesaikan tugas akhir misalnya ya. Jadi banyak kasus kemudian hanya pakai AI ya, ini celakanya gitu ya.
0: Baik.
1: Bikin skripsi kemudian memanfaatkan teknologi gitu ya. Nah justru sebenarnya keunggulan Gen Z yang memang tadi ya lebih adaptif terhadap teknologi ini bisa diarahkan sih menurut saya ya.
0: Baik.
1: Bagaimana memanfaatkan itu dan kemudian melakukan kecurangan akademis misalnya gitu ya. Tapi bisa dimanfaatkan dengan lebih bijak lah ya gitu ya, termasuk yang tadi katanya dengan hoax atau fakta gitu ya. Ini kalau tidak ada semacam apa ya penguatan sosialisasi misalnya gitu ya, dan dibiarkan saja ya mungkin justru bisa terhanyut ya dari sini. Nah, ada pola-pola yang memang dimanfaatkan misalnya ya dari nggak tahu dari luar atau apa ya istilahnya, untuk menjajah halus ya secara secara soft gitu ya. Itu yang mungkin perlu diarahkan ya bentuknya. Ya nggak tahu semacam tadi sosialisasi kah ya, latihan pendampingan lah ya.
0: Baik.
1: Artinya mana yang kemudian bisa diambil gitu ya informasinya, mana yang mungkin harus dihindari ya, selektif tadi ya, filternya ada.
0: Baik. Iya. Nah, Pak Suwarta, sebagai penutup, mungkin ada pesan dari Pak Suwarta sendiri kepada masyarakat dan komunitas di Jakarta agar menjadikan literasi bukan sekedar kegiatan sesaat, tetapi bisa mampu ya menjadi kebiasaan dan mendorong perubahan positif baik diri sendiri maupun lingkungan. Pak Suwarta, silakan.
1: Iya, jadi memang literasi ini bisa dilakukan dari mana saja ya, dari mana saja ya. Mm-hmm. Dari lingkup keluarga, di rumah itu kan juga semuanya bisa dibiasakan, karena memang perlu pembiasaan ya.
0: Baik.
1: Terutama kalau yang memang awalnya tidak mau membaca tuh susah pasti ya. Tapi bagaimana mm-hmm. bisa dari lingkup keluarga, bacaan-bacaan apa sih yang kira-kira bisa menarik gitu ya. Mm-hmm. Memang ya akan lebih mudah dari yang misalnya apa ya, sejak kecil dini ya, mm-hmm. balita dan sebagainya tadi ya, TK yeah. dan sebagainya kan lebih mudah dibentuk istilahnya ya. Mm-hmm. Nah, dikenalkan bacaan-bacaan yang memang paling pas misalnya gitu ya. Apakah mulai dari yang gambar-gambar gitu ya.
0: Yeah.
1: Gambar bercerita, kemudian itu kalau bisa dilanjutkan, diteruskan gitu ya, sampai dengan apa, siswa remaja dan sebagainya ya, kebiasaan membaca ini akan terbawa gitu ya.
0: Baik.
1: Kalau sekarang kan sebagian besar justru dikasih handphone ya, HP gitu ya,
0: yeah.
1: kasih game selesai gitu ya, menurut orang tua kan,
0: yeah.
1: selesai nggak mengganggu gitu ya, tapi kan dampaknya malah main game ya, literasinya juga menyimpang. Jadi banyak kasus yang kemudian ada yang matanya sakit lah gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian juga jadi punya berbeda, jadi fokusnya hanya pada game. Padahal kalau itu dimanfaatkan sebagai latihan membaca tadi ya, dengan bacaan buku dari lingkup keluarga, ini akan bisa lebih mengena ya. Nanti seiring bertumbuh kan di sekolah gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Kampus, ya, ini akan lebih terbiasa. Dan dampaknya juga di masyarakat, ya kita di komunitas misalnya juga berani apa namanya menyampaikan pendapat gitu ya, yeah. efek dari membaca tadi ya, punya ilmu apa, pengetahuan apa gitu ya. Itu bisa di-sharing. Jadi menurut saya kita bisa sama-sama melakukan literasi ini, dan berita baiknya kalau ngelihat secara nasional rasanya kita ada peningkatan lah ya.
0: Baik.
1: Literasi ini ya, dari tahun lalu 24 sampai dengan 23-24 ya, peningkatan kalau saya baca, dan peran kita tentunya sama-sama bisa meningkatkan ini ke depan gitu ya, paling enggak menumbuhkan minat baca dulu atau menonton, tapi yang istilahnya apa namanya bermanfaat ya, bukan
0: yeah.
1: sekedar film-film gitu ya, tapi kemudian justru malah merusak atau membuat mental kita jadi istilahnya apa ya,
0: downgrade
1: ya, kerasan lah ya.
0: Baik.
1: Iya, yang mengompori kita untuk meniru gitu. Itu yang tentunya kita bisa hindari bersama.
0: Baik.
1: Bisa mulai dari lingkungan keluarga, kemudian kita yang sudah di komunitas juga mari sama-sama sharing ya. Saya yakin banyak literasi komunitas yang juga bergerak ya. Ini kalau saling menguatkan, saat ini sangat baik sekali. Demikian.
0: Baik, ya Pak Suwarta, semoga apa yang kita bicarakan ini tidak berhenti sebagai informasi, tapi juga dapat menjadi pengetahuan yang kita terapkan dan juga dibagikan kembali ke lingkungan sekitar. Terima kasih banyak kepada Dr. Nyoman Suwarta sebagai dosen sekaligus Wasekjen Pusaka Indonesia atas wawasan dan juga inspirasi yang telah dibagikan pada malam hari ini. Semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Izin Pak Suwarta, ini ada yang baru bergabung, mohon maaf. Ya, ada Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah, ingin bertanya, bagaimana literasi dapat membantu masyarakat dalam menyaring informasi dan mengatasi masalah hoax di tingkat lokal? Terima kasih, mungkin bisa dijawab secara singkat, Pak Suwarta, silakan.
1: Ya, peran literasi tentu dalam menyaring, kita bisa melihat konten-konten yang memang mengarahkan untuk bisa lebih berhati-hati tadi ya.
0: Yeah.
1: Artinya bijak, mana yang kemudian ini konten istilahnya apa, KW gitu ya, yang memang buatan AI dan sebagainya itu, saya rasa tips-tipsnya sudah banyak ya, masuk hasil-hasil dari beberapa apa namanya sosialisasi lah ya, yang dilakukan baik di secara institusi formal maupun yang informal ya, dan itu bisa dimanfaatkan dari literasi tadi, melihat, membaca gitu ya, mendengar, untuk kemudian bisa kita pakai sebagai alat nyaring tadi ya, supaya tidak hoax, kemudian kita ikut bantu sebarkan dan sebagainya.
0: Iya.
1: Nah, lebih itu sih, Mas.
0: Baik. Ya, terima kasih. Semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Baik, terima kasih banyak Pak Suwarta. Semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih dan selamat malam Pak Suwarta.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih. Baik, itu dia pendengar untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema literasi sebagai kunci pemberdayaan komunitas. Bersama dengan narasumber kita, Dr. Nyoman Suwarta sebagai dosen dan juga Wasekjen Pusaka Indonesia. Bagi pendengar yang ingin mengetahui lebih jauh kegiatan dari komunitas Pusaka Indonesia dapat membuka di website resmi mereka di pusakaindonesia.id. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: 102FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Boys on with Love Me for a Reason. Sebagai lagu pembuka pertama kita mendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi 22 September 2026. Saya Fairly Jen kembali menemani Anda, di mana kita bisa berbagi cerita pengalaman dan juga rasa yang pernah singgah di hati kita lewat lagu-lagu yang akan kami putarkan ke ruang dengar Anda. Selama 2 jam ke depan, saya memutarkan lagu-lagu terbaik di era 80 sampai dengan 90-an, baik mancanegara ataupun Indonesia. Anda bisa merequest tentunya pendengar melalui kedua line telepon kami di 021-344-0696 dan juga di 344-1499, di mana akan ada rekan Widi dan Faiz yang akan menyapa Anda. Ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbarui dirinya sendiri. Lapisan kulit paling luar secara alami akan berganti setiap sekitar 27 hingga 30 hari. Sel-sel kulit lama yang sudah mati akan terlepas, kemudian digantikan oleh sel-sel baru yang terbentuk dari lapisan kulit di bawahnya. Menariknya, tubuh kita melepaskan jutaan sel kulit mati setiap hari. Bahkan, sebagian debu yang terdapat di dalam rumah berasal dari serpihan sel kulit yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun terdengar mengejutkan, proses ini sepenuhnya normal dan menjadi bagian dari mekanisme alami tubuh dalam menjaga kesehatan kulit. Regenerasi kulit juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Kurang tidur, dehidrasi, stres, serta paparan sinar matahari berlebihan dapat memperlambat proses pembaruan sel kulit. Karena itu, selain menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, penting juga untuk mengonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat secara teratur. Karena kulit yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menjadi benteng pertama tubuh dalam melindungi diri dari berbagai kuman, polusi, dan cedera ringan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Cowboy dengan Percayalah yang dirilis di tahun 1992, di mana lagu ini masuk dalam album bertajuk Jangan Buang Waktu. Nah, dari makna lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang meyakinkan kekasihnya agar percaya pada ketulusan cintanya. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya memutarkan lagu-lagu terbaik ruang dengar Anda di era 80 sampai dengan 90-an. Baik, di WhatsApp call sudah terhubung bersama dengan Bung Alex di Manado. Kita akan sapa. Selamat malam, Bung Alex Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Bung Ferli Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih, luar biasa. Apa kabar, Bung Alex?
1: Sehat, harapan demikian juga buat Bung Ferli beserta keluarga. Semua pada sehat-sehat.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, terima kasih Bung Alex. Doa yang sama tentunya. Baik, Bung Alex, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini di era 80-90, baik mancanegara ataupun Indonesia.
1: Bisa dari Pussycat.
0: Pussycat, baik. Ada dua lagu ya, I Hate This Part ataupun Hush Hush. Mungkin ada lagu lain yang bisa kami putarkan, Bung Alex.
1: Mississippi bisa.
0: Mississippi
1: masuk.
0: Dipastikan terlebih dahulu.
1: Iya.
0: Oke. Oh, belum tersedia untuk lagu tersebut, Bung Alex. Mohon maaf.
1: Oh, Georgie.
0: Georgie. Ini untuk judul lagu ya?
1: Iya.
0: Oke, bisa diputarkan untuk lagunya Georgie.
1: Oke.
0: Ini dikirimkan kepada siapa,
1: Bung
0: Alex?
1: Yang lagi bertugas.
0: Terima kasih, Bung.
1: Selamat bertugas, harapan sehat-sehat terus. Tetap
0: Amin.
1: Semangat di belakang perangkat siar bersama kru-krunya tidak terkecuali. Mau salam pertama ada Tolan P. Ciguria juga yang siap-siap di depan radio ini, apa kabar? Moga malam ini ada baik-baik kabar. Kemudian ada juga Tolan P. Ibu Rista Siregar, apa kabar juga? Tolan P. Mas Doni juga yang ada di Banyuwangi. Semua-semua juga yang tergabung dalam ruang rindu malam ini lagi monitor, dapat salam dari Kang Alex Manado.
0: Baik.
1: Oke, buat Bung Ferli, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bung Alex. Baik, dari Bung Alex di Manado, kita juga akan menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Di line telepon, masih kami tunggu saat ini juga pendengar di 021-344-0696 dan juga di 344-1499. Baik, di line telepon sudah terhubung bersama dengan Bung Ari di Samarinda. Selamat malam Bung Ari Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Baik, apa kabar Bung Ari?
2: Baik,
0: kabar sehat selalu kita harapkan. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan, Bung Ari?
2: Lagunya Krisya.
0: Oke, dari Krisya yang berjudul?
2: Pergilah Kasih.
0: Pergilah Kasih. Baik, dikirimkan kepada siapa lagunya?
2: Untuk semuanya aja.
0: Untuk semuanya saja ya. Baik, terima kasih, Bung Ari.
2: Ya.
0: Selamat malam. Baik. Ya, dari Bung Ari di Samarinda juga ada Pak Haris di Kalianyar. Selamat malam, Pak Haris Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Mas Ferli.
0: Selamat malam.
3: Ruang berbindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Baik. Kabar sehat, Pak Haris?
3: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan. Baik, Pak Haris, untuk lagu yang bisa. Iya, di Jakarta hujan deras saat ini, Pak Haris?
3: Lumayan, Mas.
0: Lumayan, ya?
3: Adem.
0: Jadi adem, betul. Baik. Iya, mungkin ada lagu yang bisa semakin menghadamkan hati kita. Pak Haris, apa yang bisa kami putarkan?
3: Dari Starship, Mas. Apa, Mas?
0: Starship, baik. Ada 4 lagu. Nothing Gonna Stop Us Now, Sarah.
3: Ya, Saturn, yang pertama.
0: Yang pertama saja, yang pertama. Baik. Dikirimkan kepada siapa lagunya?
3: Salamnya untuk Mas Ferli.
0: Terima kasih.
3: Tetap semangat, Mas, ya.
0: Terima kasih, Pak Haris.
3: Dan juga untuk tadi Bang Alek.
0: Baru
3: terbit kembali itu Bang Alek. Bisa tahu, Bang Alek. Dan juga untuk Budindin, Pak Ritopan, Bu Alma, Kak Diona, Kak Puja, Kak Ana, Pak Bang Ray, Pak Kuat, terus Bu Siti Dewi, Bu Saurin, Bu Maharani, dan semuanya, Mas, untuk penggemar radio Pro 1 FM dimanapun berada. Tetap sehat dan semangat.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Haris di Kalianyar. Ditunggu untuk lagunya. Baik, dari Pak Haris juga ada Pak Roni di Jakarta. Kita akan sapa. Selamat malam Pak Roni, Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi merindu memori lewat lagu, Mas Ferli.
0: Terima kasih Pak Roni. Apa kabar Pak Roni?
4: Ya, Baik, Mas Herli.
0: Baik, sehat-sehat ya. Baik.
4: Ya,
0: Iya, Pak Roni, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini.
4: Aku mau dengerin lagunya Cindy Claudia, Mas Herli.
0: Cindy Claudia.
4: Iya. Bahasa Cinta kalau nggak salah judulnya.
0: Bahasa Cinta, baik. Disiapkan untuk lagunya.
4: Rasa Cinta.
0: Oh, Rasa Cinta ya. Baik.
4: Iya.
0: Bisa diputarkan, Pak Aris.
4: Salamnya Bener Alek di Manado, terus Bang Beni juga Manado, ada Bang Ari di Samarinda, Mas Ari yang di Kalideres, ada Pak Deja Mari di Pondok Labu, terus ada Pak De Ekwat Mojo di Lenteng Agung, terus ada Binda di Rustam, ada Mbak Estika di Bandar Aceh, ada sama Pak Dinda beserta rekan-rekannya, terus buat semuanya aja kali Mas Herli.
0: Baik, Bung Brandy.
4: Mas Herli ya, selamat bertugas. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, Pak Roni. Selamat malam. Ditunggu untuk lagunya. Baik, dari Pak Roni di Jakarta, juga kita sapa di WhatsApp ada Mom Agung di Bekasi. Selamat malam, Mom Agung Ruang Rindu. Iya, salam Ruang Rindu, memori lewat lagu. Mom Agung request lagu dari ABBA dengan I Do I Do, ataupun dari Westlife dengan I Have a Dream. Lagunya dikirimkan untuk semua. Selamat mendengarkan. Kang Gubung Heverly, hatur nuhun, selamat bertugas. Oke. Juga ada Ibu Linda di Kedoya. Selamat malam, Ibu Linda Ruang Rindu.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat malam Ibu Linda, apa kabar?
5: Baik, sehat.
0: Baik, sehat-sehat ya. Baik, Ibu Linda, untuk lagu yang bisa kami putarkan pada malam hari ini.
5: Kakak, kabar gimana?
0: Alhamdulillah, diberikan kesehatan. Terima kasih, Ibu Linda.
5: Iya. Buat lagu?
0: Silakan, Ibu.
5: Tahun berapa ya, Kak?
0: 80-90 mancanegara dan Indonesia.
5: Betaria Sonata boleh nggak?
0: Betaria Sonata yang berjudul?
5: Tak Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Menang Sendiri ya?
5: Iya.
0: Baik, dikirimkan kepada siapa lagunya?
5: Buat semuanya aja deh ya.
0: Untuk semuanya.
5: Buat Kak Peri dan keluarga sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama Ibu Linda.
5: Salam pulang hati-hati.
0: Siap Ibu, terima kasih.
5: Nah, itu aja salam sendiri ya.
0: Baik. Ditunggu untuk lagunya Ibu Linda. Terima kasih dan selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu Linda di Kedoya, kita sapa terakhir di WhatsApp. Ada Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Selamat malam. Ibu Sri mau request lagunya dari yang berjudul Beautiful Girl ataupun lagu Kangen ya. Karena penyanyinya Lydia Natalia. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Sri. Ya, sekali lagi berkata untuk Anda yang menambahkan playlist kami di malam hari ini, baik mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90-an, melalui kedua line telepon di 3440696 dan juga di 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Nothing's Gonna Stop Us Now by Starship yang dirilis di tahun 1987. Berdengar kita akan membacakan surat panggilan sidang atas nama Mansyur Esa sebagai selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 1160/PT.BTH/2025/PN Jakarta Barat memanggil Cap Jit Fong yang dahulu beralamat di Kalianyar Raya nomor 34C RT1 RW9 Kalianyar Jakarta Barat yang saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Maka dilakukan pemanggilannya sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75 itu melalui Radio RRI Jakarta. Di sana bertemu dan berbicara dengan Kepala RRI Jakarta agar disiarkan, diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai terbantah satu untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 1160/PDT.BTH/2025/PN Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia

0: Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara Roni Kurniawan sebagai pembantah melawan Cap Jit Fong DKK sebagai para terbantah dan juga notaris Suwarni Sukiman CS sebagai para turut terbantah. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita dan juga kepala RRI Jakarta. Baik, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung, ada Ibu Merpati di Celeduk. Selamat malam, Ibu Merpati Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mas Firly. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih. Ibu Merpati, apa kabar?
1: Ya, separuh-separuh lah, rada-rada sesek.
0: Baik, ya. Lekas pulih, ya, Ibu Merpati, sehat-sehat ya. Baik, Ibu Merpati.
1: Amin, terima kasih.
0: Baik,
1: Mas Firly. Ya. Saya mau minta tolong nanti lagunya, tolong pilihin lagu buat saya dari Ermi Kulit ya.
0: Ermi Kulit, baik. Akan.
1: Nah, terus saya mau kirim buat Mas Firly, buat Mas Pais, buat Mas Widi. Selamat tugas semuanya ya.
0: Terima kasih.
1: Terus Ibu. Untuk istri Mas Firly tercinta, beserta anak-anak tercinta, semoga tetap bahagia. Tetap sukses,
0: amin,
1: sejahtera, diberkati, amin.
0: Amin, terima kasih dari sama Ibu.
1: Buat untuk saudaraku tercinta, buat Bu Rina dan Mas Bandrio di Sentul City, di Bukit Golok Hijau, yang sedang mendengarkan, semoga tetap tabah dan sabar dalam menghadapi keadaan duka ini ya. Terima kasih ya Mas juga. Oh, tapi buat ini pendengar, maaf Mas bentar, buat Bu Eka, buat Kanavia, buat Bu Saurin, buat Bu Dindin, Kak Joyce, Kak Diona, Mbak Dinda, Bu Ana di Sorong, Kak Puja di Bintuni, Bu Rista Siregar, Bu Wulan, Ciguria, Bu Eti Rustam, Bung Rey, Pak Kuat, Pak Ujang Tea, dan semua pendengar. Terima kasih banyak Mas Firly.
0: Terima kasih Ibu Merpati, selamat malam. Baik, dari Ibu Merpati di Celeduk juga kita menuju Priuk dengan Pak Martono. Selamat malam Pak Martono, Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Ruang Rindu.
0: Apa kabar Pak Martono?
2: Alhamdulillah sehat
0: walafiat ya. Baik, Pak Martono, yang bisa kami putarkan pada malam hari ini
2: lagunya Tenda Biru.
0: Tenda Biru dari Desi Ratnasari, Pak Martono?
2: Iya, betul.
0: Baik, dikirimkan kepada siapa lagunya?
2: Salam-salame buat warga Purwokerto di mana saya berada, warga Purbolinggo di mana saya berada, warga Banjarnegara di mana saya berada, warga Kebumen di mana saya berada, warga Cilacap di mana saya berada. Semoga mendapatkan anugerah.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Martono. Ditunggu untuk lagunya. Selamat malam.
2: Malam.
0: Baik. Dari Pak Martono di Priuk juga kita sapa kembali, ada Kak Puja di Bintuni Papua. Selamat malam Kak Puja, Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Kak Firly.
0: Selamat malam Kak Puja. Apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Kabar baik, sehat-sehat ya. Iya. Nah, Kak Puja, di Jakarta sedang diguyur hujan cukup deras nih. Bagaimana di Bintuni Papua saat ini Kak Puja, cuacanya?
3: Di Bintuni nih belum. Pertama belum hujan. Yang kedua itu kami diselimuti sama asap-asap dan juga embun-embun apalah begitu.
0: Baik.
3: Jadi biasa kerja itu pakai masker, takutnya sampai ke misalnya batuk atau apalah begitu.
0: Baik, untuk sumber dari asapnya itu kalau boleh tahu dari mana Kak Puja?
3: Itu kayak dari hutan, pembakaran hutan.
0: Okay.
3: Jadi kalau memang orang bilang ada orang sengaja, tapi kalau menurut saya itu bukan disengaja, tetapi batu kalau panas dia bergeser atau itu dia langsung panas sendiri.
0: Menjadi sumber api ya, jadi, karena panasnya
3: iya,
0: itu.
3: Iya, jadi dia bisa menjadi sumber api, jadi begitu. Kebakaran hutan, apalagi dari Bintuni tujuan Manokwari itu kan yang di Gunung Botak yang sering pasti ada keluar berita. Nah, itu sudah dari situ tuh sampai ke mana lah begitu.
0: Baik.
3: Tempat yang pernah ada penyiar, bukan penyiar sih, stasiun TVRI

0: Iya, dia meninggal di situ juga kebakaran. Tapi ya itu sudah.
1: Iya, semoga masalah ini bisa diatasi dengan baik ya oleh Pemda Kak Puja.
0: Iya betul. Iya
1: Baik.
0: betul sekali berarti.
1: Iya. Kak Puja, untuk lagu yang
0: Nanti.
1: bisa kami putarkan?
0: Aduh, ikutan saja sudah Kak Firly.
1: Oke.
0: Lagunya saya ikut Ibu ini, apa Merpati tadi.
1: Ibu
0: Ikutan
1: Merpati
0: sama
1: ya,
0: Ibu
1: dari
0: Merpati.
1: Ermi
0: Iya.
1: Kulit. Baik. Dikirimkan kepada siapa
0: Salam
1: lagunya?
0: hormat ya buat Ibu Merpati, Bedinding, Bu Ana di Sorong, juga buat Pak Kuat Kuswanto, juga buat Bung Rey, Kak Joyce, Kak Diona, juga buat Pak Widi di Jepang, pokoknya semuanya sudah tempat terkecuali Teteh Dina di Bogor, Bung Giat di Wonosobo serta semuanya saja. Paling spesial buat Kak Firly yang lagi bertugas sampai di penghujung acara, semoga sukses dan malamnya menyenangkan sampai di
1: Amin.
0: rumah dengan sukses ya
1: Terima
0: Kak
1: kasih Kak
0: Firly.
1: Puja.
0: Tuhan berkati.
1: Tuhan
0: Iya,
1: berkati.
0: terima
1: God bless
0: kasih,
1: you.
0: selamat
1: Selamat malam.
0: malam.
1: Dadah, bye-bye. Baik, dari Kak Puja di Bintuni, Papua. Kita juga menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Joyce di Bekasi. Selamat malam. Joyce minta lagu dari Atik Cibi yang berjudul Risau. Salamnya buat Bang Rey, Kak Puja, Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Merpati, Ibu Wulan, Ibu Eka, dan juga pendengar Setia Pro 1. And God bless you untuk Kak Joyce. Oke, juga ada Ibu Dindin di Bekasi. Selamat malam. Ibu Dindin request lagu dari Rafika Duri dengan Tirai Kasih. Salamnya untuk Pak Ali Topan, Bang Haris, Bung Rey, Pak Kuat, Ibu Eti Rustam, Ibu Eka, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Tedinda, Ibu Merpati, Ibu Marani, Kak Ana, Kak Deona, Kak Puja, Ibu Atin, Ibu Mujiati, Ibu Risa, dan terima kasih juga untuk Ibu Dindin yang selalu berkenan hadir. Baik, satu kembali di line telepon kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Eti Rustam di Ciracas, Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga, Mas Perli.
1: Iya, selamat malam. Apa kabar, Ibu Eti?
2: Kabar baik, alhamdulillah.

0: kuat, ada Mas Doni Banyuwangi, ada Kang Alex di Manado sana, ada Bung Klus juga di sana. Ke Bintuni ada Kakak Puja, ke Kupang ada Diona, dan ke Sorong ada Ibu Ana. Next time deh untuk yang lainnya yang belum. Oh, tadi ETL Losam Rascani ya tadi ya.
1: Betul, Ibu.
0: Nyaris terlewat. Oke, Ete, selamat beristirahat Ete ya. Oke, next time deh untuk yang lainnya. Dari Teteh cukup dulu, Perli. Dilanjut. Thank you,
1: Bye.
0: malam,
1: Thank you,
0: bye-bye.
1: selamat malam, bye-bye. Baik, dari Teh Dinda di Bogor. Sekali lagi berdengar untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia, di era 80 sampai dengan 90-an. Di kedua telepon kami di 3440696 dan juga di 3441499 ataupun WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagi beres-beres nih, Bu. Mau jalan kemana?
1: Ih, enggak kok, Bu. Ini lagi merapikan pakaian anak-anak aja. Banyak yang sudah tidak muat.
0: Oh, terus mau diapakan pakaian yang sudah tidak terpakai itu, Bu?
1: Nah, itu dia yang bikin bingung, Bu. Mau dibuang rasanya sayang. Tapi kalau disimpan, lemari semakin penuh.
0: Kalau masih bagus begitu, kenapa tidak diberikan kepada yang membutuhkan saja, Bu?
1: Wah, iya juga ya, Bu. Ada beberapa yang masih sangat bagus nih, Bu. Malah baru beberapa kali dipakai aja.
0: Nah, itu bisa disumbangkan, Bu. Selain bermanfaat untuk orang lain, kita juga membantu mengurangi sampah pakaian.
1: Wah, ternyata pakaian yang sudah tidak terpakai masih berguna juga ya, Bu?
0: Betul, Bu. Jadi jangan buru-buru dibuang ya, kita pilah dulu.
1: Iya deh, mulai sekarang saya pilah pakaian dulu sebelum membuangnya.
0: Nah, begitu dong, peduli lingkungan bisa dimulai dari rumah. Pilah, gunakan kembali, dan berikan kepada yang membutuhkan. Mari jaga lingkungan mulai dari rumah.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Desy Ratnasari dengan Tenda Biru yang dirilis di tahun 1996 yang masuk dalam album bertajuk sama ya dengan Tenda Biru. Baik, pendengar, kita akan menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta bersama dengan Bung Brandy di Bogor. Selamat malam, Bung Brandy, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mas Ferli.
0: Selamat sehat, malam,
1: Mas Ferli.
0: Alhamdulillah, ya. Puji Tuhan diberikan kesehatan. Kabar sehat, Bung Brandy?
1: Oke, hari ini Bogor hujan, Mas Ferli. Adem hari ini.
0: Adem ya, baik. Sehat-sehat, Bung
1: Jakarta
0: Brandy.
1: Jakarta hujan, Mas Ferli. Jakarta hujan.
0: Pun Jakarta juga hujan, Bung Brandy, dengan intensitas yang lumayan sedang ya, hingga deras juga.
1: Berarti sama kita ya.
0: Cukup
1: saya tadi
0: merata.
1: Agak sulit nih masuk ke WhatsApp-nya, telepon Bang.
0: Baik, mohon maaf untuk kendalanya, Bung Brandy.
1: Iya, baik.
0: Untuk lagu yang bisa kami putarkan.
1: Mas Feli, saya minta lagunya Faris ya, Barcelona, bisa
0: Faris,
1: Mas Feli?
0: Faris RM dengan Barcelona, tentunya bisa, Bung Brandy, yeah. Sesuai dengan tahunnya. Dikirimkan kepada siapa lagu ini?
1: Baik, pertama-tama untuk Mas Feli dan kru yang bertugas malam ini dengan siapa? Mas Faiz
0: dengan
1: siapa
0: Faiz lagi? Dan ya. Widi.
1: Widi, sehat-sehat Mas Faiz dan Widi, semoga sehat, sukses selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Lalu saya kirim salam untuk teman-teman di Bogor, Teh Dinda, Bang Rey, Navia, lalu Bu Ate yang ada di Cipayung, Kak Puja yang di Bintu nih, tadi cerita masalah kondisi di Jayapura ya, mudah-mudahan
0: betul.
1: Bisa teratasi.
0: Amin, kita harapkan demikian.
1: Ya, bisa semua kembali seperti normal. Dan juga malam ini juga Mas Ferli, jangan lupa kopinya diseruput Mas Ferli.
0: Terima kasih Bung Ferli.
1: Semoga semangat. Semoga semangat Mas Ferli. Kalau malam ini saya lagi minum bajigur nih.
0: Wah, pas sama banget berarti Bung Brandy.
1: Iya, dengan
0: kondisi cuaca
1: ya. Bogor.
0: Baik.
1: Talas Bogor.
0: Baik.
1: Hangat-hangat Mas Ferli, di Rancamaya cukup dingin nih malam
0: siap.
1: Ini.
0: Siap, terima
1: cukup
0: kasih dingin. Bung Brandy. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mas Ferli, selamat malam, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, dari Bung Brandy di Bogor kita menuju ke Banda Aceh bersama dengan Kak Cika. Selamat malam Kak Cika, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Ferli.
0: Selamat
2: Ruang
0: malam
2: Berbagi Rindu, Memori Agung.
0: Terima kasih Kak Cika, apa kabar?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
2: Bang
0: sehat ya.
2: Gimana kabarnya Jakarta malam
0: pun diberikan kesehatan
2: ini.
0: Untuk kondisi cuaca saat ini sedang digur hujan dengan intensitas sedang hingga deras, Kak Cika.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah hujan.
2: Mendingan ya, gak panas lagi ya.
0: Betul, Kak Cika. Baik. Kak Cika, untuk lagu yang bisa diputarkan di era 80-90, baik mancanegara ataupun Indonesia.
2: Kalau Westlife gimana?
0: Westlife bisa, untuk lagu yang berjudul?
2: Apa yang ada di playlistnya, Pak?
0: Baik, ada Flying Without Wings. Terus juga yang bisa diputarkan ya, I Have a Dream, If I Let You Go. Oke juga.
2: Oh, itu aja deh.
0: If I Let You Go.
2: Itu aja deh.
0: Oke, dikirimkan kepada siapa lagu ini?
2: Pertama sih buat Bang Ferli sama Windy, ada Faiz ya.
0: Betul, ada Faiz, ada Windy.
2: Oke, selamat malam semuanya, sukses selalu ya buat kalian, terutama Bang Ferli. Bang
0: amin,
2: Ferli ya.
0: Terima kasih Kak Cika.
2: Oke, terus buat Kak Ruli, terus juga buat Bang Dede Firdaus, selamat malam, selamat istirahat semuanya. Oke, lagunya ditunggu ya Bang.
0: Baik, terima kasih Kak Cika, ditunggu untuk lagunya.
2: Oke,
0: dari Westlife. Selamat malam. Iya, dari Kak Cika di Banda Aceh. Iya, setelah hadir di Ruang Rindu Pro 1 Jakarta. Oke, di WhatsApp juga ada Ibu Eka di Tebet. Selamat malam Ibu Eka, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Minta lagunya dari Bob Tutupoli dengan Tinggi Gunung Seribu Janji. Salamnya untuk Ibu Saurin, terus juga Ibu Tedinda, Ibu Ria, Ibu Rista, Ibu Ana, Bang Ri, Bung Brandy, Ibu Yati Rustam, Ibu Helmi, Ibu Muji, dan juga untuk Maverly selama bertugas. Dan selamat malam. Terima kasih Ibu Eka. Baik, di WhatsApp call juga ada Bung Ray di Cibinong. Kita akan sapa. Selamat malam Bung Ray, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam. Baik.
3: Selamat malam Bung Ray. Apa
0: selamat
3: kabar
0: malam.
3: Bung Ray?
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan. Kabar sehat Bung Ray ya?
3: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan. Baik.
3: Iya, sedang terus bersyukur Bung Ferli.
0: Baik, bagaimana? Bersyukur mungkin bisa berbagi cerita?
3: Iya, sedang bersyukur nih seperti apa yang tadi Bung Brandy, Teh Dinda, Sekarang sudah mulai turun hujan,
0: sudah kembali
3: walau
0: turun
3: dengan
0: hujan.
3: intensitas.
0: Iya,
3: semua hujannya
0: alhamdulillah.
3: sudah mulai merapi ya, di mana-mana ya.
0: Betul, Bung Brendi, agar tidak berdampak kekeringan ya.
3: Iya, betul sekali.
0: Baik. Iya. Nah, Bung Ri, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini.
3: Mau dengarkan dari The Cranberries.
0: The Cranberries.
3: Yang When You're Gone ada enggak
0: ya? When You're Gone. When okay. You're Gone. Ya. Tapi mohon maaf Bung Brendi, yang tersedia izinkan saya sebutkan ya. Animal Instinct, Just My Imagination, Linger, Not Fade Away.
3: Bung Brendi, Bung Ferli, saya ganti deh dengan Aerosmith yang Lion.
0: Aerosmith yang Lion ya.
3: Iya.
0: Baik, bisa disiapkan untuk lagunya.
3: Ya. Mantap.
0: Baik. Dikirimkan kepada siapa lagu ini?
3: Tentunya untuk Bung Ferli ya, Bung Brandy juga tadi, Bung Hasan, Bung Bram juga, Teh Dina, Alex ya, salam kenal ya, kemudian Pak Haris juga, Bung Benijo, Ibu Merpati, Kak Navia, Kak Puja, Kak Joyce, juga Ibu Dindin tadi ya, Kak Dion, Bu Rita, Ibu Eka. Ya buat Bung Ferli, Pak Iswidi, jangan lupa seruput jangan hangat nih, kata Bung Brandy tadi, betul sekali.
0: Baik.
3: Dan bertugas sampai tuntas ya. Tas.
0: Terima kasih banyak Bung Ri. Ditunggu untuk lagunya.
3: Selamat malam.
0: Baik, dari Bung Brandy di Bogor. Iya, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya, ataupun di line telepon yang saat ini sudah tergabung. Baik, ada Ibu Saurin di BSD. Selamat malam, Ibu Saurin di Simpruk ya. Mau salam untuk Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Eti Rustam, Ibu Eka, Tedinda, Ibu Endang, Bung Brendi, Bang Rey, Pak Parsudi, Ibu Titi Dewi, Pak Haris, Pak Kuat, dan semuanya salam sehat. Minta lagunya dari George Baker dengan I Have Been Away Too Long. Salam untuk Maverly dan juga kru selama bertugas dan sukses selalu. Doain sama untuk Ibu Saurin ya. Terima kasih untuk requestannya. Baik, juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Selamat malam. Ibu Titi request lagunya dari Nur Afni Oktavia dengan Surat Cinta. Salamnya untuk Ibu Dindin, Ibu Wulan, Ibu Eka, Ibu Eti Rustam, Ibu Saurin, Ibu Anisal, Pak Haris, Ibu Siti, Pak Ali Topan, Bung Rey, dan juga untuk semuanya saja. Terima kasih untuk Bung Ferli. Terima kasih juga untuk Ibu Titi Dewi yang berkenan hadir bersama kami di program Ruang Rindu. Baik, kita akan sapa juga terakhir di line telepon bersama dengan Bung Bram di Jakarta Selatan. Selamat malam Bung Bram, Ruang Rindu.
4: Selamat malam Bung.
0: Apa kabar? Alhamdulillah diberikan kesehatan. Kabar sehat Bung Bram?
4: Ya, kabarnya lumayan nih, apa namanya, kebanjiran nih.
0: Ada sempat genangan air ya?
4: Cuman baru sebentar ini tempat saya nih udah banjir nih.
0: Baik. Iya, itu juga ya, mungkin bisa
4: kalau yang arah-arah tendian yang ke Pondok Arya itu mungkin banjir juga tuh.
0: Baik.
4: Karena di depan rumah saya ini udah 50 cm. Mungkin kalau nggak dibendung di dalam rumah
0: sudah masuk ya.
4: Sekitar 31 cm masuk mungkin kalau nggak dibendung, karena dibendung jadi coba masuk.
0: Baik.
4: Ya, sedikit aja sih.
0: Iya, semoga kondisi cuaca teratur ya, Bung Bram, jadi tidak
4: ya,
0: sampai
4: mudah-mudahan
0: kebanjiran.
4: Jadi, ada hujan baru beberapa ini aja udah banjir nih.
0: Baik.
4: Gitu.
0: Iya.
4: Iya.
0: Baik.
4: Saya ingin mendengarkan lagu itu ya, Benci Tapi Rindu.
0: Benci Tapi Rindu, musisi yang dibawakan?
4: Yang Endang Estaurina atau yang Ratih Purwati?
0: Benci Tapi Rindu, baik. Tapi izin nih Pak Bung Bram, ada versinya hanya dari Diana Nasution, Bung Bram.
4: Oh.
0: Lagu ini.
4: Oh, Diana Nasution. Kalau gitu diganti aja deh.
0: Baik, dengan lagu yang berjudul?
4: Dengan ini apa namanya, Extreme.
0: Okay.
4: More Than Word.
0: More Than Word, baik. Dikirimkan kepada siapa lagunya?
4: Kirimnya untuk semua aja ya, yang downer, karena sebentar lagi mau tutup nih Bung Ferli kayaknya.
0: Baik, betul.
4: Ya mudah-mudahan nanti pulangnya lancar, nggak kehujanan. Kalau di tempat saya ini udah berhenti hujan tapi banjir.
0: Alhamdulillah,
4: pasti
0: iya, tapi kendala banjir
4: lumayan.
0: Ya.
4: Lumayan. Iya, kalau motor yang lewat ini pasti mogok.
0: Baik.
4: Begitu. Oke, terima kasih Bung Perli, selamat malam.
0: Terima kasih Bung Bram, selamat malam. Ditunggu untuk requestnya dan juga terima kasih banyak untuk informasinya ya, kondisi cuaca. Baik, bagi pendengar, masih ada kesempatan Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Kami buka di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Georgie by Pussycat. Baik, pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu ya. Kita akan sapa-sapa terakhir dalam sesi Ruang Rindu edisi 22 September 2026. Terima kasih informasinya, Ciguria. Oke, juga oke. Nih dia, pas banget terhubung. Kita akan sapa selamat malam, Ciguria Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik. Terima kasih Cigu. Apa kabar?
1: Sehat ya, puji Tuhan.
0: Puji Sahabat Tuhan diberikan kesehatan.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Adalah obat.
1: Menyejukkan hujan inilah namanya hujan apa namanya berkah. Ya.
0: Hujan berkah.
1: Hujannya sehat baik, nggak bandel ya.
0: Amin.
1: Beri malam ini ada temannya kan?
0: Masih bersama dengan rekan kita ya, Fidi dan juga Faiz.
1: Pulangnya hati-hati ya.
0: Terima
1: satu
0: kasih.
1: Lagu bisa nggak ini lagunya dari Mr. Big?
0: Mr. Big yang berjudul?
1: Judulnya apa ya Mr. Big di situ ya?
0: Oke.
1: Itu masuk ya tahun 90-an ya?
0: Di era 90-an betul, Cigu.
1: Mr. Big judulnya To Be With You ya?
0: To Be With You. Ada lagunya.
1: To Be With, betul kan lagunya?
0: Betul.
1: Bisa kan?
0: Bisa diputarkan.
1: Nah, mantap itu sudah, iya. Gak capek-capek lah kan.
0: Dikirimkan kepada siapa lagunya?
1: Iya, lebih capek. Kirim salam buat spesial yang lagi tugas, Bang Ferry Jan. Selamat bertugas.
0: Terima kasih, Cigu.
1: Hati-hati. Tadi sih sempat hilang ya, tapi kalau di radio biasa, sepulah di RRI Play ini, digitalnya, wah, bagus.
0: Aman ya? Baik. Ya.
1: Nanti tolong ya, Bang Ferry ya. Ini Radio Pro 1 ini sekarang kan suka menghilang timbul tenggelam ya.
0: Baik, terima kasih informasinya, Cigu. Nanti akan kami sampaikan ke yang terkait.
1: Saya buat Ibu Marpati tak pernah ikar janji ya, Bu Marpati sekeluarga sehat selalu, Bu Risa Rega, Bu Muji juga buat Ibu Helmi, Bu Eka yang di Tebet ya, selalu menemonitor ini Bang Ferli. Tapi sekali-kali mengudara ya suaranya ya Bang Ferli ya,
0: betul.
1: Jangan WA aja nih Bu Eka di Tebet. Ibu Sorin juga, Bu Tati Ristan juga, Bu, siapa ya Bu Titi Jembatan Besi juga sekeluarga ya sama Dewinya. Tak lupa juga buat semua yang lagi menonton di ruang ini, Bang Ferry Jan, terima kasih banyak, Tuhan memberkati.
0: Ya. And God bless you, Cigu. Selamat malam. Baik, dari Cigu Ria di Tebet. Baik, kita juga menyapa yang sudah bergabung, ada omanya Cio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oma mau request lagu dari Dian Piscesa dengan Tak Ingin Sendiri. Salamnya untuk pendengar Ruang Rindu dimanapun berada. Dan juga terima kasih ya untuk Ibu Juniati. Baik, juga ada dari 0896542 sekian-sekian. Ada Mama Is di Kampung Duri Cengkareng Jakarta Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ferli. Request lagunya dari Rindang Tak Berbuah. Salam untuk Rizky, Faiz. Selamat istirahat. Juga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih untuk Mama Is di Kampung Duri Cengkareng. Oke, juga ada Bung Brandy tadi juga sudah merequest ya. Baik, pendengar, kita akan sambung kembali kebersamaan kita sebelum nanti menutup dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Westlife with If I Let You Go, yang menjadi lagu penghujung kebersamaan kita pendengar dalam program Ruang Rindu edisi 22 September 2026. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan untuk Anda yang sudah merequest, dan juga tentunya mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar pada malam hari ini. Kita bisa jumpa kembali setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semesta memberkati.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Isyana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa yang menjadi lagu penyambung kebersamaan kita pendengar dalam program Jakarta malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama dengan Safar Lejan. Anda masih dapat berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lover. Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Hermes dengan cinta luar biasa. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu inget gak?
1: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
0: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
1: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
0: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Saudara pendengar, dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja, yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

Suatu hari di sebuah negeri, seorang raja yang terkenal dengan kesombongan dan keserakahannya beserta dengan para pengiringnya berpapasan dengan seorang paman yang berpakaian lusuh layaknya seorang pengemis. Paman itu bergegas membungkuk hormat, dan sang raja yang pagi itu sedang berbaik hati menyapanya. "Paman, apa yang hendak paman minta?" Kemudian si paman menjawab, "Yang mulia bertanya kepada saya, yang saya minta belum tentu yang mulia mampu mengabulkan." Dengan suara lantang, sang raja berseru, "Sebutkan saja permintaanmu. Tentu saja rajamu ini mampu untuk memberi." Si paman pun menjawab dengan tenang dan senyum, "Yang mulia mohon maaf, jangan sembarang janji dan mengumbar perkataan." Kemudian sang raja berseru kembali, "Apapun juga aku mampu, apakah kamu meragukannya? Rajamu ini adalah orang terkaya seantero negeri." Si paman itu kemudian mengeluarkan dan menyodorkan mangkuknya, "Paduka, tolong isi ini." Sang raja menjadi geram. Segera ia memerintahkan bendaharanya untuk mengisi penuh mangkuk tersebut dengan emas. Anehnya, emas yang diberikan oleh bendaharanya tidak dapat mengisi penuh mangkuk itu. Bahkan tambahan perhiasan berharga dan lain-lain habis dilahap oleh mangkuk si paman. Ketika dicermati, mangkuk itu seolah tanpa dasar. Sang raja kemudian jatuh terlunglai. Ia menyadari sebagian hartanya telah lenyap ke dalam mangkuk yang tidak berdasar itu. Sambil terbata-bata, sang raja bertanya, "Wahai paman, tolong jelaskan, terbuat dari apakah mangkuk itu?" Kemudian si paman menjawab, "Ampun baginda raja junjungan hamba, mangkuk itu terbuat dari keinginan manusia yang tanpa batas. Sibuk menimbun harta kekayaan, tidak terpuaskan dengan apa yang telah dimiliki. Bukan hanya serakah pada harta benda semata, tapi juga kekuasaan, bahkan rela mengorbankan hati nurani demi memuaskan nafsu duniawi." Raja yang sadar akan kesalahannya kemudian bertanya lagi, "Adakah cara untuk menutup atas mangkuk itu, agar manusia tidak serakah dan mengenal arti kepuasan?" Si paman kemudian menjawab lagi, "Tentu ada baginda, yaitu rasa syukur akan apapun yang telah kita miliki dan nikmati. Jika pandai bersyukur, alam semesta akan menambah berkah pada kita, dan hidup kita pasti akan sejahtera dan bermanfaat. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi sesama dan alam semesta. Pada saat itu, baginda akan menjadi raja yang bijaksana, dicintai oleh rakyatnya, dan dikenang sepanjang masa karena kebaikan baginda, dan bukan karena raja yang hanya menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri." Dengan nada kelegaan, kemudian sang raja berkata, "Terima kasih, Paman. Sungguh nasihat yang sangat bijak. Sekali lagi terima kasih." Memiliki keinginan, mimpi, dan target adalah hal yang wajar dalam kehidupan ini. Mampu menikmati setiap proses perjuangan adalah bagian dari rasa syukur. Marilah kita bersyukur dan berpuas diri dengan segala yang telah kita miliki, karena ini akan menyadarkan kita untuk terus belajar dan saling berbagi. Karena dengan berbagi, hidup kita pasti akan lebih bahagia.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 22 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Rabu 23 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi. Udah pada bangun belum ya jam segini ya? Harusnya sih sudah, apalagi yang beragama muslim ya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Jangan lupa berdoa pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, selalu diberikan kesehatan, pokoknya semuanya yang baik-baik ya. Temenin Bam sampai jam 10 nanti di Jakarta pagi ini. Seperti biasa nanti kami akan hadirkan beragam informasi dan juga akan ada warta berita tepat pukul 6.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi yang baru nyalain radionya. Jangan lupa ya, bisa didengarkan juga via streaming di rri.co.id atau via mobile application kami RRI Digital. Cari aja Pro 1 RRI Jakarta. Seperti biasa, kami juga akan mengajak Anda pendengar untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Temanya pagi hari ini adalah mengenai bangkit dari kegagalan, menata langkah untuk masa depan. Nanti akan menyampaikannya adalah Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA. Beliau adalah penyuluh Madya Kemenag Jakarta Selatan. Yang mau tanya-tanya seputar tema, silakan Anda bisa nanti bergabung ya. Boleh telepon di 021-344-0696 atau 344-1499. Boleh juga via WhatsApp kami, pertanyaan Anda disampaikannya di 0811-7972-7912. Sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan Quran Surat Ali Imran, ayat 190-192 bersama Arif Mutadin.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sudah masuk di segmen Mutiara Pagi. Hari ini kita akan ngobrolin mengenai bangkit dari kegagalan, menata langkah untuk masa depan. Yang akan menyampaikan di pagi hari ini adalah Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, Penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Mutiara Pagi Pro 1 FM.
2: Selamat pagi juga. Sehat Ibu ya?
3: Alhamdulillah sehat. Di sana sehat ya?
2: Alhamdulillah insya Allah selalu sehat.
3: Baik.
2: Baik, Ibu Ustazah, sebagai pengantar di pagi hari ini, mungkin banyak orang yang dulunya sukses, terus tiba-tiba ngedown, terus sekarang lagi meniti kembali. Nah, ini temanya pas banget nih, bangkit dari kegagalan, menata langkah untuk masa depan. Silakan, Bu Saza.
3: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahubuka Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia, Bang Bams yang hari ini bersamai pagi kita, mudah-mudahan dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kajian pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk sama-sama mendengarkan Mutiara Pagi. Semoga ini membawa kebaikan dengan tema yang luar biasa pada pagi hari ini, bangkit dari kegagalan, menata langkah untuk masa depan. Tentunya tadi sebagai pengantar Mas Bam sudah mengatakan ketika kita jatuh dalam kegagalan, kemudian kita bangkit, akan ada juga problema-problema yang tidak akan membuat kita sukses sukses secara langsung, tapi harus menemui sesuatu yang mungkin menjadi tantangan ke depan. Nah, ini tentunya harus kita terima dalam keadaan iman dan Islam yang kokoh, yang kuat, agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti berputus asa, bahkan terfikirkan untuk mengakhiri hidup. Kalau sekiranya mengakhiri hidup itu dianggap suatu hal yang akan menyelesaikan masalah, tentunya salah besar. Karena mengakhiri hidup sama dengan memutuskan rahmat Allah. Sedangkan Allah berfirman, La tayasu mir rauhillah, janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah. Maka kajian kita pada pagi hari ini kita ambil salah satu surat, yaitu surat Ar-Ra'd ayat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau kaum ketika seseorang atau kaum tersebut tidak mau merubah keadaan dari yang terpuruk menjadi keadaan yang lebih baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Nah, pemirsa yang berbahagia, kegagalan sering orang mengatakan adalah kesuksesan yang tertunda atau jeda, dan bukan sebuah titik akhir daripada sesuatu yang kita lakukan dirasakan belum berhasil. Maka kata Allah, terima kenyataan, kemudian susun kembali strategi secara tertata dan secara matang agar kegagalan tersebut tidak lagi terulang di masa depan. Ya, tentunya hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan ya Mas Bang ya. Kita perlu sesuatu spirit, kemudian keilmuan, kembali juga kepada niat yang tulus ketika kita melakukan sesuatu. Mungkin ketika kita sudah memiliki susunan rencana yang matang, tapi tadi ya ketika kita tidak membersamai setiap kegiatan kita dengan Allah atau menyebut kalimat Allah atau berniat karena Allah, ya artinya kesuksesan itu tidak akan lepas dari yang namanya izin Allah. Kalau Nabi bersabda sesuatu yang disusun oleh manusia itu akan dikembalikan kepada keputusan Allah sebagai keputusan akhir. Jadi segala sesuatu itu kembali pada sandaran Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya adalah tawakal kepada Allah. Bukan hak mutlak manusia menentukan hasil ketika kita berusaha, tapi itu kembali kepada Allah. Karena Allah itu yang menilai kita, Allah itu menilai kita dari usaha, bukan dari hasil. Kalau hasil mah relatif. Mau misalkan sukses-suksesnya manusia pun kadangkala manusia tidak ada puasnya. Akan terus mencoba. Bahkan mungkin kalau bukan karena Allah akan menjadi sebuah keserakahan ketika kesuksesan itu diraih ya, tapi karena tujuannya bukan karena lillah, malah seperti merugikan orang-orang banyak. Maka di sini kegagalan itu melewati beberapa tahapan ya. Yang pertama masa menenangkan emosi atau masa pemulihan. Jadi kalau yang namanya gagal, sakit pasti iya, terima sakit tersebut, boleh sedih, boleh kecewa, namanya juga manusiawi. Gak mungkinlah ada orang mengalami kegagalan tahu-tahu bahagia, senyum-senyum, ketawa sendiri. Nah itu namanya orang gila mungkin ya Mas Bam ya.
2: Ya betul.
3: Kemudian jadi wajar, silakan sedih, silakan menangis, tapi tidak berkelanjutan, tidak meratap-ratap, tidak merasa kalau Allah itu tidak hadir. Kemudian ya mungkin setelah ini kan kita punya rasa malu kali ya. Kok kenapa ya kok aku bisa gagal kalah sama si A atau kalah sama si B. Gak apa-apa, itu manusiawi sekali. Punya rasa sakit, rasa kecewa, kemudian rasa malu. Kemudian beristirahatlah sejenak. Jangan terlalu diforsir untuk mewujudkan sesuatu yang kemudian ada batu sandungan. Ya, kemudian kita harus mengistirahatkan dulu pikiran kita dari segala rutinitas yang bisa memicu stres. Biasanya kalau manusia sudah stres, ada S yang kedua namanya stroke. Kalau sudah stres, stroke biasanya stop Mas Bams. Yeah. Kenapa? Karena sudah tidak bisa lagi menggunakan akal pikiran dengan sehat. Maka yang pertama yang perlu kita lakukan ketika menghadapi kegagalan, kita memulihkan dulu sementara waktu ya, agar kembali kepada emosi yang stabil ya, sesuatu yang mungkin kita akan perhitungkan ke depan. Nah, kemudian tahapan yang kedua ada tahapan membaca situasi atau mengevaluasi diri, dalam bahasa agamanya muhasabah. Cari akar masalah yang menyebabkan kita bisa gagal. Dan kalau sudah ketemu, usahakan tidak diulangi kembali. Kemudian fokus untuk mengadakan perubahan dengan menyusun segala agenda yang mungkin kemarin tadi, ya yang disusun kemarin itu atau saat itu mungkin tadi tidak bersandar kepada Allah. Kurang meyakini adanya Allah untuk campur tangan dalam urusan manusia atau urusan kita, agar akhirnya nanti tidak kecewa seperti yang kegagalan-kegagalan sebelumnya. Itu yang kedua. Kemudian fase atau tahapan yang ketiga adalah menata masa depan ya, perbaiki niat ya. Kemudian kalau yang namanya niat itu kan nanti sesuai dengan usaha. Harus realistis usahanya. Ya, kalau misalkan kita ingin melakukan sesuatu itu jangan sampai ada hal-hal yang disebut dengan sebuah kecurangan atau akan melakukan sesuatu yang menyimpang dari ajaran agama. Cari jalan keluar ya. Kemudian alternatif lain yang bisa menghalau kegagalan menjadi sesuatu yang membangkitkan, bukan yang membuat kita menjadi patah arang atau patah semangat. Kemudian sikap sportivitas dalam lingkungan juga itu juga menentukan masa depan kita. Jadi mungkin ada hikmah di balik kita gagal. agar kita lebih berhati-hati melihat sekeliling kita. Kemungkinan kan tidak semuanya orang suka ketika kita ingin sukses. Ada juga orang yang ingin menghancurkan kita dengan yang mungkin kata Allah, kata mereka kok gampang banget ya dia menjadi orang sukses. Sementara kalau saya lihat secara IQ kayaknya lebih pintar saya. Nah inilah kalau kita melakukan sesuatu lillahi ta'ala pasti Allah akan bantu. Kalau Allah sudah membantu siapa yang berani menghalau. Kemudian ambil hikmah dari segala kejadian, ubah cara pandang ya, jadikan pengalaman yang kemarin kita dapat itu jangan sampai terulang lagi. Katanya pengalaman itu adalah guru terbaik dalam melangkah ke depan. Jadi segala sesuatu yang dikategorikan hal-hal yang membuat kita gagal, tentunya itu nanti benar-benar harus kembali dievaluasi dengan cermat, dengan teliti, dengan ya tadi niat yang lurus, kemudian sportivitas yang baik. Insya Allah semuanya itu tidak akan menjadi hal yang sia-sia. Maka tadi kita kembali kepada surat Ar-Ra'd ayat yang ke-13 ya, itu hikmahnya yang pertama. Sunnatullah kalau tentang perubahan ya, yang namanya hidup itu ada yang disebut dengan hukum sebab akibat atau kausalitas dalam kehidupan. Ada nasib, keadaan, taraf hidup ya, menjadi baik jika tidak menjadi baik jika tidak diadakan perubahan. Jadi enggak apa-apa kegagalan itu adalah suatu hal yang mutlak terjadi sebagai hubungan timbal balik yang dikatakan dengan hukum sebab akibat. Tidak mungkin gagal kalau tidak ada sebab yang kita lakukan sebagai sebuah kesalahan. Atau mungkin yang kedua, perubahan dimulai dari diri sendiri, dari segi mental, moral, iman, tindakan nyata. Itu harus dimulai dari diri kita sendiri dan dari hal-hal yang kecil-kecil. Yang ketiga, nikmati, syukuri. Pasti itu akan mendewasakan kita ketika kita menghadapi kegagalan. Berarti mungkin Allah belum mengizinkan itu semua terjadi kepada kita. Kita ambil positifnya. Wa asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang menurut manusia baik, kata Allah tidak baik untuk kita. Boleh jadi menurut kita tidak baik, kata Allah itu yang terbaik untuk kita. Jadi tidak boleh berputus asa dalam menghadapi kegagalan, tetap semangat, tetap mengambil hikmah yang terbaik karena Allah pasti tahu mana yang terbaik buat kita dan saat yang tepat untuk diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa pendengar Pro 1, untuk Anda yang mau tanya-tanya seputar tema kita di pagi hari ini, silakan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0811-7972-7912 atau boleh telepon juga di 021-344-0696 atau di 344-1499. Temanya adalah mengenai bangkit dari kegagalan, menata langkah untuk masa depan. Tetap bersama kami.

0: Pada suatu hari, kaum musyrikin Quraisy mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu. Dari apa dia terbuat? Apakah dari emas, perak, atau sesuatu yang lain?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, tidak menjawab. Beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu turunlah surat Al-Ikhlas sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Malaikat Jibril alaihi salam datang membawa wahyu dan membacakan surat Al-Ikhlas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Al-Ikhlas, kaum musyrikin Quraisy terdiam. Mereka tidak dapat membantah kebenaran yang terkandung dalam surat tersebut. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keadaan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya yang sempurna, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas menjadi jawaban yang tegas dan jelas atas pertanyaan kaum musyrikin Quraisy. Surat ini juga menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.
1: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
2: Masih di Mutiara Pagi, pendengar. Di pagi hari ini, untuk Anda yang mau tanya, silakan Anda bisa sampaikan ke line telepon kami 0213440696 atau 3441499. WhatsApp-nya di 0811797279. Temanya adalah mengenai bangkit dari kegagalan, menata langkah untuk masa depan. Dan yang menyampaikan pagi hari ini adalah Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, Penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Ibu Ustazah.
3: Iya.
2: Kita langsung ke pertanyaan pendengar ya, Bu Ustazah ya.
3: Oke, siap-siap.
2: Ada Rani di Depok ya, pertama ini. Ibu Ustazah, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Ustazah, aku baru saja gagal nih dari pekerjaan yang sudah aku perjuangkan cukup lama. Sampai sekarang masih kepikiran dan jadi takut untuk mencoba lagi. Gimana ya caranya bangkit tanpa harus merasa gagal? Silakan, Ustazah.
3: Iya. Bagaimana bangkit tanpa tanpa merasa gagal sebelumnya? Tadi ya, secara manusiawi kegagalan itu adalah sesuatu keberhasilan yang tertunda, tapi bukan sebuah titik akhir untuk kita melakukan yang lebih baik selanjutnya. Jadi tadi silakan, boleh sah-sah saja ketika kita kecewa atau gagal itu ada rasa sakit hati, ya punya rasa malu, tapi itu berlakukan sejenak saja, jangan terlalu panjang, ya kan namanya tadi jeda itu kan nggak lama, nggak panjang. Jadi silakan aja sambil berpikir, ya apa sih yang menyebabkan saya bisa gagal. Tadi sesuatu yang kata Allah mungkin terjadi kepada kita, itulah yang terbaik, kita ambil hikmah. Jadi kita kalau yang namanya dapat sesuatu itu kembalikan kepada Allah, diniatkan karena Allah. Kalau itu semuanya dilakukan karena Allah, insya Allah ketika hadir kegagalan itu hanya sifatnya sementara, tapi tidak membuat kita ragu untuk kembali melakukan perubahan, melangkah ke depan, memberikan yang terbaik. Ya, dengan kita kembali, mungkin itu suatu teguran ya, ketika kita merasa hebat atau merasa mampu melakukan sesuatu, tapi kita jauh dari Allah, kita kembali kepada ibadah kita bagaimana. Kalau alhamdulillah Ustazah, ibadah saya bagus selama bekerja, ya mungkin ikhlas kita bagaimana. Jadi banyak faktor-faktor yang bisa dilihat dari sudut agama ketika kita melakukan sesuatu, apakah itu melakukan hal yang memang Allah sukai atau yang tidak Allah sukai. Kemungkinan besar kalau kegagalan itu mungkin terjadi, ada sesuatu yang tidak Allah suka, sehingga Allah mengangkat agar tidak terlalu lama terjerumus dalam kesalahan. Jadi ambil sisi positif terbaik aja, tetap melangkah sayang Mbak Rani, jangan sampai ada kata apa namanya enggan untuk bangkit gitu Mas Bang.
2: Baik, mudah-mudahan bangkit ya Mbak Rani ya. Ada Pak Andi di Bekasi. Assalamualaikum Bu Ustazah.
3: Waalaikumsalam Pak Andi, apa kabar?
2: Ibu Ustazah, usia saya sudah menginjak 45 plus, tapi hidup saya masih jalan di tempat nih Bu Ustazah. Beberapa rencana gagal satu persatu. Teman-teman saya sementara sudah banyak yang berhasil, tapi saya harus mulai lagi dari awal. Kira-kira masih punya waktu nggak untuk saya menata semuanya dan bagaimana harus melakukannya? Silakan Bu Saza.
3: Iya, kalau orang bilang usia 40 itu kan usia itu ya, usia apa namanya, usia yang sebetulnya sudah harus punya sesuatu yang dibanggakan sebagai prestasi. Tapi kan kita kembali kepada Allah, al insan bitafkir wallahu bitadbir, segala yang kita rahasia, yang segala kita rencanakan itu kembali kepada ketentuan Allah, keinginan Allah, keridhaan Allah. Jadi kalau memang usia 40 sekian tahun ternyata gagal, sementara teman-teman kok bisa ya, nah kita bolehlah sharing kepada teman-teman tersebut. Jangan punya rasa malu yang berkepanjangan. Tadi sedih boleh, sakit hati boleh, tapi tadi tetap itu hanya sejenak. Selebihnya coba dikonsultasikan dengan teman-teman apa yang kira-kira membuat mereka bisa maju, selain mungkin usaha, apa namanya, juga ikhtiar mereka dengan sepenuh hati. Ya kan kadang-kadang namanya manusia itu kan tidak sempurna ya. Mungkin dengan ketidaksempurnaan inilah Allah mengingatkan kita kembali ke buramaktan indallah antakulu malatafalun. Allah itu tidak suka kepada orang yang sombong, yang berkata tapi tidak mengerjakan. Mungkin ada yang lupa. Mungkin dengan kita bersharing-sharing ria dengan teman-teman, kita saling mengingatkan, maka kita catat tuh apa yang menjadi kekurangan kita. Muhasabah dirilah. Kayaknya kalau dengan muhasabah itu, mudah-mudahan kita menemukan apa yang sebaiknya kita lakukan dan apa yang sebaiknya tidak kita lakukan. Tentunya kembali kepada lillahi ta'ala. Saya yakin kok, dimanapun pemirsa berada, tidak menjadi sesuatu hal yang dikatakan Allah, sukses itu adalah sesuatu kebahagiaan yang Allah tunda sesaat. Bagi mereka yang gagal, bukan berarti tidak sanggup untuk berbangkit kembali, manusiawi dengan fitrahnya. Ada sesuatu yang mungkin merasa apa namanya tidak pede kembali, tapi yakin kalau kita bersandar kepada agama yang benar, akidah yang lurus, iman yang kuat, rasa malu hanya sesaat, sejenak akan bisa bangkit kembali ya. Intinya juga jangan meninggalkan ibadah kepada Allah, karena Allah yang akan menolong segala urusan kita. Gitu Mas Bang.
2: Baik. Ada Salsa di Tangerang, Bu Staza. Assalamualaikum, Bu Staza.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Staza, saya baru putus hubungan nih setelah sekian lama. Dan sampai sebetulnya saya hampir menikah. Sekarang saya punya rencana untuk masa depan. Tapi dengan adanya kegagalan yang saya alami, saya down sekali. Saya bingung harus bagaimana dan memulainya dari mana. Apa yang harus pertama kali saya lakukan untuk saat ini, Bu Staza?
3: Iya, jadi saya juga punya bibi ya, pernah sempat gagal, sudah bertunangan, hampir menikah karena jarak jauh antara Bandung dengan India saat itu. Ya, saya melihat bibi saya itu luar biasa ya perjuangannya, kemudian putus asanya juga luar biasa. Dua-duanya sama-sama insinyur, kebetulan calonnya itu mendapatkan kesempatan S2 di India. Tapi ternyata hal yang tidak diinginkan pun terjadi ya, ternyata mungkin tergoda dengan gadis India sepertinya Mas Bamsu. Akhirnya tidak jadi menikah. Ya sempat sempat stres ya. Saya bilang tante gak apa-apa, mungkin yang terbaik. Jadi dari sekarang ketahuan ternyata tidak setia, malah dipertontonkan ketika sebelum menikah. Akan lebih sakit hati kalau selingkuhannya itu atau berselingkuhnya itu setelah menikah. Kita ambil hikmahnya, berarti dia bukan jodoh terbaik buat kita. Dan benar, alhamdulillah, gak lama kemudian dia berjodoh dengan apa namanya, dengan polisi yang punya pangkat ya. Kemudian juga dia anak tunggal, anak orang berada gitu. Jadi luar biasa, saat ini juga terangkatlah derajatnya tante saya itu dengan menikah dengan om saya yang saat ini sudah almarhum, beliau sudah meninggal dunia. Jadi segala sesuatunya itu kalau kita ikhlas, kalau kita bersabar dengan apa yang ditentukan oleh Allah, yakin sesudahnya akan mendapat sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan itu sudah ditunjukkan sebelum kita menikah, Mbak, itu malah lebih jauh lebih baik ketimbang nanti kita sudah menikah, apalagi sudah punya anak, tahu-tahu suami kita berselingkuh. Itu na'udzubillahi min dzalik, akan lebih malu lagi, lebih sulit lagi nanti menghapus kegagalan. Kalau harobanya baru sekedar tunangan mah itu mah gampang. Kan katanya kalau belum janur melengkung mah gak usah malu lah. Itu mah urusan Allah juga.
2: Yeah.
3: Nanti baik, akan ada pelajaran yang bisa diambil dari orang yang menyakiti kita. Gak perlu kita doain yang buruk-buruk juga. Doain yang baik-baik. Yang penting bukan kita, bukan dari mulut kita keluar hal-hal yang buruk. Biarlah Allah yang akan bekerja mengadili orang yang tidak berlaku baik dengan kita. Semangat.
2: Baik. Semangat ya Mbak Salsa. Mudah-mudahan nanti ketemu jodoh yang lebih baik seperti yang tadi disampaikan sama Bu Ustazah.
3: Amin, amin.
2: Bu Ustazah, sebagai penutup di kesempatan kali ini, apa yang ingin digarisbawahi mengenai tema pagi hari ini? Silakan.
3: Baik, untuk penutup dari judul Bangkit dari Kegagalan Menata Langkah untuk Masa Depan, kembali tadi sandarannya adalah surat Ar-Ra'd ayat yang ke-13 ya. Maka perubahan itu adalah sunnatullah yang tidak bisa kita pungkiri. Sebagai salah satu hukum adanya sebab akibat atau kausalitas, terima dengan segala keikhlasan, ridho sambil bangkit memperbaiki kegagalan dan susun rencana yang baik, dan insya Allah mudah-mudahan Allah menentukan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Tetap semangat, jangan pernah putus asa, karena kita adalah makhluk yang dimuliakan dengan akal, pikiran. Maka mudah-mudahan dengan Allah membimbing kita, insya Allah kita menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Amin ya Rabbal
2: Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ibu Saza, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini.
3: Iya, sama-sama.
2: Sehat selalu Bu Saza ya.
3: Iya, sama-sama.
2: Selamat beraktivitas. Assalamualaikum Bu Saza.
3: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi Mutiara pagi hari ini mendengar Bangkit dari kegagalan menata langkah untuk masa depan. Apapun yang Anda pernah lakukan dan merasa down, tadi udah disampaikan sama Bu Sazah, ayo bisa kok untuk bangkit kembali ya. Boleh kecewa, boleh sedih, tapi jangan berlarut-larut. Yang menyampaikan tadi adalah Ustazah Hajah Lilis Nurul Afla MA, Penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Dan kami akan sampaikan warta berita tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Jakarta Pagi ini.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
1: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
0: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
1: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
0: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Melakukan bilateral meeting dengan wali kota New York, Mamdani, dan menjadi narasumber utama di dalam membahas hal yang berkaitan dengan perkotaan, yang berkaitan dengan iklim, transportasi, dan sebagainya.
3: Kondisi iklim terkini dan prediksi musim hujan 2026-2027 di Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia, Jakarta, dengan Warta Berita dibacakan oleh Bams Hari. Sari berita penting, bahas transportasi publik hingga Jakarta Bond, Gubernur DKI Jakarta gelar pertemuan dengan wali kota New York. BMKG prediksi awal musim hujan tahun ini datang lebih lambat, yakni pada bulan November 2026. Berita selengkapnya, Gubernur DKI Jakarta menggelar pertemuan dengan wali kota New York membahas transportasi publik hingga Jakarta Bond. Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar pertemuan bilateral dengan wali kota New York, Zohran Kwame Mandami. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin kota membahas berbagai isu perkotaan, mulai dari pengembangan transportasi publik, penanganan banjir, hingga rencana penerbitan obligasi daerah atau Jakarta Bond. Salah satu pembahasan utama adalah strategi Jakarta mengatasi kemacetan. Pramono menjelaskan bahwa Jakarta mengembangkan Trans-Jabodetabek untuk memperkuat konektivitas kawasan metropolitan sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang setiap hari memenuhi jalanan Jakarta. Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan layanan transportasi umum gratis bagi 15 kelompok masyarakat, termasuk lansia, penyandang disabilitas, pelajar penerima KJP, dan mahasiswa penerima KJMU. Demikian dikatakan Pramono Anung, Selasa, 22 September 2026.
2: Hari ini saya di U20 ada tiga acara yang utama. Yang pertama adalah melakukan bilateral meeting dengan wali kota New York, Mamdani, kemudian bilateral dengan wali kota Amsterdam, dan menjadi narasumber utama di dalam membahas hal yang berkaitan dengan perkotaan, yang berkaitan dengan iklim, transportasi, dan sebagainya.

0: RRI Jakarta.
1: Ratusan pelajar DKI Jakarta mengikuti kejuaraan panahan. Kompetisi ini digelar untuk menjaring bibit atlet sejak dini. Setia Agung melaporkan.
2: Sebanyak 816 pelajar tingkat SD dan SMP se-DKI Jakarta mengikuti kejuaraan panahan pelajar seri kedua di Stadion Gongseng Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Selasa 22 September 2026. Kejuaraan selama 4 hari ini menjadi bagian pembinaan olahraga sekaligus upaya menjaring bibit atlet panahan. Kepala Bidang Kebudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Hari Doyo Sugianto mengatakan, kejuaraan tingkat pemula diperlukan untuk memberikan pengalaman bertanding sejak dini sebelum para pelajar melanjutkan pembinaan ke jenjang berikutnya. Atlet potensial nantinya memiliki kesempatan mengikuti seleksi menuju program pembinaan.
3: Kejuaraan ini tuh memberikan harapan besar akan tercipta calon atlet-atlet di masa depan. Dan hari ini diikuti oleh 816 peserta.
4: Berarti ini bagian dari pembinaan dari itu?
3: Iya, ini bagian dari pembinaan. Jadi pembinaan awal, pembinaan dasar, bagaimana bisa memberikan kontribusi terhadap atlet-atlet panahan di kemudian hari. Nantinya ada PPOP, ada Platda, ada ya banyaklah yang...
2: Di lapangan pertandingan, para pelajar bergantian berdiri di garis tembak dengan busur di tangan dan anak panah yang diarahkan menuju sasaran. Fokus dan konsentrasi menjadi bagian penting ketika mereka menarik tali busur sebelum anak panah melesat menuju target. Di antara ratusan peserta tersebut ada Nayara Alquina dan dua orang temannya. Ketiganya merupakan siswi kelas 9 SMP IT Insan Madani yang turun pada kategori standar nasional jarak 15 meter. Ketiganya telah berlatih panahan sejak kelas 7 melalui kegiatan ekstrakurikuler sekolah dan berharap memperoleh prestasi dalam kejuaraan tersebut.
5: Kita kayak latihan biasa aja. Latihannya dimulai dari nembak 100 ero sehari, terus nanti ada blank shoot itu yang nggak ada face targetnya ya. Ya jadi kita cuma kayak mainin aiming kita aja gitu. Kan kita dengar juga sertifikat ini bisa dijadiin jalur prestasi buat masuk SMA ya, SMA negeri. Nah kita tuh targetnya buat dapetin sertifikat.
2: Kejuaraan panahan pelajar ini terdiri dari 4 kategori pertandingan, yaitu SD Berbau 5 meter, SD Nasional 10 meter, SMP Berbau 10 meter, dan SMP Nasional 15 meter. Peserta yang meraih prestasi akan mendapatkan medali dan sertifikat yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya melalui jalur prestasi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan tahun ini datang lebih lambat, yakni pada bulan November. Penta Maidita melaporkan.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan awal musim hujan di Indonesia akan terjadi secara bertahap, yakni pada bulan November dan Desember 2026. Kepala BMKG, Teku Faisal Fatani menyebut, prediksi terjadinya awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia akan datang lebih lambat akibat kuatnya pengaruh fenomena El Nino. Demikian disampaikan oleh Teku Faisal Fatani dalam konferensi pers mengenai prediksi musim hujan tahun 2026-2027 yang digelar di kawasan Jakarta Pusat pada Selasa 22 September 2026.
7: Kondisi iklim terkini dan prediksi musim hujan 2026-2027 di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya. Disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
6: Sementara itu, BMKG memprediksi puncak musim hujan akan terjadi mulai Desember 2026 di 155 zona musim atau 36,94% daratan. Kemudian pada Januari 2027, puncak musim hujan diperkirakan akan terjadi di 162 zona musim atau 25,68% daratan, dan pada Februari 2027 di 190 zona musim atau 16.

0: 14,79% daratan. Adapun durasi musim hujan di 482 zona musim atau 51,9% luasan daratan Indonesia diperkirakan akan berlangsung lebih pendek dari biasanya. Sementara terkait akumulasi curah hujan pada 510 zona musim atau 69,76% luas daratan Indonesia diprediksi akan berada pada kategori normal. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Usai videonya viral di media sosial, sopir taksi listrik dan sopir mobil BYD yang bersitegang di eksit Tol Tomang, Jakarta Barat akhirnya sepakat berdamai. Alwan Sada melaporkan.
2: Supir taksi listrik dan pengemudi mobil BYD yang sebelumnya terlibat perselisihan di eksit Tol Tomang, Jakarta Barat sepakat berdamai dan tidak saling menuntut. Kesepakatan ini dicapai melalui mediasi di bagian Laka Lantas Samsat, Jakarta Barat. Panit Laka Lantas Jakarta Barat Ibda Dedi Muhammadi mengatakan kedua pengemudi telah menyadari persoalan yang terjadi dan memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dedi menjelaskan, berdasarkan keterangan kedua pihak, persoalan bermula dari aksi salib kendaraan yang kemudian disertai senggolan. Adapun situasi semakin memanas karena kedua pengemudi mengalami kepanikan setelah insiden tersebut. Pengemudi BYD kemudian dikejar oleh sopir taksi listrik yang ingin meminta pertanggungjawaban atas senggolan kendaraan. Hal ini disampaikan Dedi pada Selasa 22 September 2026.
3: Prosesnya menceritakan dari awal mereka begini begitu yang notabene disalib, nggak bisa senggolan. Senggolan, lanjut ada mungkin kepanikan di satu pihak. Ya, yang lain pun demikian, tapi di sini alhamdulillah bisa selesai secara keluargaan, tidak ada tuntutan satu sama lain.
2: Dalam proses mediasi, kedua pengemudi akhirnya sepakat tidak memperpanjang persoalan dan tidak mengajukan tuntutan satu sama lain. Pengemudi BYD, Agus Tam, juga menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada supir taksi listrik Budi Hendra. Keduanya kemudian berjabat tangan dan saling merangkul sebagai tanda perdamaian.
4: Ya, terima kasih untuk hari ini karena kami akhirnya bisa bertemu dengan pengemudi Grand MSM Pak Budi, di mana kami di saya pribadi saya minta maaf untuk kejadian ini ya Pak Budi sama sorry.
2: Sementara itu, supir taksi listrik Budi Hendra menerima permintaan maaf tersebut. Dia menyatakan, memang sejak awal dirinya tidak berniat memperpanjang persoalan dan memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Empat terduga pemakai dan pengedar narkoba diringkus jajaran Polsek Cilincing. Dari para pelaku, polisi menghasil mengamankan 15,9 gram sabu. Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Polsek Cilincing berhasil mengamankan 5 orang tersangka dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika di sebuah kawasan kos-kosan di Kampung Bahari. Penangkapan yang berawal dari laporan masyarakat ini berujung pada penyitaan belasan gram narkotika jenis sabu. Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri mengatakan dari 5 orang yang ditangkap menetapkan 1 orang perempuan berinisial FL 28 tahun sebagai pengedar atau bandar, sementara 4 orang lainnya berinisial AFA, RS, AM, dan PR diidentifikasi sebagai pengguna. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi warga setempat mengenai aktivitas penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut. Tim opsional Polsek Cilincing kemudian melakukan penyelidikan hingga menyisir 2 kamar kos di Kampung Bahari dan mendapati para pelaku.
6: Salah satu kosan di Kampung Bahari, tim opsional Polsek Cilincing mengamankan terduga 5 orang pelaku penyalahgunaan narkotika yang mana berinisial FL, FL satu bandar, terus AFA pengguna, RS pemalak pengguna, 4 AM pengguna, 5 PR pengguna. Ya, kronologisnya yaitu pada saat tim opsional menemukan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya seluruh orang yang melakukan atau menggunakan penyaluran kuda-kuda, melakukan penyelidikan dan menemukan di suatu kosan bahari tersebut ada dua kosan dan kira-kira dua kosan diamankan sekitar 5 orang.
5: Ya. FL mengaku telah menjalankan aksinya selama kurang lebih 3 bulan dengan meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Barang haram tersebut ia dapatkan dari seorang pelaku berinisial TF yang saat ini masih dalam pengejaran petugas atau DPO. Atas perbuatannya, tersangka FL dijerat pasal 114 ayat 2 subpasal 112 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Banten mendapat respons positif dari masyarakat penerima manfaat. Jeliah Winarti melaporkan.
7: Sebanyak 7,2 juta masyarakat di Provinsi Banten telah memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG. Warga mengaku terbantu karena pemeriksaan gratis tersebut dapat mendeteksi potensi penyakit sejak dini. Sri Susilawati, warga Jaura, Kecamatan Rangkas Bitung, mengatakan CKG membuat dirinya mengetahui adanya potensi penyakit yang perlu segera diantisipasi.
8: Untuk ini terbantu sekali ya, warga-warga adanya kegiatan ini, kalau bisa mah dirutinin aja ya, terbantu. Alhamdulillah, jadi tercek lah gitu kan, gula darahnya apa, tensinya apa, jadi terbantu lah, nggak terobat ke rumah sakit gitu kan.
7: Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis, terutama memberikan edukasi kepada masyarakat.
9: Nah, kita berharap mudah-mudahan kita bisa memberikan kualitas atau derajat kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat dengan program CKG. Karena itu, kita melakukan edukasi kepada masyarakat melalui puskesmas-puskesmas atau RSUD agar masyarakat lebih aware kepada kesehatannya. Karena apa? Kesehatan itu mahal. Kesehatan itu perlu diupayakan.
7: Andra Soni menambahkan, cek kesehatan gratis merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit yang baik dilakukan. Melihat antusiasme masyarakat, Andra Soni optimis capaian cek kesehatan gratis Banten pada tahun 2026 dapat melampaui target nasional. Pemerintah diharapkan terus memperkuat edukasi agar masyarakat semakin peduli dan rutin memeriksakan kondisi kesehatannya. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cilegon kaji penyesuaian tambahan penghasilan pegawai atau TTP ASN dengan skema bertingkat. Romanudin melaporkan.
10: Pemerintah Kota Cilegon terus mengkaji formulasi penyesuaian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi para aparatur sipil negara atau ASN pada tahun 2027. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon Ahmad Haji Setiadi Putra mengatakan pihaknya sedang menghitung berbagai kemungkinan termasuk persentase pemotongan bagi ASN dengan kelas jabatan tinggi dan kelas jabatan yang lebih rendah. Saat ini pihaknya juga tengah menggodok terkait besaran TPP yang akan dipotong bagi beban penyesuaian tidak dirasakan sama oleh seluruh pegawai pemerintah Kota Cilegon.
11: Kami dari KPD termasuk Pak Wali sendiri ya setuju untuk bisa menyesuaikan TPP seluruh pegawai Kota Cilegon, hanya saja ini harus apa ya melihat juga jangan sampai nanti bergejolak, jangan sampai ada teman-teman ASN pemerintah Kota Cilegon yang karena ada penyesuaian mereka yang tadinya mungkin ya sudah punya apa namanya cicilan dan sebagainya sehingga tidak terbatas sebagainya, itu yang perlu kita pikirkan juga gitu. Intinya kita tetap akan melakukan penyesuaian terhadap TPP, hanya saja besarannya nanti kita menunggu apa namanya kebijakan dari.
10: Aziz berharap dengan adanya pemotongan TPP dengan skema bertingkat berdasarkan kelas jabatan dapat menciptakan keseimbangan dalam kebijakan efisiensi anggaran. Sementara itu, kelas jabatan menjadi salah satu faktor utama dalam menyusun formulasi pemotongan TPP. Dari jabatan strategis hingga jabatan fungsional memiliki beban yang berbeda sehingga perlu dilakukan secara proporsional. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sebanyak 32 peserta pelatihan Garman di Kabupaten Serang disiapkan memiliki kompetensi dan sertifikasi untuk memasuki dunia industri. Fitri Aulia melaporkan.
12: Sebanyak 32 peserta dari berbagai wilayah Kabupaten Serang disiapkan untuk memasuki sektor industri garmen melalui pelatihan menjahit berbasis kompetensi. Peserta tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga akan mendapatkan sertifikasi kompetensi sebagai bekal memasuki dunia kerja. Pelatihan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Serang lulusan SMA atau SMK dengan batas usia maksimal 35 tahun. Kompetensi menjahit yang diperoleh peserta diharapkan dapat membuka peluang bekerja di industri maupun menjadi modal untuk berwirausaha. Kepala Bidang Pengembangan dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Serang Muhammad Furqon mengatakan, peserta nantinya akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.
13: Karena mereka akan mendapatkan sertifikat BNSP, jadi berbasis kompetensi.
12: Furqon mengatakan pihaknya akan tetap mengawal peserta setelah pelatihan agar dapat masuk ke dunia industri. Sementara untuk tahun ini, pemerintah belum menyediakan bantuan peralatan maupun modal usaha bagi peserta. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Jejak karya pewarta foto M. Bagus Khairunnas, salah satu jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Anak Krakatau, diabadikan antara melalui ruang jurnalistik yang memasang hasil karya foto M. Bagus selama 8 tahun bekerja di kantor Berita Antara. Lucy Astari melaporkan.
14: Jejak karya pewarta foto LKBN Antara, M. Bagus Khairunnas, akan diabadikan dalam sebuah ruang karya di Biro Antara Banten. Ruang tersebut akan menggunakan nama M. Bagus Khairunnas dan memajang sejumlah hasil karya foto jurnalistiknya selama 8 tahun berkarya di Antara. Direktur Pemberitaan LKBN Antara, Virgandi Prayudantoro, mengatakan ruang tersebut disiapkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi Bagus selama menjalankan tugas sebagai pewarta foto. Ruang karya ini nantinya juga digunakan untuk pelatihan, diskusi, dan berbagai kegiatan jurnalistik bagi jurnalis internal antara maupun insan pers di Banten.
15: Hari ini kami hadir memberikan alokasi kepada keluarga besar dari M. Bagus. Ini menginisiasi salah satu ruangan yang nantinya bernama ruang rapat ataupun ruang berkreasi, menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk kami dalam hal-hal yang ada terkait dengan aturan main, SOP, dan lain-lain. Dan ini jadi pengingat untuk kami bersama bahwa tidak ada satu nyawa berharga daripada berita.
14: M. Bagus Khairunnas merupakan pewarta foto LKBN Antara yang hilang kontak bersama rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda. Virgandi mengatakan peristiwa hilangnya Bagus menjadi bahan evaluasi perusahaan. Sementara itu, istri Bagus, Desi, berharap pencarian terhadap suaminya dan rekan-rekannya dapat terus dilakukan.
16: Tetap dapat dilakukan ya, meski pencarian yang selama ini dilakukan oleh tim SAR gabungan telah dihentikan selama 10 hari. Tapi saya berharap adanya pencarian lagi, dan saya juga telah memohon dari pihak perusahaan dapat melakukan pencarian dan hubungannya dilakukannya pencarian ini sampai suami saya dan juga rekan-rekannya termasuk tiga ABK itu dapat ditemukan.
14: Ia berharap pendampingan dan dukungan pencarian terus diberikan hingga Bagus dan rekan-rekannya ditemukan. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Bahas transportasi publik hingga Jakarta Bond. Gubernur DKI Jakarta gelar pertemuan dengan wali kota New York. BMKG memprediksi awal musim hujan tahun ini datang lebih lambat, yakni pada bulan November 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM. Jakarta pagi ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 11 DPR RI, Hillary Brigita Lasut, meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK lebih tegas menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen, khususnya terhadap praktik penagihan yang dilakukan perusahaan jasa keuangan melalui pihak ketiga. Legislator fraksi Partai Demokrat itu menekankan OJK tidak boleh hanya dipersepsikan sebagai regulator yang mengawasi industri keuangan berskala besar. Kehadiran OJK juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Warta Parlemen.
0: Dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, anggota Komisi 9 DPR RI Zainul Mutanisin mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap anggaran 2027 pada program BPJS Kesehatan PBI atau penerima bantuan iuran.
2: Saya benar-benar ingin bertanya kepada Pak Menteri Kesehatan, keberpihakan Pak Menteri Kesehatan untuk melihat betapa besarnya kebutuhan PBI yang ada di masyarakat itu, apakah memang sudah ada dalam skenario anggarannya Pak Menteri Kesehatan? Karena di dalam diskusi-diskusi kita ini, saya tidak menemukan keseriusan Pak Menteri Kesehatan untuk memperjuangkan penambahan kuota PBI.
0: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menegaskan bahwa alokasi 20% anggaran pendidikan dari APBN sangat mencukupi untuk merealisasikan rencana Presiden menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Politisi praksi PKS itu melihat kebijakan sekolah gratis sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena penyelesaian problematika bangsa itu sangat strategis bila dimulai dari pendidikan. Ini sudah disadari bersama.
1: Televisi, Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen. Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu. Udah sampai mana nih? Udah jam berapa nih? 6.33. Mudah-mudahan Anda tidak menemukan hal-hal yang meresahkan pagi hari ini ya. Bahagia semuanya dan lancar-lancar untuk aktivitas apapun yang Anda lakukan di pagi hari ini. Yang memiliki informasi terkait dengan arus lalu lintas cuaca di sekitaran Anda boleh berbagi informasinya di Pro 1 RRI Jakarta. Boleh telepon di 0213440696 atau 3441499. Boleh juga via WhatsApp ya di 0811797279712. Siapa nih yang pagi hari ini berjibaku untuk naik transportasi Jakarta? Ini untuk Anda yang menggunakan layanan Mikrotrans Jak 93. Jeruk Purut Kebayoran Lama mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Jalan Damai Raya, sementara tidak melayani bus stop Pasar Cipete dan juga R. Petra Jalan Sawo di kedua arahnya. Kemudian yang menggunakan rute 5N, Ragunan Kampung Melayu mengalami pengalihan rute juga dikarenakan adanya perbaikan jalan di sekitar Tegal Mampang Tendean ya, sementara arah Ragunan tidak melayani bus stop SMP 43. Bagaimana dengan kondisi cuaca di hari ini? Kita akan mengetahuinya dari prakirawan BMKG Pusat Nurmayanti. Selamat pagi, Mbak Nurma.
1: Oh, selamat pagi, Mas.
0: Mbak Nurma, silakan informasi untuk cuaca Jabodetabek hari ini.
1: Baik, untuk cuaca Jabodetabek, yang pertama untuk pantauannya berdasarkan pantauan citra radar dan juga satelit, untuk di wilayah Jabodetabek sendiri terpantau cerah hingga cerah berawan, kemudian terpantau adanya hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kepulauan Seribu. Kemudian untuk prediksinya pada hari ini pada pagi hingga siang hari, untuk wilayah Jabodetabek sendiri secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Bogor. Dan juga pada sore hingga malam hari secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal, kemudian diprediksi terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, kemudian hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah kota dan kabupaten Bogor, kemudian kota Depok, serta kota dan kabupaten Bekasi. Kemudian pada malam hingga esok dini hari secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal.
0: Baik, berarti ada potensi hujan di Jakarta Selatan dan Timur di sore hari ya, note-nya untuk betul. Jakarta ya Mbak? Untuk
1: sore
0: suhu,
1: menjelang malam hari.
0: Sore ya. Menjelang malam. Untuk suhu dan kelembapan hari ini?
1: Baik, untuk suhu sendiri diprediksi sekitar 28 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapannya sekitar 48 hingga 96%.
0: Bagaimana dengan kondisi penerbangan?
1: Untuk kondisi penerbangan sendiri terdapat potensi awan tibi di sekitar wilayah Sumatera seperti Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Bengkulu, kemudian juga di sekitar wilayah Kalimantan bagian utara dan juga di sekitar wilayah Sulawesi Barat dan juga di sekitar wilayah Papua bagian utara.
0: Kondisi penyeberangan?
1: Oh, untuk penyeberangan sendiri itu terpantau perkiraan gelombang laut itu untuk di wilayah laut Selat Sunda dan juga di Laut Bali itu terpantau ketinggian gelombang yang cukup kondusif sekitar 0,5 hingga 0,75 meter.
0: Himbauannya untuk pendengar Pro 1, Mbak Nurma.
1: Baik, kepada para pendengar harap diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai cilet atau petir dan juga angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah kota dan kabupaten Bogor pada siang hingga malam hari. Kemudian bagi para pendengar yang ingin mengakses informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini itu dapat dilihat di website www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG dan juga media sosial @info BMKG.
0: Terima kasih untuk informasinya Mbak Nurma, selamat beraktivitas kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Prakirawan BMKG Pusat Nurmayanti untuk Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ya, tadi teman aku mau pinjem KTP.
1: Hah? Pinjem KTP? Buat apa?
0: Nggak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
1: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang nggak benar, bisa disalahgunain.
0: Disalahgunain gimana ya?
1: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
0: Waduh, berarti bahaya dong ya.
1: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
0: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
1: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
2: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beraktivitas pagi hari ini ya. Untuk Anda yang sudah berada di perjalanan, hati-hati di perjalanan Anda. Dan siapa tahu menemukan kemacetan, kita coba update dulu ya dari RTMC di Lantas Polda Metro Jaya bersama Kompol Heri Priyatno. Selamat pagi Kompol Heri.
1: Selamat pagi rekan Bam Hari dan juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.
0: Selamat pagi, silakan untuk update informasi lalu lintas pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung menuju ke pantauan di penyangga Jakarta, yaitu di kawasan Depok maupun Tangsel. Terlihat dari kawasan Depok Margonda Raya menuju ke arah Pasar Minggu, terutama di tanjakan UI turunan ke arah Pasar Minggu Jakarta terpantau ramai, namun berhati-hati turunan menjelang ke arah Pasar Minggu ini ada beberapa bantalan jalan yang rusak, agar berhati-hati terutama di bahu jalan. Memasuki ke arah Universitas Pancasila padat karena turun naik penumpang di haltenya selepas itu ramai lancar, dan mulai nanti perlambatan dan kepadatan terjadi di sekitar pertigaan Kalibata dari arah Pasar Minggu yang menuju arah Pancoran. Namun sudah kita siagakan tim Urai Mandala Jaya dan Satuan Sudir Kakum untuk pengaturan di beberapa titik termasuk Triloka, Perdata maupun pertigaan Kalibata. Sementara untuk penyangga di sekitar Ciputat Raya, Jalan Juanda Tangsel, padat di pertigaan Situ Gintung yang akan menuju kawasan Sandratek maupun Pondok Pinang, tempatnya di Lembikpol Polri maupun Spolwan, terpantau cukup padat. Dikarenakan volume kendaraan saja, aktivitas berat kantor, dan nanti puncak kepadatan adalah di perempatan Pondok Pinang Center, baik yang akan menuju ke arah Kebayoran Lama maupun kanan ke arah Pondok Indah, perlu diwaspadai, saat ini sudah cukup meriah. Sedangkan arah sebaliknya ramai lancar, cuaca agak sedikit berawan dan mendung tipis, demikian.
0: Bagaimana dengan jalan-jalan protokol?
1: Ya, untuk jalan protokol utama, terutama di Sudirman, Tamrin, dan sekitaran 75-77 GBK, ini juga perlu diwaspadai, masih banyak sekali melintas para pegiat olahraga jogging maupun juga pegiat olahraga sepeda ya, sepeda sport, yang akan menuju kawasan Bitu 5 maupun Bitu 7, lajur kiri ya, agar diwaspadai. Kemudian untuk Bendungan Hilir yang menuju ke arah Pejombongan juga masih meriah karena ada beberapa area dagangan untuk di bawah jalan, agar diwaspadai gunakan lajur kanan untuk Anda arah Pejombongan. Memasuki ke arah Bundaran HI, ramai lancar, hanya kepada antrian, yaitu di traffic light arah Imam Bonjol. Ini karena tertahan di Lau Merah, selepas itu ramai lancar. Arah Kebon Sirih maupun ke arah Istana, terpantau di keduanya masih ramai lancar. Cuaca masih berawan dan mendung tipis demikian.
0: Apakah ada aksi penyampaian pendapat hari ini?
1: Ya, rencana info penyampaian pendapat kemungkinan nanti di kantor KPK RI ini pada pukul 13.00 dan pukul 14.30, demikian pula di sekitar Monas Baradaya ini dekat Gedung Sabta Pesona kurang lebih pada pukul 13.00 dan pukul 11.00, dan juga di Barka Mabes Polri pada pukul 13.00, demikian.
0: Himbauannya untuk pendengar Pro 1 Kompol Heri.
1: Kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami menghimbau kepada Anda, cuaca sudah mulai turun hujan ya, kemungkinan ke depan sudah mulai musim penghujan, siapkan untuk Anda baik untuk mantel, jas hujan maupun kesiapan kendaraan Anda, dicek lagi oli, rem, tekanan ban, dan hindari apabila turun hujan disertai angin kencang yang cukup deras dan angin kencang, tentunya diwaspadai papan-papan reklame, pohon-pohon sekitar Anda, dan juga pastikan Anda tidak berteduh di underpass atau flyover karena sangat mengganggu bagi pengendara lainnya. Jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk informasinya Kompol Heri, selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan BAM.
0: Selamat pagi. RTMC Delantas Polda Metro Jaya Kompol Heri Priyatno untuk Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar Pro 1, hati-hati di perjalanan Anda ya, yang pagi hari ini akan beraktivitas sampai sore. Diingatkan kembali itu tadi, BMKG sudah mengingatkan nanti Jakarta Selatan dan di Jakarta Timur diprediksi akan hujan dari sore jelang ke malam. Nah, silakan persiapkan untuk Anda, boleh bawa mantel, mungkin jas hujan atau payung ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Masih di Jakarta pagi ini bersama Bang Sari pendengar. Untuk Anda yang menuju tol Jagorawi, ini mulai ada kepadatan ya dari arah Cibubur. Dari arah Cibubur kilometer 14 menuju ke kilometer 12 ya. Kemudian juga dari arah Cililitan kilometer 02 menuju Cawang juga sudah mulai padat. Tetap semangat ya, dan terus dengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Kami akan bergabung bersama Pro 3 untuk Warta Berita Sentral. Setelahnya Bam Sari masih akan terus menemani Anda di Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa? Dengan Nawawi, Pak.
5: Bapak benar adiknya Pak Nawawi, Pak.
6: Ya. Soal
4: Pak, Pak benar, Pak.
5: Benar adiknya Pak Nawawi, Pak.
6: Enggak.
4: Bapak ngaku-ngaku adiknya Nawawi, Pak.
6: Enggak.
4: Awas kaki. Penyidik kok ngaku-ngaku Nawawi adiknya Nawawi.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula